dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, El Nino ekstrim diperkirakan bisa meningkatkan populasi nyamuk karena perubahan suhu dan pola cuaca dapat mempercepat perkembangbiakan nyamuk. Kondisi ini juga berpotensi meningkatkan resiko penyakit yang ditularkan nyamuk seperti demam berdarah. Sementara dari berita entertainment, James Gunn buka suara soal kemungkinan Tom Holland bergabung ke DCU setelah masa depannya sebagai Spider-Man berakhir. Gunn tidak menutup kemungkinan tersebut meski belum ada konfirmasi soal karakter atau proyek yang akan dibintangi oleh Tom Holland. Kita beralih ke berita sepak bola, Lewis Hall segera memperpanjang kontraknya bersama Newcastle United sampai 2031. Bek kiri Inggris itu menjadi target Manchester United, tapi Newcastle menolak melepasnya.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Kita bikin pagi ini makin seru yuk, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

Lovers, The Way You Are baru saja lo dengerin di Good Mood Club barengan sama Astri Ovi dan juga Danar Gumilang. Masih lanjut lagi nih keseruan hari ini sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat nanti. Yang masih mau untuk merequest-request lagu, baik itu lagu tahun 90-an dan juga 2000-an, boleh silakan banget untuk menuju ke wawanya kita ya di 0811-8878-991. Dan boleh banget kalau misalnya mau gabung juga di TikTok Live kita di @deltafm. Kebetulan kalau misalnya mau voice note terus kayak bingung nomornya yang mana sih yang harus dikirimkan, nomornya itu sudah ada di running text di live TikTok kita. Jadi segera aja bergabung di live TikToknya, karena pagi hari ini cukup banyak nih yang gabung di live TikTok kita. Ada Hendrik, Fawas masuk Fawas katanya pas begitu ada bangku kosong. Ada Tommy juga, halo. Ada Ardi yang katanya aku sarapan dulu ya, kalian juga siap. Terus juga ada Mom Chill Chow. Ini katanya selalu sama setiap pagi, gak bisa kalau gak catokan. Karena tadi Ovi di live TikTok sambil nyatok guys. Mohon maaf lahir dan batin ya. Ada Mika Tumewu juga, halo, selamat pagi, selamat bergabung. Terus juga ada Mbak Nova, ada juga Bunga udah masuk di sini. Mbak Devi, selamat pagi, seseruan bareng di live TikTok kita. Boleh juga kalau misalnya yang ada di TikTok yang sudah gabung, kasih tahu kalian dari kota mana, dari asalnya di mana, supaya nanti bisa kita sapa-sapa secara on air di sini ya. Ada Annie Bilki, halo, selamat pagi. Ada Nais juga, halo kak, selamat pagi. Annie dari Ulu Jami. Terus juga ada Mama Beb dari Bandung, selamat pagi Mama Beb. Semoga lagu-lagu yang diputarkan bisa menemani lo di pagi hari ini. Dan bahasan throwback apa yang akan kita bahas pagi hari ini, jangan kemana-mana, tetap di Good Mood Club.

0: Good friend, buat lo yang suka belanja dan transaksinya pakai BCA Mobile atau My BCA, lo harus dengerin info keren ini. BCA lagi ngadain program buat lo nasabah setianya, yaitu The New Gacha berhadiah dari 1 Juli 2026 sampai 31 Januari 2027.
1: Nah, ini cara ikutannya juga gampang banget ya. Lo cukup tingkatkan terus saldo tabungan dan juga perbanyak transaksi harian lo di My BCA ataupun BCA Mobile untuk bisa ngumpulin poin. Nah, poin-poin inilah yang udah kekumpul tuh ya, bisa lo langsung pake buat mainin 2 game seru dengan total lebih dari 600 ribu hadiah langsung.
0: Yes, ada 2 game yang bisa lo ikutin nih, good friend. Ada pilih gacha yang bisa lo mainin di My BCA dan BCA Mobile. Ada juga game flying gacha yang khusus ada di aplikasi My BCA. Ada ribuan hadiah gadget seperti handphone, tablet, smartwatch, dan BCA udah nyiapin hadiah ekstra. Ini spesial banget nih, kayak motor, ratusan ribu voucher belanja juga disiapin.
1: Dan gak cuman itu, khusus untuk 20 pemain flying gacha dengan skor tertinggi di setiap periodenya, itu juga ada hadiah yang lebih spesial lagi, Nar.
0: Yes, benar, jadi tunggu apa lagi? Perbanyak transaksi dan tabungan lo sekarang, dan selamat mencoba The New Gacha berhadiah. Untuk informasi lengkap, langsung aja cek website bca.id/gacha-bca. BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm. Murda Style Ninja Flow.

0: Terserah.
1: Emang itu judul lagunya sih.
0: Terserah.
1: Hey, mau. Terserah. Serah. Serah lo mau kayak gimana gayanya, tetap itu gak cocok buat gua.
0: Ya gimana ya, banyak banget sih style dari zaman dulu sampai sekarang gitu, yang kayaknya setiap musim, setiap zaman gitu ya, banyak banget orang yang berbondong-bondong buat ngikutin style itu. Tapi ternyata kayak pasti coba sama kita gak cocok-cocok amat gitu, Nar.
1: Tapi ya kampret banget ya teman gue, kampret banget. Sorry banget.
0: Gue pikir lo mau bilang kampret put.
1: Your personal internist nih, halo, yang namanya teman gue Fardian Mahardika ya. Jadi kemarin kan kita ikutan tren-tren yang si
0: 80s.
1: What we've looked like in my 80s gitu ya, lewat ChatGPT. Gue bikin lah foto bareng sama Ovi di studio. Keren sih gitu ya, emang kayak lagi di studio gitu kan. Ovi pun juga dengan gayanya yang memang 80s banget.
0: Betul.
1: Gua bajunya juga itis banget. Terus teman gue bilang gini, "Bang, mohon maaf ya Bang, kayaknya enggak ada perubahan dari muka lo, apa muka lo emang tuh ada sedari dulu ya?"
0: Thank you.
1: Thank you banget lo. Halo, Fardian Mahardika, your thanks. Personal internist.
0: Thanks.
1: Tapi menariknya nih, mungkin lo juga salah satu yang ikutan tren ini nih, good friend, di apa namanya? Di at yours-nya Instagram. Terus ngikutin masuk ke ChatGPT ngelihat 80s lo tuh kayak gimana. Most of my friends do this trend.
0: Iya betul. Dan sebenarnya fun juga ya trennya ya. Maksudnya kan kayak membuat lo jadi throwback ke masa lalu. Oh, kalau gue hidup di 80-an dengan umur gue yang sekarang, dengan bentuk gue yang sekarang kayak gini.
1: Kemarin gue sempat ngelihat juga di threads ya, tentang apa namanya, momen-momen kayak gini. Terus yang diposting adalah salah satu news anchor 80-an, Vi, yang ternyata emang kayak gitu. Dan ketika gue ngelihat nyokap gue pada masa muda pun juga, I recon my mom, itu juga termasuk orang yang ngikutin style pada masanya.
0: Betul-betul, nyokap gue juga kayak gue rambutnya waktu itu.
1: Dan
0: yang gue kasih,
1: yang lo posting itu kan, iya nyokap gue pun kayak gitu. Terus kayak, oh iya pada masanya fun sekali ya, warna-warnanya dengan jaket parasut. Terus juga mungkin denim-denim yang dipakai. Terus juga ya balik lagi sih, ngebahas mengenai style, karena memang ada yang menjadi satu tren. Akhirnya semua orang ikutan, dan itu jadi style di tahun itu.
0: Tapi gue tuh jadi langsung mengingat ke beberapa dekade atau beberapa periode waktu yang mana ada sesuatu yang musim banget di masanya. Tapi kayaknya pas gue coba tuh gak banget. Salah satunya adalah, tadi gue udah sempat cerita waktu yang belum begitu lama lah ya, waktu pas gue sekitar SMA kuliah. Itu tuh lagi musim banget di Upstairs.
1: Oh, tahu.
0: Itu kan nama fansnya adalah Modern Darling. Si Modern Darling ini kan akan mengikuti Jimmy dong tentunya, dengan t-shirt bunga-bunga, terus juga kotak-kotak warna-warni.
1: Selananya pun juga lumayan pensil.
0: Selananya
1: kan?
0: Selananya pensil dan warna-warni.
1: Jeans lah gitu.
0: Jeans. Nah, gue tuh mencoba waktu itu beli celana warna kuning, ngejreng. Ya walaupun ujung-ujungnya gue pakai juga.
1: Tapi kayaknya gue notice lo pernah menggunakan ini, Devi, di kampus.
0: Iya, bener, bener banget. Ya, itu gue beli gara-gara ya gue mencoba tren itu. Cuman kalau gue lihat-lihat sekarang kayaknya kurang cocok ya, Vi, di undertone lo gitu.
1: Nah, tapi lo baru notice-nya sekarang?
0: Dulu tuh gue kayak, pede gak ya, tapi udah kebeli lagi gitu.
1: Iya, gue si Modern Darling ini nih gitu,
0: gue si Modern Darling ini. Terus flashback juga ke masa tahun 2000, yang benar-benar tahun 2000 milenium nih. Itu adalah trennya semuanya serba silver.
1: Benar.
0: Ada baju-baju yang silver, nyokap gue beliin karena kayak tren milenium nih gitu kan. Itu gue sampai malu makainya. Karena menurut gue, gue jadi kayak roasted chicken ditutup oleh aluminium foil, teman-teman.
1: Oh, Anda roast chicken pada masanya. Tapi memang ketika masa-masa kita muda ya, namanya juga pencarian jati diri ya, good friend ya. Kita mencoba untuk ngelihat satu tren yang mana orang lain kok keren, banyak yang menggunakan style seperti itu, tapi ternyata not for us atau not for me gitu. Gue pernah banget ada di momen-momen pada masa itu tuh SD, Vi. Semua cowok rambutnya belah tengah. Semua ada di sekolah lo kayak gitu enggak? Ada momen di SD tuh momen gue semua cowok itu tuh belah tengah. Gue pada masanya kan gue selalu poni samping kan. Rambut gue poni samping, ya, polem. Bahkan awal gue kuliah itu kan polem, Vi.
0: Ya kalau lo notice.
1: Gitu kan. Gue tuh sampai pada momen dimana gue pingin punya belah tengah. Ternyata gue coba belah tengah, Vi, enggak bisa. iya gak bisa, unyang-unyang gue tuh bukan di tengah soalnya, di samping. Jadi bro, gimana ceritanya lo mau belah tengah? Aduh, itu kagak bisa. Jadi memang pada bahasanya kayak, ah yaudah lah emang gue gak bisa belah tengah.
0: Tapi anyway, ngomongin belah-belahan ini yang lebih baik lo kayaknya belah duren. Gue mau enak nanya sih, nih jadinya
1: durennya udah lama gak makan duren.
0: Legit kan?
1: Legit, legit. Mm-mm. Kayak kolorat bateri gitu. Legit. Mm-mm. Boleh dilanjut yuk?
0: Yuk, yuk, yuk. Jadi kalau misalnya kita ngebahas dari tadi kayak ada aja gitu sebenarnya style zaman dulu tuh yang lu tuh sok-sokan ngikutin tapi padahal gak cocok sama lo. Nah kita jadi penasaran apakah juga good friend pernah merasakan hal yang sama kayak yang kita rasain.
1: Yes, ada momen dimana lo ngerasa ih keren banget nih. Serep pasti lo nyoba.
0: Enggak lagi.
1: Lagi nih gue pasti pernah ada di momen kayak gitu. Boleh dong kita ngobrol santai. Kita ngobrol-ngobrol di Kamis pagi ini nih tentang tren yang lo lihat menurut lo tuh kayaknya keren, tapi ketika lo coba ya di gue kayaknya enggak banget lagi nih. 0811-887-8991 buat good friend yang mau mampir ke WhatsAppnya Delta FM atau bisa mampir ke TikToknya kita.
0: Benar, kita masih live di @DeltaFM, jadi langsung gabung komen-komen ngobrol-ngobrol sama kita di situ.
1: Mampir ke sosial media kita berdua boleh, @AstriOvi, @DanarGumilang ya.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Good friend, kalau misalnya lo mau bikin paspor tapi nggak sempet mulu nih, mungkin karena sibuk kerja gitu ya, atau sibuk kegiatan yang lainnya, tenang aja, ada IMIFest 2026 yang siap melayani pembuatan paspor lo pas hari libur.
1: Bener banget, catat tanggalnya nih, hari Minggu, tanggal 27 September 2026 di Direktorat Jenderal Imigrasi. Di sana bakal ada kuota 1081 paspor. Mm-mm. Baik untuk paspor baru, perpanjangan, pilihan paspornya juga lengkap. Ada elektronik laminasi dan juga ada polikarbonat.
0: Betul, cara daftarnya juga gampang banget lagi. Jadi langsung aja buka aplikasinya adalah M-Paspor. Terus pilih aja lokasi Pasporia IMIFest 2026 di Jen Imigrasi.
1: Selain urus paspor nih, di IMIFest 2026 lo juga bisa seru-seruan nih. Ada hi-fi, zumba, dan juga cardio dance bareng Roka Space. Mm-mm. Plus banyak game seru sampai bazar lo, good friend.
0: Makanya buruan aja keluarga dan juga teman lo ke Festival Imigrasi 2026. Dan info lengkapnya bisa cek langsung di Instagram @imifest_ dan juga @djen_imigrasi. Gue ulangin ya, @imifest_ dan juga @ditjen_imigrasi.
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
4: Buat good friend yang ada di Bandung, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Soekarno-Hatta yang mengarah ke Buah Batu terpantau ramai lancar. Sementara kondisi lalu lintas di Jalan Ahmad Yani yang mengarah ke Cicahem terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Pasteur yang mengarah ke Sukajadi terpantau ramai lancar.
3: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: dari you.
1: Delta FM teman, untuk yang terus bergerak masih bareng Danar Gumilang dan juga Astri Ovi. Kita lagi di Throwback Thursday.
2: Yes, betul banget. Jadi kita masih membahas sesuatu dari masa lampau. Dimana kita tadi nanya sama lo nih sebenarnya good friend, ada gak sih mungkin tren-tren yang pada masanya tuh kayak setiap orang menggunakan, setiap orang mencoba style itu, tapi ternyata pas lo coba kayak enggak lagi nih, di gue gak cocok. Kayak tadi ada Mas Widi. Mas Widi tuh sempat cerita, jadi katanya waktu di SMA itu tuh pengen model rambut cepak gitu, karena lagi musim ya. Tapi gak bisa karena bentuk kepala saya jadi aneh katanya.
1: Ada Tuhan pada masa itu ya, kalau ngomongin tentang tren-tren. Sebenarnya banyak sih, Vi ya. Kayak misalnya nih, zaman sekolah dulu, cewek-cewek itu kan ada masanya sering menggunakan choker. Lo pakai choker gak?
2: Pakai dulu.
1: Dulu choker menurut lo fine?
2: Menurut gue fine di gue, karena kebetulan leher gue tuh masih lumayan
1: jenjang ya.
2: Kan dulu kurus ya.
1: Ada dimensinya ya, Vi ya.
2: Ada. Tapi ngomongin choker, ini ada Maya juga nih yang udah gabung di sini. Hai, aku tuh Maya, katanya kalau style yang ternyata enggak cocok, dia tuh pernah jadi korban choker, dia bilangnya. Jadi waktu zaman 90-an akhir sampai dengan awal 2000-an itu kan kayaknya semua orang pakai choker ya, terutama model yang tali hitam tipis itu tuh. Gue juga ikut-ikutan karena ngerasa kayaknya kalau pakai choker tuh outfitnya tuh langsung jadi edgy. Tapi masalahnya leher gue tuh pendek. Jadi bukannya kelihatan edgy, malah gue kelihatan lehernya kayak ada karet gelangnya.
1: Karet gelang.
2: Terus kata Maya gak cuman itu, yang gak cocok sama dia adalah juga alis super tipis. Tapi dulu gue ikutin tuh katanya, karena emang lagi tren banget kan. Gue rela cabutin sampai tinggal garis doang katanya.
1: Ya Allah.
2: Tapi kalau

0: sekarang nih gue ngeliat foto lama gue suka mikir, Maya, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Sekarang malah sibuk untuk nembuin alis lagi katanya.
1: Ya ampun, luar biasa ya. Tapi kalau ngomongin tentang style, zaman dulu masih ingat gak sih zaman style cut bray?
0: Oh iya lagi.
1: Zaman-zaman cut bray itu tuh zaman-zaman sebenarnya zaman-zaman ini kan Jackson 5 gitu-gitu kan pakai baju celana-celana cut bray kan.
0: Tapi memang pada masa kayak tahun 80-an mungkin oke, masih ada juga yang pakai cut bray. Mm-hmm. Terus tahun-tahun
1: dulu, ada band yang suka pakai cut bray juga siapa?
0: Siapa?
1: Ada Naif. Tuh Naif ya. Naif mungkin salah satunya ya. Karena kan memang dia mirroring ke tahun 80-an gak sih?
0: Benar.
1: Tapi ini kalau ngomongin tentang cut bray, ini ada Fajar nih yang cerita.
0: Hai Fajar.
1: Waktu kecil gue pernah punya celana cut bray Narvi yang menurut gue keren banget, apalagi kalau dipakai sama sepatu yang agak tinggi. Rasanya kayak anak band aja gitu. Begitu sekarang gue coba lagi karena sempat balik tren, ternyata gue ngerasa kayak mau berangkat manggung di acara pensi 2004. Bukan jelek sih, cuma ternyata fashion punya cara sendiri aja buat ngingetin kita. Gak semua nostalgia tuh ternyata harus diulang.
0: Bener lagi. Tapi ya cut bra itu sempat musim lagi memang di tahun 2000-an awal.
1: Iya. Yeah.
0: Pada masa kita sekolah ya dulu Nar. Karena memang band-bandnya tuh lagi mulai look up ke masa-masa
1: 80-an. Karena balik lagi sih sebenarnya kalau ngebahas sekarang gitu ya, banyak acara-acara kantor yang punya tema-tema tersendiri. Misalnya kayak back to the 80s, back to the 90s. Ada momen-momen di mana kayak masa-masa sekolah dulu akan kayak gimana dress code-dress code-nya. Ya kan kita sebagai orang yang kayak pingin totalitas dalam yang namanya dress code-dress code yang ada, pakai itu kayak Not for me.
0: Tapi ini ada Tommy nih, selamat pagi yang gabung di TikTok live kita.
1: Ini anak-anak Emirates nih, selamat pagi.
0: Dia bilang katanya masa SMA pengen rambut John Taylor-nya duren-duren.
1: Wah, di masa itu.
0: Di masa itu. Ada Chico juga nih, yang gak cocok itu kalau buat dia adalah bandana. Rambutnya kayak naik semua gitu, mirip Goku Dragon Ball.
1: Tapi dipakainya di mana kali bandananya? Bandana itu kan enggak tahu sih. Kalau pakai bandana bando itu tergantung dari struktur kepalanya sendiri enggak sih, tengkorak kita.
0: Bener. Karena dulu tuh gue enggak tahu kenapa ya, waktu pas gue muda kayak gue ngerasa gue tuh cocok pakai bandana. Tapi sekarang pas gue pakai bandana, sorry, enggak, kayak ada wig-nya di dalam.
1: Tapi pada masanya ya, karena adek gue itu gini, nyokap gue itu sangatlah suka membuat anak-anaknya tuh punya aktivitas. Kalau gue kan memang nyanyi, acting gitu-gitu. Adek gue tuh diajakin modeling.
0: Oke.
1: Jadi nyokap gue tuh suka ya, adek gue sudah suka ikutan modeling dan segala macam ya, ikutan lomba-lomba. Dan pada masanya, ketika misalnya lomba baju muslim gitu ya, di masanya itu tuh kalau misalnya nempelin ini tuh pakai bandana dulu buat nempelin si kerudungnya gitu, Vi.
0: Oh gitu, iya sih, iya, buat dalemannya kan maksudnya.
1: Buat dalemannya ya.
0: Bukan belum ada ciput dulu.
1: Belum ada ciput, belum ada ci
0: siamis.
1: Bukan dong, cibem, apa? Ciput tembem itu loh.
0: Cibem, gue baru tahu tuh ada cibem. Tapi kalau misalnya yang lain ada yang mau cerita soal apa sih tren zaman dulu yang lo tuh ngikut-ngikut banget, tapi kayak ternyata pas dicoba, gak gue banget lagi.
1: Yang mungkin ngetren banget pada masanya, lo ngelihat orang-orang semua itu kayak, ih keren, gue pengen nyoba. Pengen nyoba kayak, ternyata gak buat gue. Bisa di-share kemana, Vi?
0: Boleh banget di 0811-8878-991 atau simply main ke TikTok live-nya kita di @deltafm. Kayak ada Mapit nih yang udah cerita. Nanti ceritanya kita on-airin abis ini ya.
1: Boleh. Kita tunggu di sana sambil kita lanjut dulu muterin lagu yang satu ini.

Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Back with us only on Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak. Mm-mm. From the start dari Lovey baru saja kita hadirkan.
1: Betul sekali.
0: Di Throwback Thursday kali ini kita sebenarnya ngangkat tren karena lagi rame banget nih Good Friend di Instagram Story. Orang-orang ikutan apa namanya at yours dari what would we like in the 80s era.
1: Mm-mm. Dan itu kalau misalnya kita lihat ya Nar, sejujurnya kalau gue boleh mengomeni satu persatu gitu kalau teman gue lihat-lihat, gitu. Mati suara gue. Oh ya, makanya diubah.
0: Dia. Diubah
1: pada saat. Okay. Nah, anyway, jadi kalau misalnya gue melihat tuh video-video teman-teman gue gitu ya atau foto teman gue dari si hasil ChatGPT itu, gue tuh selalu ngelihat kayak ada yang ih cocok banget nih, lucu nih. Tapi ada juga yang kayak sebenarnya tuh nggak cocok-cocok banget. Untuk kayak bentuk wajahnya, terus udah didandanin sama ChatGPT dengan perintilan 80-an. Sebenarnya ada aja yang kayak kurang cocok sebenarnya gitu. Cuman kan gak enak ya ngomongnya ya. Kadang tuh kalau misalnya cocok gak cocok tuh diri kita sendiri yang tahu juga.
0: Benar, walaupun kadang orang lain bilang kayak enggak kok cocok, lo diem ya, lo pingin bikin gue kelihatan jelek pasti ya. Gak gitu ya padahal ya.
1: Tapi ini udah ada yang bergabung di live TikToknya @DeltaFM.
0: Ada siapa?
1: Katanya zaman sering nonton Beverly Hills itu suka banget sama yang jadi Kelly. Gue malah gue ikutin si potongan rambut model Kelly Beverly Hills ini, tapi malah jadi kayak sakit tipes katanya.
0: Ini yang versi pendek atau versi panjang?
1: Ini kayaknya versi-versi dia kan panjang dan pendek tuh agak-agak kayak tipis di depan-depan gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin itu kali ya yang bikin.
0: Jadi ya, memang kayak agak gimana. Gue tuh pada maksudnya soalnya gak dibolehin kakak gue nonton Beverly Hills. Jadi kayak di momen Beverly Hills itu tuh tampil ditayangin di TV. Pake gue keluar, kakak gue kayak masuk kamar. Emang ada adegan-adegan apa sih di Beverly Hills itu tuh gak boleh ditonton sama anak kecil?
1: Adalah.
0: Lu nonton Bi?
1: Enggak dong. Oh, kan gue seumuran sama lo.
0: Oh iya, sorry.
1: Ada juga Nova.
0: Hai Nova.
1: Kalau aku tuh gak cocok dan gak suka pakai kacamata hitam yang frame-nya gede banget. Oh pada masanya hits tuh. Sama kacamata bulat katanya. Oh ini Mas kayak Danang tuh.
0: Itu tuh yang kacamata frame gede banget, kacamata hitam tuh yang kayak dipakai yang si Gentle Monster gitu-gitu gak sih?
1: Bukan. Gue punya lagi. Ada, nanti gue bawa ya besok.
0: Ya, yang frame gede yang
1: bener-bener
0: kayak gimana sih?
1: Bener-bener gue kayak kalau misalnya lo ngeliat gue pakai kacamata itu, gue kayak lalat.
0: Ah, Satria Baja Hitam.
1: Kayaknya, semacam.
0: Semacam. Ini ada yang masuk lewat WhatsAppnya Delta FM. Selamat pagi.
1: Halo
0: Mbak Novi.
1: Hai.
0: Ngomongin tentang tren style zaman dulu, aku kayaknya ya gak ngikutin banget tren-trenan. Kalau nyaman dipakai, kalau gak nyaman ya gak maksa make. Kayaknya aku dari zaman kuliah sampai sekarang udah hampir usia 50-an. Stylenya sama aja, celana jeans, kemeja, kebanyakan motif kotak atau warna gelap. Gak suka bunga-bunga atau kaos, sepatu cats. Tapi zaman SD SMP sempet dipaksain mamaku, rambut lurusku dikeriting jambulnya doang. Khas tahun 80-an. Katanya gitu.
1: Iya lagi.
0: Terus pertanyaannya, ngerasa suka gak dengan style yang dipaksa oleh nyokap nih Mbak Novi?
1: Kayaknya agak terpaksa mungkin ya pada masanya, tapi gak enak nolaknya karena orang tua ya.
0: Mama.
1: Ada Indri Wibisono juga sudah bergabung di sini.
0: Good morning.
1: Tren yang ikut-ikutan banget itu di tahun 2010-an, waktu itu pakai alis sincan katanya.
0: Alis sincan itu maksudnya yang tebel gitu gak sih?
1: Jadi di tahun 2014-an kalau gak salah, if I'm not mistaken, itu masa-masanya. Iya sebenarnya makanya kan 2010-an dia bilang.
0: Okay.
1: Jadi waktu itu YouTube tuh baru gempar-gemparnya.
0: Oke. Okay.
1: Terus bermunculanlah si content creator yang memang bikin step by step make up dan lain sebagainya.
0: Oke.
1: Okay. Dari kita si anak yang tahu make up itu biasanya adalah brand-brand yang dari masa kecil ya, udah yang ada
0: yang gitu itu ya, aja gitu, gitu ya.
1: Jadi kayak mengeksplor yang lain dan segala macamnya.
0: Okay.
1: Masa-masa Tasya Farasya
0: di awal-awal ya.
1: Membuat alis seperti itu, sayang ikut juga. Jadi gue tahu banget perasaannya Indri Wibisono.
0: Di masa itu lo ngerasa nyaman gak? Atau oke gak cocok buat lo?
1: Gue ngerasa sih keren banget pada masanya
0: di
1: ya.
0: Di masa itu ya.
1: Benar gitu. Kita pakai nih buat berkelabing-kelabing ria di malam hari.
0: Kelabing kan
1: jadi kelihatan. Kelayapan bingung. Jadi Jadi kayak oh di tengah-tengah rabun-rabunnya malam alisku tetap terlihat.
0: Oh gitu. Kayak,
1: sekarang kayak sinchan.
0: Sabar, sabar, sabar. Jangan-jangan itu ada sedikit ada glitter-glitter atau bahkan glow in the dark di alis itu ya.
1: Kayaknya. Ada juga Mama Suka.
0: Halo.
1: Dia bilang katanya potong rambut ala Demi Moore di film Ghost.
0: Oh, oke. Okay.
1: Secara pipi gue tembem jadinya awkward.
0: Oh my love, my darling. Itu pake kan?
1: Tanah liat.
0: Iya, pakai tanah liat. Aduh, ini kalau ngomongin tentang tren-tren pada masanya, ada Ardi. Ardi bilang katanya pada masanya masih ingat gak sih suka banyak orang pakai jaket kulit oversize.
1: Oh iya tahu.
0: Di kepala gua begitu pakai itu langsung berubah jadi cowok cool yang hidupnya penuh cerita, Narvi. Akhirnya belilah, dipakai keluar dan gua malah berasa lagi cosplay anak band tahun 2001. Emang 2001 kayak gitu ya?
1: Mungkin pada masanya tuh kan kayak banyak rock-rock apa band-band rocker. Rock Indonesia
0: iya
1: gitu
0: sih.
1: Kan lagi keluar mungkin
0: iya,
1: ya.
0: Iya. Tapi memang pada masanya sih kalau ngelihat jaket kulit oversize tuh ada sih. Tapi mungkin ini Mas Ardi berarti ya. Karena mungkin di atas gue nih. Karena gue kayaknya di masa-masa itu tuh tren cowok tuh nggak begitu banyak, Vi. Tren cowok mana? Ya. Misalnya zaman-zaman sekolah nih, zaman-zaman sekolah. Makanya misalnya kayak oversize jeans, skaters pada masanya.
1: Kalau sablon-sablon makin banyak makin
0: sablon-sablon
1: bagus.
0: Sablon-sablon banyak, zaman-zaman mungkin yang di Jakarta tuh sering banget datang ke distro-distro gitu kan. Ngelihat flanel-flanel, gue masih masih fine, masih nggak gimana-gimana. Cuman si tren rambut doang yang gue agak nggak cocok sama gue. Sama gue emang pada masanya mungkin bertubuh besar ya, jadi gue tuh nggak ngikutin tuh tren celana pasha ungu.
1: Oh, celana yang agak ngambil bel.
0: Agak melorot ke bawah gitu loh, kayak boxer lo kelihatan gitu kan. Nyangkutnya di
1: mana tuh?
0: Di ikat pinggang. Oke, buat good friend yang baru gabung, coba kita tanya nih ke teman-teman semuanya yang ngerasa di masa itu, wah keren banget nih, bentukan style kayak gini, tapi ketika lo cobain,
1: gak cocok.
0: Mohon maaf nih, aneh. Mohon maaf nih, kayaknya
1: pulang
0: bukan,
1: aja yuk.
0: Bukan buat gua nih.

0: Gue ada tebak-tebakan nih. Bakso, bakso apa yang gue dek?
1: Bakso.
0: Iya.
1: Kalau acara yang gede, bisa beli rumah, mobil, motor, tiket liburan. Namanya apa?
0: BCA Expo.
1: Bukan, tapi
2: BCA Expo.
1: Bunganya?
2: Bunga.
1: Promonya?
2: Promo.
1: Beli rumah impian dengan bunga spesial KPR BCA 1,23% fix 1 tahun. Mobil idaman dengan bunga spesial KKB BCA 1,8% tenor 1 tahun. Motor incaran dengan bunga spesial KSM BCA mulai dari 5,69% flat per tahun. Promo BCAtiket.com Travel Fair. Cashback sampai 2 juta. Yuk ke BCA Expo 2026. 11-13 September. Di Ice BSD City, Hall 5-10. Atau kunjungi expo.bca.co.id. BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
4: Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
5: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
4: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan rekening bank otomatis bagi warga yang memasuki usia 17 tahun. Rekening yang disiapkan ini rencananya mendapatkan saldo awal Rp50.000 tanpa biaya administrasi. Sementara dari berita entertainment, grup band Noah siap comeback pada tahun 2026 dengan album baru. Ariel mengatakan seluruh personil saat ini rutin masuk studio untuk menggarap album yang ditargetkan berisi sekitar 10 lagu setelah vakum dari tahun 2024. Kita beralih ke berita sepak bola, Chelsea saat ini menyesal melewatkan peluang merekrut Fermin Lopez seharga 50 juta euro di tahun 2025. Saat ini Lopez justru tampil gemilang bersama Barcelona dan mendapatkan kontrak sampai 2031.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: jam. Teman untuk yang terus bergerak, Michael Learns to Rock 25 Minutes, lagu kesukaannya Mbak Eka.
1: Terus juga lagu kesukaannya Kang Gilang yang biasanya juga gabung di sini.
0: Benar sekali. Ini udah di jam terakhir, bukan jam terakhir, maksudnya jam terakhir dalam satu pembahasan. Satu jam kita muterin lagu-lagu tahun 90-an.
1: Betul. Dan kita juga sambil menyantap, ini santap sarapan. Wah Allah, diambil apa sih Nar di dalamnya Nar? Korek terus Nar. Danar lagi dongkrak.
0: Aduh. Wah, bahasa orang Medan banget nih, ngedongkrak.
1: Tapi kita lagi menikmati kudapan. Ya, kudapan gak tuh?
0: Kudapan
1: nasi sei.
0: Legit, luar biasa
1: dari
0: nih.
1: Dari Mbak Devi, terima kasih banyak Mbak Devi
0: thank you
1: sudah
0: banget
1: dikirimin.
0: Loh. Ini emang tahu banget nih, emang yang siaran di sini nih hobi makan. Dikiriminnya makanan, banyak sekali makanan dikirim. Dan luar biasanya teman-teman yang hadir di sini gak cuma memang mampir di apa namanya TikToknya kita. Ikutan bercerita juga lewat WhatsApp-nya kita dengan topik yang lagi kita bahas.
1: Betul, topiknya adalah ada gak sih tren-tren yang mungkin ada di masanya yang lo tuh ngerasa kayak sebenarnya gak lu banget sih, tapi kayak sempet gue ikutin lagi secara jujur lo
0: mengaku itu. Banyak orang tuh yang ngikutin tren itu, lo ngerasa kayak keren lagi orang-orang kayak gitu, pas lo coba kayak not for me nih ternyata.
1: Bener, termasuk ada. Kemarin baru-baru ini, maaf. Baru-baru ini banget. Itu tuh ada yang namanya rok balon. Tahu enggak? Ntar gue kasih lihat deh sama lo.
0: Gue baru taunya ada satu tren ini barrel pants.
1: Oh iya, barrel pants gue masih bisa pakai lah. Tapi ada rok yang rok mini gitu. Bentuknya tuh kayak rok balon gitu. Gue beli nih ceritanya. Mau gue pakai.
0: Oh, oke. Okay. Biasanya kalau buat MC nih kayak boleh enggak nih di-share dulu nih baju-bajunya apa nah, gitu ya.
1: Ini buat sehari-hari aja. Oh,
0: buat sehari-hari.
1: Kayak lucu soalnya jadi enggak terlalu mini kayak di atas lutut gitu. Terus bentuknya tuh balon.
0: Nah, ngembang gitu ya di seluruh penjuru.
1: Itulah kurang lebih. Lo tau pas dateng gue coba kayak pakai popok.
0: Terus stop ya.
1: Iya, terus akhirnya gue kasih aja ke orang.
0: Daripada mubazir, tadi kan dikasih ke orang. Ukon Sukanda, selamat pagi.
1: Hai Ukon.
0: Dia bilang katanya di tahun 2000-an ikut pakai celana baggy. Tapi pas lihat fotonya lagi kok kayak jamet ya. Jamet kata dia.
1: Lu mengikuti.
0: Lama banget gue gak kedenger kata jamet.
1: Jamet kudasai.
0: Jamet itu kan singkatan kan? Jawa metal.
1: Pada masanya.
0: Luar
1: memang
0: biasa.
1: Anak-anak band banyak yang orang Jawa mungkin ya.
0: Banget kak. Ini ada Tiara. Tiara bilang katanya gue pernah nyobain rambut crimped. Karena waktu itu semua orang kayaknya punya fase rambut zigzag. Rambut crimped itu apa sih? Gue pikir bakal kelihatan playful dan edgy. 15 menit setelah dicatok, gue ngaca dan mikir ini gue kenapa ya. Yang paling lucu dulu tetap pede keluar rumah. Sekarang justru makin dewasa semakin tahu mana yang memang ekspresi diri, mana yang cuma karena semua orang lagi ngelakuin hal yang sama. Oh rambut klim itu rambut yang kayak ini ya. Yang apa? Pada masanya kan ada orang tuh dicatok, catok lurus. Ada catok yang zigzag-zigzag gitu Vi.
1: Oh yang ombak-ombak.
0: Yang ya tapi ombaknya bukan ombak kan gelombang gitu ya. Ini tuh yang kayak zigzag gitu loh.
1: Repot ya pada
0: itu
1: masanya
0: kan
1: ya.
0: Ada catokan-catokan kayak gitu ya enggak sih? Setahu gue tuh ada tuh pada masanya yang kayak gitu-gitu. Anyway, ini ada Dimas ya. Bilang katanya dulu gue pingin banget punya sepatu skate yang gede dan bulky.
1: Oh iya bulky tuh yang gembeng gitu kan.
0: Kayak sepatu Ronald McDonald.
1: Enggak sampai kayak gitu ya, itu sepatu
0: banget,
1: badut ya.
0: Sorry. Semakin besar soalnya semakin keren rasanya.
1: Betul.
0: Pas akhirnya punya, tiap jalan rasanya kayak kaki gue punya kehidupan sendiri. Katanya sekarang modelnya lagi comeback dan gue sempat kepikiran beli lagi, tapi begitu dicoba gue sadar umur dan sekarang udah lebih cocok sama sepatu yang bikin gue bisa jalan nyaman daripada sepatu yang bikin orang mikir gue mau ikut audisi MTV tahun 2003.
1: Keren.
0: Emang lagi ngetren lagi sepatu kayak gitu ya?
1: Kalau di anak-anak skater itu tidak pernah menjadi tren sih, itu memang digunakan terus-terusan. Jadi beberapa waktu yang lalu gue sempat ada event temen gue gitu waktu pas gue di Bali. Itu tuh event skate gitu dan memang semuanya pakai sepatu kayak gitu, Nar.
0: Karena memang skater-skater masih menggunakan itu kali ya.
1: Iya.
0: Ini kita ngajakin teman-teman yang baru gabung. Hai, salam kenal dari kita berdua, ada Danar, ada Ovi. Kita lagi di Throwback Thursday. Betul. Lagi ngajakin teman-teman untuk bercerita nih. Kira-kira di masa dulu apa sih tren yang menurut lo tuh ketika lo lihat, ih keren banget nih, tapi ternyata pas lo coba, not for me lagi.
1: Nah, diceritain kesini di 0811-887-8991 atau
0: bisa mampir ke TikToknya Delta FM dan juga ke sosial media kita berdua, at Astriovi, at Danar Gumilang. Masih kita puterin lagu-lagu tahun 90-an yang satu ini.
1: Oh, paduan suara kita pagi-pagi.
0: Oh, kita bertemu dengan Batman dulu pagi ini. This is your Kiss from a Rose.

0: kerjanya sekarang.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
3: Halo sayang.
2: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
3: Iya sayang, selamat bekerja. Semangat.
2: Iya sayang, dadah.
4: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok, follow sekarang @DeltaFM.

0: Dari tadi Danar tuh karaokean nih. Pas dia karaokean, sebenarnya gue ngomong juga di TikTok kayak,
1: oh, iya, iya.
0: Buat klip, buat klip. Buat klip, oh iya, iya Nar.
1: Sorry banget ya, gue menikmati lagu ini dengan headphone sambil memejamkan mata.
0: Keren, memejamkan mata gak tuh?
1: Luar, lagunya ini tuh menurut gue, ya begitulah cinta, Vi.
0: Oh, lu tuh lagi jatuh cinta ya?
1: Hah, gimana? Enggak, belum.
0: OTW.
1: Insya Allah.
0: Balikan.
1: Gak tau. Gak.
0: Oh, baru?
1: Lo boleh gak gak usah ngulik-ngulik gue?
0: Yang pengusaha.
1: Najwa Shihab.
0: Yang pengusaha. And womanpreneurship. Apa sih bilangnya?
1: Mudah-mudahan nyokap gue gak lagi nonton ini ya.
0: Wah, tante.
1: Diam ya, Pi ya.
0: Menantunya kaya, tante.
1: Astagfirullah.
0: Langsung ke, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Di rumah. Anyway, kita masih membahas soal tren-tren pada masanya didorong gue.
1: Lu mentol
0: gue di sini. Astagfirullahaladzim,
1: gue ngap.
0: Eh, kita lagi membahas itu loh. Apa itu? By the way, tren-tren pada masanya.
1: Ah, ya benar, kita lagi bahas mengenai tren yang mungkin kalau misalnya lo ngerasa gini, orang-orang pakai itu keren banget lagi, tapi ketika lo cobain,
0: belum mohon maaf tuh guys,
1: nggak oke lagi buat gue.
0: Oh, nah, nggak ada nyokapnya Danar.
1: Oh iya, alhamdulillah.
0: Gue pengen cek langsung nonton gak maknya.
1: Di wawaknya Delta FM.
0: Iya.
1: Ada teman kita yang ngirimin voice note nih, Vi.
0: Iya, ada Gabriela Wihelmina.
1: Selamat pagi.
2: Halo. Morning, Kak Danar, Kak Ovi. Ella dari Semarang. Ngomongin tentang tren yang dulu pernah dicoba. Dulu tuh pernah banget nyobain sandal New Era yang gede, yang kayak kapal itu loh, Kak. Tau gak sih?
1: New Era kayak
2: nyobain apa? Itu waktu ngelihat orang-orang tuh kok kayaknya keren gitu pakainya. Eh, pas dicoba kok kayak naik kapal gitu loh. Rasanya itu tuh tahun-tahun berapa ya, waktu zaman-zaman SD kalau nggak salah. Terus rambut Agnes Mo tuh pada zamannya.
1: Oh,
2: ya
1: ini apa, gurita.
2: Rambutnya Agnes Mo itu pernah banget. Kok kayaknya kalau Agnes Mo potong kayak gitu kok kayak keren. Tapi pas dicoba waktu masa liburan gitu, enggak banget gitu. Untuk pas liburan, jadi nggak perlu ketemu sama teman-teman sekolah gitu. Terus kalau sekarang-sekarang ini itu tuh sempat nyobain yang namanya baju oversize. Entah kenapa aku tidak pernah cocok mencoba tren-tren yang sedang ada. Dan akhirnya mungkin memang kembali ke style awal aja, apa adanya. Thank you, Kak.
1: Aduh, Gabriela.
2: Selamat siaran.
1: Thank you so much. Kamu sehat-sehat di Semarang ya. Tapi bener lagi, kalau menurut gua tuh once lo udah nyaman dengan style lo, ya nyaman-nyaman aja. Satu hal yang sebenarnya tadinya gua ngerasa gak cocok buat gua, tapi ternyata oke lagi.
0: Apa?
1: Ini vice versanya dari Gabriela.
0: Apa?
1: Baju oversize.
0: Oh.
1: Lo tau yang baju Match With Me? Yang si tenis gue itu tuh.
0: Oh iya iya iya.
1: Itu kan
0: iya.
1: Besar kan itu. Gue awalnya ngerasa kayak gue cocok gak ya kayak ini. Pas gue
0: makin bagus kok.
1: Aman-aman aja
0: bagus,
1: ternyata.
0: Bagus.
1: Iya, aman-aman aja. Terus si celana kargo.
0: Celana kargo, oke.
1: Yang gue punya yang warna hijau botol itu tuh. Awalnya gue ngerasa kayak celana itu nyaman buat gue kalau gak abu-abu, jeans sama hitam.
0: Ternyata?
1: Gue pakai celana si... apa, hijau botol itu masih fine juga gue pakai.
0: Army look gitu ya.
1: Army look itu.
0: Oh, army kulit coba ya.
1: Army sorry, itu army ya. Sorry. Lo stop di situ ya.
0: Ah, tapi gue jadi inget ya, tadi gara-gara El cerita soal potongan rambut Agnes Mo. Gue tuh pada masanya ini cinta tak ada logika itu apa?
1: Cinta Ipa.
0: Rangka-rang tak ada. Itu kan dia cepak-cepak di atas tapi rambutnya panjang kan?
1: Ya itu yang si rambut gurita.
0: Iya, nah gue ngerasanya waktu itu kayaknya gue dipotong itu keren.
1: Lo pernah nyobain foto kayak gitu juga?
0: Iya, bener-bener kayak tipes gue. Gue kayak lagi demam.
1: Enggak, mungkin lo di tripping. Kok tripping? Di trim.
0: Di trap-nya bilangnya.
1: Iya, di trap. trim, ya pokoknya di trimnya itu tuh mungkin kalau gue potong rambut, gue suka nanya sama abang-abang yang motongin gue selamat pagi Andre, pakai ini apa sih sikat gigi, gunting sisik gitu loh yang kayak yang bergerigi gitu, dipotongnya kayak gitu-gitu kali, terlalu tipis kali Vi.
0: Iya, bahkan kalau misalnya waktu tipis itu Agnes Mo itu kan bener-bener sampai cepak banget atasnya. Nah gue tuh gak sampai secepak itu. Itu aja gue udah kayak panas dalam.
1: Lo pilih mau panas dalam atau tipes?
0: Dua-duanya.
1: Eh tapi ya, pada masanya itu kan Harajuku-Harajuku style kan.
0: Bener.
1: Ya kan? Kan
0: muka kita gak Jepang ya.
1: Ya mohon maaf. Muka Probolinggo. Terlalu
0: Jawa ya. Jadinya kayak aneh gitu.
1: Tadi teman kita dia ikutan share tuh di live TikToknya Delta FM. Rambut Bob Nungging.
0: Oh iya, bener, ada Arin.
1: Hai.
0: Bilang katanya Bob Nungging yang pendek banget bagian belakangnya.
1: Tahu banget lagi gue nih.
0: Tapi sayang banget rambutnya dia tuh tipis. Alhasil jadinya kayak kurang gitu.
1: Tapi ya, gue selalu bertanya-tanya, kenapa segitunya bisa nungging rambut belakangnya itu, Vi?
0: Karena dipendekin dan ditebelin gitu. Nggak, loh.
1: Apakah karena postur tulang kepalanya begitu kah?
0: Oh. Tidak, itu ada caranya.
1: Bisa nukik gitu loh.
0: Iya, jadi dari bawah tuh yang benar-benar ditukikan si lehernya itu kayak tipis.
1: Nih,
0: terus lama-lama ditebelin gitu loh.
1: Lulus adur di Hadi Suwarno gini nih.
0: Ih, biasalah.
1: Yang di Semanggi kan.
0: Enggak, Irwanti Biro.
1: tapi lo dulu pernah gak sih yang di ini Vi, zaman-zaman kuliah kita dulu ada momen-momen di mana kan kayak aduh kalau ke salon mahal banget, lagi ada beberapa teman gue yang kalau kayak gitu ke Blok M sama ke
0: Ben
1: yang
0: Hill.
1: Bukan dia ke ini ke mana? Plaza Semanggi kalau nggak salah sekolahnya.
0: Oh,
1: jadi kayak
0: iya.
1: Lu biar murah sama orang-orang yang lagi sekolah datang ke sana
0: training bener lagi. Terus ada juga nih, ada Nugroho Rama. Halo. Gue dulu nyoba jeans yang sobek-sobek. Orang lain kelihatan keren, giliran gue pakai ke gembel.
1: Masalahnya mungkin sobek-sobek yang lo sobek tuh rasanya bukan seperti sobek-sobek yang disobek oleh orang-orang dengan style kayak gitu tuh. Kadang-kadang ada kayak gitu kan. Sobek-sobekannya tuh salah gitu.
0: Gue tahu banget pasti lu look up-nya tuh kayak realita cinta dan rock and roll.
1: Paham.
0: Nah, kalau lu tuh lebih ke realitanya lu enggak mampu gitu.
1: Tommy Brian hadir di live TikTok-nya kita, bilang katanya rambut Tintin. Iya benar.
0: Tapi banyak banget sih tren-tren zaman dulu ya. Nih kayak ada Vira nih yang cerita kesini. Ini menurut gue juga menarik banget ya. Vira bilang katanya dulu di awal 2000-an itu gue pernah merasa baby tee itu adalah penemuan fashion terbaik sepanjang masa. Kaosnya kecil banget gitu kan. Terus ada tulisan gambar di depannya gitu, terus enak tuh dipakein jeans yang agak pendek-pendek gitu, ya kan? Itu tuh mirip-mirip sama ini tau, film Rangga Cinta, AADC. Itu kan anak-anaknya kan pada masih pakai baby tee gitu kan, si gengnya Cinta. Kaos kecil.
1: Oh, oke.
0: Yang ketat-ketat gitu.
1: Iya.
0: Vira pada saat itu ngerasa body gue tuh cocok karena masih kurus, tapi ternyata problemnya bukan di badan. Problemnya itu gue gak nyaman sama model bajunya karena baru duduk sedikit bajunya naik. Angkat tangan dikit naik, ambil barang di lantai dikit makin naik. Jadi sepanjang hari yang ada tuh gue sibuk narik-narik baju sendiri karena pengen fashionable, tetap dipakai akhirnya. Trennya tuh kan memang tren-tren Y2K pada masanya tuh yang kayak baggy jeans sama apa sih baby tee ini, dan baby tee ini tuh lagi musim lagi sekarang.
1: Iya sih, banyak anak-anak yang sekarang gue lihat tuh pakai baby tee lagi.
0: Bener.
1: Dan gue tuh baru kapan ya waktu lagi lo yang izin, gue cerita gue baru tahu ternyata arti dari Y2K.
0: Apa?
1: Lo tau gak arti Y2K itu apa?
0: Enggak lagi.
1: Lo selama ini ngomong Y2K, tapi gak tau artinya apa?
0: Taunya cuman
1: style Y2K. Year 2000.
0: Oh. Gua kira tuh kayak R&B-an gitu. Oh, Y2K, yo, wow. Gitu gua kira.
1: Gua pun juga mikir kayak gitu.

0: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
2: Buat Good Friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar Sudirman yang mengarah ke Semanggi terpantau padat. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di Jalan Rasuna Said yang mengarah ke Mampang. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Jalan MT Haryono yang mengarah ke Cawang terpantau ramai lancar.
1: Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Jangan ya, jangan ya. Kalau misalnya dia cuma pengen nambah another baby.
1: Astagfirullahaladzim. Kenapa tiba-tiba lu nambah baby? Gue dari toilet.
0: Tapi kok konteks? Gak. Gue tuh ini kan lagunya Ace of Base ya. Gue sebenarnya tidak mendengarkan sedari awal lagu ini. Coba kayak All That She Wants Is Another Baby, antara kayak lo pengen punya anak baru atau lo pengen punya pacar baru.
1: Gue mau punya pacar baru.
0: Nah, gimana? Cookie, halo. Cookie!
1: Enggak, bercanda. Cookie. Bercanda, Cookie tahu gue bercanda.

0: para para para
1: para
0: bere bere bere.
2: Aduh ya Allah, kurang-kurangin ya Fias, astagfirullahaladzim.
0: Bere bere bere bere.
1: Awas, dapat lagi kita. Asik.
2: Kita tuh lagi ngebahas mengenai style tanpa Harry.
1: Aduh.
2: Lebih kepada style yang menurut lo tuh kayak pasti gue liat, ih keren lagi orang-orang kayak gitu ya. Nyobain ah. Kucuk nyobain kayak
0: enggak cocok.
2: Enggak lagi buat gua. Ini tuh ada teman kita ikutan bercerita, ada Andri.
0: Hai Andri.
2: Pada masanya belah tengah David Megam meledak.
0: David Beckham.
2: Iya, tadi gua ngomong apa?
0: Megam.
1: Begam.
2: Oh iya, sorry. Beckham. David Beckham. Oke, baiklah. Gua ulang ya. Mm-hmm. Pada masanya belah tengah David Beckham meledak dan doi jadi brand ambassador minyak rambut Brill Cream. Brill Cream kan, bener kan pada masanya? Brill Cream kan, minyak rambut. Ya tahu gua tuh. Gua ikutan nyoba dan pakai begituan dan hasilnya sih cocok. Kepala keringetan, turun tuh air putih dari kepala ke jidat. Sendal New Era kapal itu, kalau nggak salah, sendal nunung bukan sih?
0: Iya, yang tinggi gitu kan, maksudnya.
2: Ini
0: yang
2: sendalnya ada... Gosh kali.
0: Versi mahalnya itu.
2: Sendal kapal tuh sendalnya
0: iya,
2: yang Gosh
0: yang
2: tinggi
0: agak,
2: itu kan
0: kayak gembeng.
2: Yang sendalnya Mbak Nunung kan?
0: Iya, mirip-mirip
2: yang gitu. Kayak heels wedges tinggi gitu. Oh.
0: Kayaknya itu deh.
2: New Era emang ada ya? Dulu ya?
0: Mungkin ya. Gue sih taunya sepatu bentuknya kayak gitu. Ada pada masanya.
2: Gue tuh kalau ngomongin tentang sepatu ini sebenarnya belum lama sih. Kalau sekarang gue kalau pakai ini Vi, sepatu apa bahasanya?
0: Apa
2: Oxford shoes.
0: Oh, Oxford shoes. Kenapa?
2: Gak cocok buat gue. Gue ngerasa gak cocok.
0: Maksud sih?
2: Enggak. Gue ngerasa gak cocok.
0: Gue mikirnya itu bakal bagus banget di lo.
2: Gue ngerasa gak cocok. Terus kayak sepatu, ini kalau ini lebih kepada gak ada ukurannya sih buat gue.
0: Apa?
2: Boots, tapi yang sweat boots gitu loh.
0: Oh.
2: Yang sweat boots. Kan itu biasanya dipakai kayak gitu tuh buat make, lo pakai jas itu kan bagus tuh. Biasanya akan nutupin tuh. Lo gak mesti pakai kaos kaki panjang banget.
0: Betul.
2: Lagi. Jadi lo tinggal pakai itu, nempel. Gue sebenarnya pengen punya itu, cuman belum ketemu yang
0: ukurannya pas.
2: Katanya sih di... apa tuh yang di Blok M yang gue bilang gue gaupin ke sana?
0: Napa Milano.
2: Napa Milano katanya ada.
0: Oh gitu.
2: Penasaran gue.
0: Bisa sih lo coba ke situ ya.
2: Nah, katanya di Napa Milano sampai 48 ininya size-nya.
0: Oh ya?
2: Mm-hmm.
0: Kapal Nabi Nuh.
2: Sabar.
0: Tapi kalau Chester, ada enggak maksudnya tren-tren zaman dulu nih yang kayak lo ikutin? Gue tau banget lo pasti alay pada masanya nih.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Lo pasti ngikut semua tren yang ada di tahunnya. Ada enggak yang menurut lo kayak nggak cocok lagi gue? Kalau tadi kan gue sempat cerita ini, maksudnya biar ada konteks ya. Gue yang nggak cocok tuh baju milenium yang silver tahun 2000 tuh nggak cocok. Gue kayak roasted chicken.
2: Lo zaman dulu udah di ini ya, udah ditempelin cat milenium apa silver gitu?
1: Enggak, bukan manusia silver.
0: Terus ada ini juga apa namanya, celananya modern darlingnya The Upstairs itu juga warna-warni. Terus yang garis-garis itu juga gue nggak cocok. Nah kalau lo ada nggak yang ngerasa kayak dulu tren tapi lo gak cocok?
1: Pada masanya film Realita Cinta and Rock and Roll kan hits banget ya. Gue ngikutin rambutnya Junot, jujur.
2: Yang ini yang Harajuku juga.
0: Lempar-lempar gitu.
1: Iya, lempar terus belakangnya panjang.
2: Imo-imo gitu kan. Iya, si Harajuku yang dipakai juga, yang Agnes Mo juga.
1: Ke gue jadi kayak
0: gembel.
1: Ceweknya Boboho, tau gak?
2: Beda dong kalau cewek.
1: Secara look muka gue dulu kan gue
2: gemukan.
0: Oh, jadi mirip sama ceweknya Boboho
1: iya,
0: secara muka karena
1: agak jamet ya gue ya jadi.
2: Rambut lo jadi bob gitu.
1: Jadi gini ke sini
0: mukanya, tapi raut mukanya mirip.
1: Mukanya kelihatan gitu. Terus belakangnya ada gini-gini panjang kan. Kayak Ali Oncom ya gue.
2: Ali Oncom sama adenya Boboho tuh jauh ya, Bang?
1: Enggak, secara look.
2: Secara
1: look.
2: Oke, paham. Bisa diterap. Jadi itu.
1: Nah, terus sama celana. Pernah enggak lo bikin celana panjang dari sarung?
2: Enggak.
0: Celana panjang dari sarung.
2: Ada pada masanya,
1: ada pada masanya.
2: Itu.
1: Terus
2: tren masa itu ada.
1: 5 minutes kan waktu itu kan.
0: Oh, iya.
1: Itu sarung-sarung. Bikinlah gua. Terus kayak mau buka puasa tiap hari ya gua pakai itu ya.
2: Katingannya kali yang salah.
1: Motif sarungnya.
2: Iya betul.
1: Sarungnya ada.
2: Soalnya kan pada masanya pun juga si celana kotak-kotak itu juga lagi ngetren kan. Tergantung apa yang memang lo cocok sama lo tuh. Yang straight pants atau yang memang si pensil-pens gitu tuh di masa itu. Gua enggak ngikutin
1: itu. Itu zamannya upstairs itu pensil-pensil yang di kotak-kotak dan merah kuning.
0: Iya.
1: Kata gua, ya Allah, lampu merah lu merah kuning hijau jalan.
2: Sabar, tenangkan diri. Good friend, terima kasih banyak loh sudah ikutan cerita-cerita sama kita di sini, ngobrol-ngobrol seru, fun, karena memang setiap hari Kamis kita coba hadirkan keseruan ini tentang Throwback Thursday. Besok kan hari Radio Nasional tuh, kita besok ngapain ya?
0: Besok kita ada siapa sih?
1: Besok ada Budi Doremi.
0: Yeay!
2: Terus?
1: Cuma kan gue udah men-setting ya, men-nelfon ini. Ada di radio sebelah orangnya. Kayaknya gak bisa dah. Ada.
2: Yang siaran bareng sama Ina Inu.
1: Ada beberapa yang gue mau telepon tadinya.
2: Ya gak apa-apa.
0: Iya, bisa.
2: Bisa kok ya, ngobrolin bisa itu. Sambil satu lagi deh kita baca ini, ada Rizky nih yang hadir di DM Instagram.
0: Hai Rizky Hermawansyah. Selamat pagi Danar Ovi. Dia mau cerita sedikit nih soal tren pakaian dulu waktu tahun 2000-an. Itu waktu zaman SD atau SMP gitu loh, lupa. Dulu gue pernah ikutan tren pakaian yang ala-ala rapper gitu, yang pakai slayer bentuk segitiga diikat di kepala, terus coba pakai slayer digulung, ikat di tangan, sampai iya, saya pakai dompet yang pakai rantai. Wah, iya lagi. Dulu pada masanya ya. Saya Quick coba gaya itu, malah dibilang aneh dan jelek sama orang rumah. Terus pernah juga ikut gaya warna rambut, pakai pewarna rambut spray. Iya lagi pada masanya. Karena waktu itu ikut-ikutan kakak saya yang dulu suka banget sama Avril Lavigne. Kata orang tua saya malah kayak anak ayam di SD.
2: Disepuh.
0: Ya Allah, ya udah akhirnya enggak pernah deh ikut gaya-gaya yang tren waktu itu. Wah, tapi iya lagi pada masanya ya. Si rambut-rambut yang disemprot pakai semprotan itu ya.
2: Sasha kan? Masih ada enggak sih brandnya?
0: Sasanya sambal saset kan?
2: Enggak dong, beda dong. Tapi dulu ya, sebelum si Sasa itu, stop di situ ya, Vi. Sebelum si Sasa itu ada satu tren di sekolah gue, rambut itu tuh bisa dicat pakai ini, ada spidol di Gunung Agung yang warnanya putih tapi atasnya ada biru itu. Itu juga cukup ngetren di masa-masa itu tuh di sekolah gue. Pada diwarna-warnain dengan warna-warna.
1: Pada masanya banyak banget mainannya ya. Ada spidol yang bisa ngecat rambut, ada pulpen yang bisa jadi narkoba.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Pulpen bisa narkoba?
0: Bukan, digosipkan ya. Katanya pulpen wangi itu tuh ada sesuatu zat di dalamnya, tapi ternyata kan enggak ada.
2: Suppliernya lu kan? Abis ini ada Lala Huta ya, good friend.
0: Iya.
2: Kita ngobrol-ngobrol. Abis ini.
0: Tungguin aja ya.
2: Stay tune.
0: Mantap.
2: Delta FM.
0: Hits terenak. Bukan.
2: Teman untuk yang
0: terus bergerak. Sorry.

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, El Nino ekstrim diperkirakan bisa meningkatkan populasi nyamuk karena perubahan suhu dan pola cuaca dapat mempercepat perkembangbiakan nyamuk. Kondisi ini juga berpotensi meningkatkan resiko penyakit yang ditularkan nyamuk seperti demam berdarah. Sementara dari berita entertainment, James Gunn buka suara soal kemungkinan Tom Holland bergabung ke DCU setelah masa depannya sebagai Spider-Man berakhir. Gunn tidak menutup kemungkinan tersebut meski belum ada konfirmasi soal karakter atau proyek yang akan dibintangi oleh Tom Holland. Kita beralih ke berita sepak bola, Lewis Hall segera memperpanjang kontraknya bersama Newcastle United sampai 2031. Bek kiri Inggris itu menjadi target Manchester United, tapi Newcastle menolak melepasnya.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Gumilang, Astri, Ovi, dan seperti di obrolan kita sebelumnya, kita hari ini gak akan cuma berdua aja, tapi akan ramean karena hadir bersama dengan kita, Lala Huta! Luar biasa loh. Gila, sebenarnya gue nodong Boni, jadi beberapa minggu lalu ya, Bon?
1: Iya, bener-bener.
0: Minggu lalu, Boni tuh bareng sama Lala Huta lagi promo di Prambors.
2: Kok bisa-bisanya dilewatin nih pintu yang ini?
0: Terus gue keluar lah di situ. Bon! Sebelah doang.
1: Gue tuh kayak waktu itu pernah nih ke radio satu gedung sama ini nih. Tapi radio apa nih gitu pada ya, pada masanya.
0: Karena sebelumnya Boni tuh diajak sama Kenny.
1: Benar.
0: Ya kan? Kenny yang ngajakin buat promo di sebelah. Terus kayak, kenapa lo gak kesini sekalian? Iya lagi gue lupa gitu. Ya udah deh, ternyata Chester hari ini balik lagi ke gedung ini untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan Lala Huta. Dan hari ini ada Boni, ada Beno juga hadir di sini. Ben, sapa-sapa good friend dulu dong.
3: Halo, selamat pagi semua.
2: Mantap.
0: Luar biasa, ada di live TikToknya Delta FM juga.
1: Bagus banget.
0: Kevin akan bergabung bersama dengan kita, akan ngobrol-ngobrol. Tapi yang pasti dari masa ke masa, seorang Boni selalu menjadi punggawanya Lala Huta.
1: Amin.
0: Ya kan, maksud gue kayak memang gak bisa dipungkirin, lo udah bertahun-tahun lo ada di industri ini kan. Tapi memang yang namanya perjalanan kan pasti ada ups and down-nya gitu ya, kan ya. Dan gue tadi bilang sama Boni, Bon, terakhir kita ngobrol waktu itu gue masih siaran sore, Vi. Siaran sore, Boni bersama dengan member sebelumnya. Ini ada pergantian baru kah atau gimana, Bon?
1: Iya, jadi si vokal yang sekarang, si Kevin Widaya, udah bergabung udah 2 tahun dari 2024.
2: Okay.
1: Ya, dan setelah era ini sebenarnya mungkin banyak orang yang mengenal, kok jadi banyak cover, karena memang ini misi yang kita bawa yang terbaru. Jadi dengan si Kevin Widaya ini gabung, kita bikin suatu mini album yang gak berhenti dari 2024. Kita cover beberapa lagu Indonesia. Terlepas sebenarnya kita tetap rilis lagu kita sendiri juga di beberapa hari kita gitu.
0: Betul, karena kalau gue boleh jujur, dari lagunya Lala Huta, Tunggu Apa Lagi tuh masih selalu nempel banget di telinga gue dengan video klipnya itu. Ada Adira Yudi di situ sebagai belum bersama dengan band yang sekarang gitu ya. Jadi model video klip gitu ya di situ gitu kan.
1: Adira dua kali. Ada satu lagu lagi juga ada
0: masih Adira ada. Juga kan.
1: Ceritanya nyambung soalnya.
0: Ya itu dia kan. Maksudnya kayak luar biasa banget dan sekarang hadirlah Kevin. Terus juga ada Beno. Ada Boni juga di sini untuk menghadirkan warna-warna di industri musik tanah air dengan lagu-lagu yang sebenarnya yang sebelumnya pun juga mengcover lagu lama ya, Ben.
1: Jadi pas yang era sebelum si Kevin ada vokalis yang lama, kita sempat cover lagunya almarhum Bung Glenn Fredly, Kisah Romantis. Ya. Karena waktu itu adalah bagian dari rangkaian cover album tribute-nya buat Bung Glenn Fredly saat itu ya. Nah, sebenarnya itu salah satu inspirasi kita sih, kayak boleh kali ya kita bikin cover-cover lagi yang terbaru. Sebenarnya banyak yang nanya kenapa sih harus cover, karena basically kita tuh dari kafe kan.
0: Bener,
2: gue nontonin mereka banget.
1: Asli, kita main di klub, kita main di beberapa lounge di Jakarta. Jadi kita sekarang tuh membawa apa sih lagu-lagu yang saat itu kita mainkan dan seru. Nah, akhirnya kita rekam ulang dan bisa didengarkan semua di digital. Kita kurasi, tentunya kita kurasi.
0: Kalau ngomongin tentang lagu-lagu yang dinyanyiin sama teman-teman di live music gitulah pada masanya itu kan, sampai mereka mengangkat gelas ke atas untuk ikutan bernyanyi gitu kan.
2: Dan bisa dibilang juga Lala Huta kan kayak semacam apa ya, pionirnya juga untuk teman-teman lain menyukai live music juga jadinya kan.
0: Iya, lagi buat yang di Jakarta tuh menurut gue ya salah satu band yang gue tonton ya Lala Huta.
2: Iya, dulu tuh ajakan nongkrongnya gini, nonton yuk Lala Huta gitu.
0: Iya benar.
1: Mungkin saat itu tuh mungkin tempat gak sebanyak sekarang ya.
0: Iya
1: sekarang banyak banget.
0: Bener.
2: Iya, teman-teman band juga makin banyak, makin banyak yang kreatif juga.
1: Betul,
2: kan.
1: Bener.
2: Tapi kalau Lala Huta ini kan konsisten juga untuk mengeluarkan lagunya sendiri dan juga mengcover lagu-lagu hits Indonesia yang dinamakan Lala Huta Sing Indonesia Hits.
1: Yes.
2: Betul ya. Nah, ini udah keberapa kalinya nih LSIH ini?
0: LSIH.
2: Kita kayak mau nyebutin kampus kita LSBI ya. Tapi ini LSIH.
1: Jadi LSIH bentuknya sebenarnya setiap tahun akan kita jadikan mini album. Jadi kita dalam setahun kita rilis satu lagu per 3 bulan per 2 bulan baru kita jadikan satu mini album gitu. Sebenarnya udah sempat mulai dari 2024. Bahkan timeline buat tahun depan pun kita udah ada. Gitu. Mungkin yang terbaru yang mungkin teman-teman pernah dengar sekarang Coba Untuk Setianya, Chris Dayanti kita bawain ulang.
0: Gue tuh suka banget sama yang sebelumnya Apalah Arti Menunggu.
1: Apalah Arti Menunggu tahun lalu ya. Iya.
0: Itu bagus menurut gue very fresh sebuah lagu yang dinyanyiin sama Raisa terus dinyanyiin sama Kevin.
1: Iya.
0: Menurut gue tuh wow banget sih.
1: Itu tricky banget ya karena versi aslinya kan semegah itu ya.
0: Asli. Dan tapi lu juga bikin itu jadi megah loh menurut gue. Iya,
1: itu tantangan emang PR banget tuh waktu ngebikin itu tuh salah satu tantangan yang wah PR banget. Tapi untungnya keterima sih. Enggak tahu ya, mungkin gak, ada.
0: Kalau masuk telinga gue itu.
2: Masuk.
0: Gue kayak approve.
1: Mungkin yang
0: golden ticket, golden ticket.
2: Kursi lu muter enggak? I want you.
0: Gimana, Mon?
1: Ya jadi mungkin versi aslinya itu sampai detik ini pun belum terlupakan ya. Itu lagu yang ikonik banget. Tapi mungkin yang bikin beda karena ini menjadi suara cowok kan. Yang lucu adalah kita ketemu di medsos, banyak yang berpikir, ih pas jadi suara cowok jadi berasa beda ya. Mereka ngerasa ya pihak pria tuh terwakilkan gitu.
0: Iya benar sih. Apalah ya, gue suka versi modulasinya.
1: Oh yang di tengah itu ya.
0: Itu
1: PR banget sih ngerjainnya itu.
0: Iya. Wah, versi modulasinya menurut gue kayak
1: itu PR banget.
0: Ah, dia aja kan. PR. Aduh luar biasa. Tapi kita nanti akan ngobrol-ngobrol lebih banyak bersama dengan Nala Huta. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin mau bergabung di live TikToknya Delta FM, please do. Ada Boni, ada Beno, ada Kevin juga akan bergabung bersama dengan kita. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol mengenai Nala Huta Sing Indonesia Hits. Terus juga ngebahas mengenai journey-nya. Terus buat Good Friend pun juga yang mungkin lagi dalam obrolan bersama dengan teman-teman di kantornya gitu kan ya. Siapa nih kira-kira yang bisa tampil? Lala Huta aja udah aman dia jadwalnya. Di sini gue promoin, Bo.
1: Boleh.
2: Nego.
0: Kita bantu. Harga bisa diobrolin lah. Ya, kita akan balik lagi bisa ke satu ini.

0: nyetir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Yuk follow sekarang juga sosial media Delta FM di @DeltaFM.

0: teman-teman untuk yang terus bergerak. Balik lagi bareng sama kita dan juga Lala Huta.
1: Masih ada Beno dan Boni di sini. Okay. Sumpah lo kayak kakak adik tau, namanya mirip Beno, banget
2: ya, Beno. Banyak orang sering salah manggil.
1: Iya.
0: Tapi lo berdua ada hubungan keluarga atau enggak sih?
2: Enggak.
0: Tapi emang sebenarnya Beno, Boni ini adalah wajah-wajah sedari awalnya Lala Huta ada ya, memang. True. Kalian yang ada di sini melihat adanya perubahan-perubahan pemain gitu ya dalam perjalanan Lala Huta sampai saat ini. Tapi kalau boleh flashback nih, kita pengen tahu deh, Bon, kalau misalnya ngomongin tentang Lala Huta, dari tahun berapa sih sebenarnya lahir? Kalau tadi lo bilang kan memang kita awalnya pemain kafe, main di lounge, main di buat live music lah intinya kayak gitu. Di tahun berapa, apakah mungkin dari temen nongkrong awalnya, sama-sama ngerental studio buat ngeband gitu ya pada masanya kan.
1: Ngerental bahasa lu.
0: Berapa harganya sejam, Mbak?
1: 15 ya, Mbak ya. Pakai tam-tam tapi ya.
0: Loh, emang lo dulu gak pernah yang kayak zaman sekolah?
2: Pernah sih. Kan? Ya kayaknya segituan ya.
0: Iya, kan, karpetnya udah mulai bolong-bolong gitu kan ya. Baunya khas banget.
1: Bukan bau, lembab.
2: Lembab, benar.
0: Flashback, awal mula?
2: Awal mula sebenarnya kita tuh session buat beberapa teman-teman. Kayak dulu basic awalnya kita tuh session buat Citra.
0: Kita Lastika.
2: Kita main buat Regina Ivanova,
0: Regina,
2: terus Idol. Kita lama ngikut Pasto ya.
3: Pasto.
2: Kita ngiringin Pasto sampai akhirnya di tengah perjalanan, apa kita iseng ya main kafe gitu, main kafe. Ya akhirnya dengan tahapan main kafe naik lagi, rekaman kali ya, gitu sih.
0: Jadi memang journey-nya memang seperti itu gitu ya, dan sampai sekarang kalian bertahan ya dengan industri yang sebenarnya juga luar biasa. Industri musik tuh menurut gue tidaklah mudah loh, maksudnya. Pemain baru ada, tapi gampang hilang, gampang nguap. Ada yang gak kuat, tapi kalian sampai sekarang nih bertahan dengan yang menurut gue tuh gak yang keluar dari genre sedari awal. Tetap ada groove-nya, pop-nya ada. Terus sekarang dengan LSIH, Lala Huta Sing Indonesia Hit. Dari 2024 berarti ya.
2: Dari 2024 ya. Kita.
0: Di waktu itu tuh ada bareng sama yang sebelumnya, lagunya Bung Glenn. Kita dinyanyiin. Terus tahun lalu pun juga sempat rilis bareng sama yang sekarang ada Kevin gitu ya. Cobalah untuk setia. Gue tuh lagi minta sama music director kita masukin ke banking song. Sebenarnya kayak please masukin karena belum ada. Ntar gue lagi bilang sama Chester.
2: Iya, malah katanya mau chart nomor satu katanya.
0: Mau yang sebelumnya atau yang sekarang?
2: Ya sekarang dong. Yang sebelumnya udah lewat.
1: Bisa banget karena kebetulan kita gak ada acara chart.
0: Jadi buat teman-teman semua, speaking of tadi kita bilang adalah Lala Huta itu bawain lagunya Raisa yang sebelumnya itu adalah Apalah Arti Menunggu. Terus sekarang hadir lagu yang sangatlah ikonik dengan seorang wanita, sebut saja Mimi Kade.
2: Betul.
0: Cobalah dengan, untuk setia.
1: Pembawaannya kan cobalah untuk gitu kan.
0: Jadi gimana?
1: Cobalah untuk setia.
0: Ini dong, masih kak gitu dong.
1: Apalah mau.
0: Bukan masih kak aku.
1: Masih kak aku diinginkan.
0: Hey.
1: Masih kak aku di dalam.
0: Lagi terus lagi.
1: Nanti gitu.
0: Antara Mimi Kade atau Pinggan Mambo 11-12 barusan ya.
1: Gue nyanyinya kayak pembukaan 3 ya.
0: Kita lanjut lagi tanya yuk.
1: Iya, tapi maksudnya kayak kan ini lagunya maksudnya identik banget sama Mimi Kade yang dinyanyikan seorang perempuan juga. Sebelumnya juga sempat membawakan lagu yang dulunya hitsnya juga dibawakan oleh penyanyi perempuan yang sangat berkarakter sekali dengan suara-suaranya juga.
0: Ini
1: gitu.
0: Ini lagunya Teh Rika kan ya?
2: Betul sekali.
0: Teh Rika Ruslan kan?
1: Iya betul. Penciptanya gitu ya. Nah, kenapa sih mengangkat lagu-lagu itu yang dibawakan kembali atau di remake gitu?
2: Sebenarnya kalau ini tuh sejarahnya kita tuh tadinya sebenarnya ketemu sama Tete Rika Ruslan. Tete nawarin sebenarnya lagu yang lain.
1: Oke.
2: Cuman dalam perjalanannya kita mikir apa ya dari katalog yang Terika punya. Akhirnya kita nanya Teh kalau ini boleh nggak? Eh boleh banget. Nah udah akhirnya kita explore, improve, bikin aransemen baru dan akhirnya jadilah versi yang ini.
0: Tete si baik hati itu.
2: sibuk banget dia.
0: Iya.
2: Jadi juri dia sekarang asli, tuh.
1: Gitu.
2: Juri, sorry bukan juri, melatih coach ya.
0: Coaching dia.
2: Coaching coach kali ya benar-benar. Pencarian bakat yang salah satu TV lagi ya.
0: Makanya kalau ngomongin tentang apa namanya lagu-lagu, ya salah satu komposer yang menurut gue tuh tangan dingin adalah Terika. Ya,
2: dia. Oh dia ajaib. Kemarin minggu lalu kita showcase di salah satu tempat di SCBD. Saat dia berdiri dan naik panggung, itu cewek-cewek semua tiba-tiba maju. Aneh banget. Itu gue tuh kayak, wah aneh ini orang presenter.
3: Beda cewek muda gitu.
2: Magnetnya cewek-cewek. Benar-benar ibu-ibu dan salah satu adalah salah satu.
0: Padahal Kevin udah cukup magnet buat cewek-cewek ya.
2: Kayaknya dia Teteh ini beda nih. Dia another level menurutku. Benar-benar dan salah satu ampe gradual. Ih, ini cewek cakep banget. Salah satu artis pesohor di negara ini maju buat nemenin Rika Rosa.
0: Hebat. Keren sih. Keren. Nah, tapi pada saat kalian kan dikasih katalog sama Teh Rika gitu ya, dan lagu ini yang menurut kalian oke untuk dinaikin gitu. Padahal sebenarnya seperti yang tadi Ovi bilang, identik banget sama salah satu diva di Indonesia gitu.
3: Karena lagu ini juga dulu zaman kita masih main reguler, kita sering bawain lagu ini.
0: Oh, that's the reason yang kalian tadi bilang gitu ya, kayak
3: semua yang ada di LCA itu adalah lagu-lagu yang dulunya waktu kita masih main di kafe, kita sering bawain. Jadi kenapa kita rilis sebagai LCA itu untuk represent kita sebagai remenis lah, mengingatkan kita sama dulu Lala Huta dan pendengar-pendengar kita yang memang mungkin dulu nonton kita di kafe. Jadinya bisa ini lagi.
1: Karena memang waktu dulu kan gue salah satu yang suka nontonin mereka ya kalau manggung live music. Dan itu tuh selalu kayak lagu-lagu yang mungkin udah hits pada masanya juga dibawain lagi sama kalian tuh ada groove tersendiri yang kayak gue ngerasa kayak beda, ini emang Lala Huta gitu
3: yang
1: ya.
3: Lala dan Huta banget gitu ya.
1: Iya, nah mungkin LSIH ini bisa menjadi teman rindu nih, siapa tahu ada yang udah mulai pensiun dari dunia malam.
0: Dunia-dunia live music, tapi dulu tuh
1: dunia-dunia live music sudah mulai hijrah mungkin ya.
0: Tapi memang pada masanya tuh segitu menikmatinya lo live music karena kayak ngapain nih live karena kalau misalnya mau disco kadang-kadang udah lelah untuk kardioan di malam hari gitu ya. Mendingan kita dengerin aja mereka-mereka bernyanyi gitu. Benar. Ini yang menarik adalah Kang Gilang bertanya, saya tuh penasaran kalau musisi kafe itu kurang tidur gimana cara jaga kesehatannya.
1: Nah, masalahnya mereka kan gak cuma main di kafe, pada saat itu juga main di beberapa acara perusahaan TV juga ya kalau gak salah ya. Gimana tuh
2: kalau kurang tidur ya? Kurang tidur tuh ada, ini kalau aku lihat di YouTube ya, ada ilmu lama kalau kurang tidur makannya banyakin, kalau banyak makan tidurnya kurangin.
0: Oke.
2: Kayak kalau kurang tidur kita makan malamnya juga kayak jangan deh. Jadi tidurnya lebih berkualitas gitu, nggak ada makanan.
0: Jadi memang tetap balance gitu ya. Tapi biasanya kalau jaga kesehatannya gimana? Ingat cicilan gitu ya. Kayak pasti akan lebih gospel lagi gitu untuk dirinya ya.
2: Kalau kurang tidur sih paling benar adalah kita selalu cek rekening udah pasti. Kita juga mewaspadai kita di dunia ini apa sih? Ininya kita gitu, gunanya kita.
1: Iya. Tapi kalau gue banyak tidur, banyak makan gimana tuh?
0: Lo stop di situ, lo muhasabah diri. Tapi ini buat good friend yang hadir di sini, mungkin salah satu yang memang nontonin mereka semua pada masa masih main reguleran, terus juga lagi apa namanya, lagi masa-masa mendengarkan salah satu yang apa on repeat di music platformnya gitu kan ya, streaming music platformnya, ya hadir di sini mereka-mereka yang sekarang lagi apa namanya mempromosikan lagu dari Teh Rika yang kembali dinyanyikan oleh Lala Huta, yaitu Cobalah Untuk Setia. Kita akan balik lagi abis yang satu ini, ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan mereka-mereka, tapi seperti yang tadi gue bilang Vi, salah satu lagu yang kembali dinyanyikan oleh Lala Huta dan menyenangkan sekali, enak sekali lagunya adalah lagu yang satu ini. Ini adalah lagu dari ya nanti kita sama-sama dari Pasar Cipulir. Ini lagu Lala Huta nih. Dagang aransemennya best. Gilbert Rodriguez.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Nobam, teman untuk yang terus bergerak masih bareng Ovi Danar dan juga kita hadir di sini bersama dengan Lala Huta. Luar biasa nih bersama dengan mereka-mereka ini.
1: Gue seneng banget sih joget berhasil. baru berasa. Gue pengen nyari tutorial gimana sih ini jogetnya.
2: Enggak, sejujurnya gue dari tadi kayak gitu. Gue kira lu suka.
1: joget berhasil.
0: Ada tutorialnya, Bon?
1: Ada.
0: Udah bisa? Udah berhasil?
1: Yep. Masih gini-gini ya. Belum mati ya. Belum boleh pelan-pelan.
2: Oke, ini Lala Huta hadir kembali dengan Lala Huta Sing Indonesia Hits. Kali ini merilis Cobalah Untuk Setia. Satu karya dari Teteh Rika Ruslan yang memang dulunya sangat identik sekali dengan Mimi Kade.
0: Betul.
2: Tapi tadi sudah kita dengarkan bersama secara on air, lagunya bagus banget, ada orkestra-orkestranya. Terdengar sangat
0: ini
2: mewah.
0: Ini buat orang-orang yang harus disalurkan emosinya ketika ngelihat threads ada perselingkuhan, ada penggerbekan,
2: lagi-lagi pelaku,
0: ada yang tiba-tiba mau ijab kabul ternyata belum bercerai, dan lain sebagainya. Ini kayak menjadi luapan emosi bahwa cobalah untuk setia, gitu, ya nggak sih, Bon?
1: Malah POV-nya tuh banyak lagi sebenarnya. Si Cobalah Untuk Setia tuh kadang-kadang nggak selalu tentang percintaan, bisa juga tentang pekerjaan. Malah minggu depan kita mau ngeluarin video lirik. Video liriknya kita ngungkap salah satu, sebenarnya ngungkap, kita naikin salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang kita selipkan di dalam si lagu Cobalah Untuk Setia ini gitu.
0: Tapi emang iya sih, maksudnya sekarang mungkin karena versi udah sosial media udah bener-bener merajalela. Betul. Atau mungkin kita we're living in a digital era yang apa-apapun itu semua ada di situ gitu.
2: Betul.
0: Mungkin dulu ada kekerasan dalam rumah tangga yang memang dirasakan oleh mungkin orang yang dari sekitar kita, tapi gak se-blow up sekarang. Kalau sekarang apa itu pun juga ada, ngintilin pasangannya tiba-tiba bareng sama orang lain, itu ada. Mengungkap satu perselingkuhan dalam satu komunitas ada di sosial media, sebut saja threads dengan kolom-kolomnya di situ, gue kayak aduh kadang-kadang suka gimana gitu ngeliat
1: dan
0: ini.
1: Juga mungkin orang mikir ini pasti wanita, enggak, kekerasan dalam rumah tangga.

0: Bisa diceritain nggak sih nih, Bon, mengenai perjalanannya, ada siapa-siapa aja yang memang dihadirkan, mungkin Beno pun juga bisa ikutan cerita juga di sini.
1: Kolab-kolabnya gitu, ada sama musisi mana, gitu, siapa?
2: Rekaman ini tuh yang paling PR menurutku segi orkestranya, yang mengerjakan Ronald Steven. Saat Ronald Steven mengerjakan orkestra ini, sebenarnya dia lagi sibuk menuju comebacknya Mahalini kemarin, karena kebetulan dia MD-nya di
0: konsernya dia juga kan.
2: Betul. Nah itu sejujurnya ngerjain ini tengah-tengah pengerjaan konser. Sebenarnya lagi sibuk
0: Februarian,
2: banget.
0: Ya, sebelum Februari.
2: Iya. Terus dia nelpon kan, kalian butuh kapan? Terus aku bilang kan, kok sore ini, sore. Terus dia bilang nggak bisa dong, ini kan lagi konser. Tapi Ronald Steven segitu profesionalnya, mungkin sekitar 3-4 hari lah. Dia ngasih sampel ini, sampel dulu gitu. Tapi pas sampel tuh, udah bagus banget ini. Gitu. Jadi ini sebenarnya nggak banyak retek. Jadi salah satu orang Steven yang kita dibantu juga beberapa part Meko Kaunang, lagi-lagi sebenarnya timnya dari Mahalini juga. Jadi sebenarnya mereka lagi pengerjaan konser tuh aku ganggu beberapa. Tapi sebenarnya yang paling aku highlight paling gede mungkin orkestranya. Kalau dengar orkestra di depan aja udah langsung
0: banget, luar biasa banget sih. Memang ternyata kalau kayak gini ya ibaratnya ketika idealisme itu datang tapi pingin menghadirkan sebuah yang mungkin warna-warna tambahan, ya kolaborasi menjadi salah satu hal yang harus hadir gak sih di musik sekarang ini. In your perspective gimana?
2: Iya banget. Bulan depan kita ada satu lagu lagi. Kita akan kolaborasi bersama salah satu DJ Indonesia terkenal. Ya.
1: Dan di DJ Oko?
0: Gua kan
1: Joko?
0: DJ Amu.
1: Jamu.
0: Ayo mikir-mikirkan.
1: DJ Ablay? Jangan diserang banget.
2: Omo Kucrut.
0: Omo Kucrut. Gua percaya lagi
2: Omo Kucrut.
0: Gua tahu lagi makan siapa.
3: Tapi DJ Oko tuh keren.
1: DJ Oko.
3: Keren.
1: Joko.
2: Atau DJ Aka.
1: Jaka.
0: Bisa. DJ-nya siapa yang mau dikolepin bareng sama dia? Udah bisa di-spill?
2: Belum bisa. Jadi bulan depan kita ada satu lagi lagu bersama satu DJ terkenal. Dan kita akan, di dalam situ ada 19 duet sama salah satu penyanyi senior almarhum, legend. Jadi salah satu ya, jadi
0: duet?
2: Ya, jadi ceritanya sampel suaranya yang mungkin belum pernah orang dengar akan masuk di rekaman. Serius itu? Iya, bulan depan.
0: Off-air kasih tahu ya?
2: Oh boleh dong. Sejujurnya off-airnya udah ada tanggal 1 November kita akan launching lagunya.
1: Oh.
2: Iya. Bertepatan dengan ulang tahun si penyanyi ininya, legend ini.
0: Oh cowok. Wow. Ya?
2: Cewek. Ya. Suara beliau akan masuk di rekamannya yang mungkin orang akan dengar kayak, setelah sekian lama dengar suara beliau.
0: Langsung orang-orang kayak, legend, penyanyi, 1 November.
1: Terus kelas. Agak dibawanya nanti mungkin musiknya
2: disco
1: juga. Ciputat celedek ciputat.
2: Sorry yang perlu gue halet kayak pala lu deh. Asik banget. Bener-bener tuh palanya tuh.
0: Tapi emang bener-bener apa namanya, sebuah konsep yang sekarang emang lagi kalian highlight ya, si LSIA ini. Berarti memang ini lagu lama ya?
2: Iya. Lagu lama di cover-nya. Kayaknya 70 sekian ya? Tahun 70-an?
0: Ya,
2: 70 akhir. Sebenarnya lagu ini banyak versi. Cuman Lalauta kayaknya lebih fresh aja deh. Mungkin aku bisa bilang
3: cara ngambilnya dari angle yang berbeda aja mungkin.
0: Angle-nya berbeda ya,
3: dari musisi-musisi sebelum yang pernah membawakan lagu ini.
2: Betul.
0: Luar biasa.
3: Angle-nya agak lebih beda aja.
1: Angle Elga.
3: Kepalanya dia selalu gitu ya, Angel Elga.
2: Ya kita highlight tuh pergerakan kepala ya.
0: Ada sebuah
3: ada turunan ini ya.
2: Bani Anjani. Bani he.
0: Aduh, luar biasa emang. Tapi gini, kalau misalnya dalam perjalanan kalian LSIA ini nih, apakah kulonwonnya itu tuh menjadi momen yang cukup challenging atau apa sih yang paling challenging dari LSIA ini? Karena kan we know ketika kita mau menggunakan karya orang lain ada rights yang memang dimiliki oleh pencipta-penciptanya gitu kan. Kalian berarti memang apakah ini menjadi journey yang cukup sulit untuk bisa kulonwonnya itu, atau justru malah ada journey yang cukup challenging nih menghadirkan proyek LSIH? Lalauta Sing Indonesia Hits.

0: Nets ya.
1: Sejauh ini support banget ya.
0: Iya, sejujurnya menurutku ini bukan hal yang perlu ditakutin sih, bukan jadi momok karena perizinannya sangat mudah.
2: Oke. Okay.
0: Mungkin banyak orang ngelihat polemik yang terjadi di industri ini, pasti banyak orang punya ketakutan kan, aduh nanti lagu dibawain
1: takut pak. Gara-gara sosmed deh kayaknya deh.
0: Mungkin ya.
1: Padahal aslinya sebenarnya baik-baik loh mereka.
0: Iya, mungkin
1: kalau kita ngobrol gitu baik banget sumpah.
0: Ya. Soalnya sejujurnya banyak banget media yang bertanya, kalian punya lagu cover sebanyak ini izinnya gimana? Karena basicnya mengerjakan izin ini tidak ada sesuatu yang ribet. Mungkin beberapa orang ribet ngelihat surat menyurat apa segala, tapi kalau dijalanin sih sebenarnya ya emang akan di dunia musik akan menemukan itu kan, kontrak-kontrak, dealing apa cover bagasi apa
1: materi
0: ada ini.
2: Cover bagasi. Ya, kan, maksudnya, aduh. Drak tak jus.
3: Lu magangnya di airport.
0: Kan musik buat menunggu ini boarding.
3: Tapi memang kalau misalnya ngomongin soal industri musik juga kan harus penuh dengan kolaborasi ya.
1: Ya,
3: ya kan? Karena itu yang biasanya membuat musiknya juga jadi lebih hidup gitu.
2: Bener.
3: Dan tren musik kan juga muter terus ya ibaratnya. Jadi kayak mungkin lagu-lagu yang udah lama enggak didengar sama orang yang biasanya kita dengar sekarang, anak-anak muda justru ngedengerin lagi dan akhirnya makin kenal lagi setelah kalian yang bawain.
2: Itu
3: ya kan? Mungkin aja nanti kalau misalnya lo tanya sama anak-anak Gen Z gitu ya, coba lo untuk setia nanya siapa Lala Huta, padahal kan sebelumnya ada musisi lain yang sudah nyanyiin, tapi memang mungkin dia waktu itu masih empasi kan, makanan pendamping ASI waktu
2: itu. Aja Opi.
3: Jadi belum bisa tahu siapa yang nyanyi gitu, tapi jadi tahu lagi gara-gara kalian.
2: Ada di situ. Oke.
0: Sejujurnya mau potong.
2: Ya,
0: data digital si lagu coba untuk saya aneh sih. Karena ada umur anak umur 18 tahun. Maksudnya di data digital kita di digital tuh
3: yang dengerin.
0: Iya, 18 tahun banyak. 18 sampai 22 iya. Mungkin ada beberapa orang, mungkin kita perlu ngasih juga bahwa ada juga versi terbaiknya, versi Krisdayanti, kalian juga harus dengar juga.
3: Yes. Okay. Tapi mungkin akan di-digging lagi setelah dengar dari kalian gitu kan.
2: Kita mau break dulu sebentar. Abis ini kita balik lagi ya.
3: Oke.

0: Margo Film bersama Lito Pictures bumper sembahkan. Sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Hajime Kondo. Membawakan kisah cinta Fanny dan Hajime, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati. Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker.
1: Kondisi Pak Hajime saat ini mungkin tidak lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Hajime Kondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas. Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet hadir, sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi. Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
1: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
4: Buat good friend yang ada di Semarang, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Kaligawe yang mengarah ke Genuk terpantau ramai lancar, sementara kondisi lalu lintas di Jalan Majapahit yang mengarah ke Pedurungan terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Gombel Lama yang mengarah ke Gombel terpantau lancar.
3: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Back Friend. Ini dia lagu dari Lala Huta, Sahabat. Ih, keren banget loh. Ini menurut gue seperti yang dari di awal-awal kita sampein gitu ya.
1: Iya.
0: Lala Huta di sini hadir di industri ini masih bertahan walaupun memang dengan posisi-posisi yang berbeda, tapi masih fresh dan kali ini menghadirkan LSIH,
2: ya.
0: Lala Huta Sing Indonesian Hit. Dan ada volume-volume berikutnya.
1: Ya, betul. Nah, ngomongin volume berikutnya, ada apa sih? Mungkin boleh di-spill-spill dikit yang sudah boleh ter-spill.
0: 1 November udah di-spill tadi. 1
1: November kan tadi udah tuh persiapan-persiapan next-nya. Katanya tahun depan ada lagi.
2: Tahun depan udah ada beberapa lagu sendiri. Dan juga ada lagu cover yang kita akan featuring-featuring kolaborasi juga ada juga.
0: Asik.
2: Per November nanti. Karena vokalis saya telat tidak datang dari kantor. Saya akan datang khusus untuk lagu yang selanjutnya ke sini.
1: Yes, yes, asik.
2: Semoga saya bisa membawa si DJ yang sibuk itu juga ke sini ya, semoga. Karena ini DJ yang kita akan kolaborasi di bulan depan ini manusia yang sangat super sibuk. Benar-benar manggung tiap hari dan hidupnya sehat banget. Dia lari maraton segala macam.
1: Ya saya
2: udah ketebak sih DJ maraton ini ya. Pasti kalau kita googling ketemu lah. Bukan dong. Ya tidak dong.
0: Gue mikir lagi kayaknya iya enggak sih? Sesuai enggak dengan pikiran gue?
1: Enggak tahu gue pikiran gue enggak bisa baca.
0: Tapi kan bisa baca pikiran gue, Bi. Tapi ini udah di obrolan kita terakhir bareng sama Lala Huta. Luar biasa banget nih bareng sama teman-teman hadir di sini. Sukses, ada upcoming event yang akan bisa didatengin sama kita-kita mungkin?
2: Kita ada dua showcase di akhir pekan ini. Jumat,
1: akhir pekan nih,
2: keren ya.
1: Akhir pekan.
2: Jumat 11 September di Castle Pedal Menteng.
0: Oh wow.
2: Dan 12 September di Bandung, Serhaya Hall Bandung.
0: I see.
2: Tiketnya hanya Rp50.000.
0: Jadi Castle bisa?
2: Yes. Main pedal?
0: Bisa,
2: ada satu lapangan yang kita memang akan boleh main di situ. Silakan kalau mau datang.
3: Sambil nonton kita main-main.
0: Bisa, ih, seru banget. Jam berapa di Castle?
2: Di Castle Pedal kita sebenarnya baru akan main 8:30 malam.
0: Oke.
3: Open gate dari jam 7.
2: Betul, 50.000 kalian akan mendapatkan souvenir yang sangat banyak. Barang yang kalian gak akan sangka-sangka. Band di dunia tidak ada yang punya ini.
0: Adalah
2: 50.000, ini gak bisa. Harus kamu harus datang, karena saat kamu bayar 50.000, pas kamu pulang, banyak juga ya barang yang gue dapet. Clue-nya ada di posternya di medsos kita.
3: Berat
2: dan berguna di rumah.
1: Rice cooker.
3: Tengahnya berat dan sangat berguna.
2: Seberat rice cooker tapi ada isi nasinya.
3: Pokoknya kalau lu datang bayar 50.000, bapak lu seneng deh kalau pulang. Pulang lu bawa itu, bokap lu seneng banget.
2: Iya,
0: pas. Wah, gila. Steam mobil ya?
2: Bukan.
1: Pijet kaki.
2: Pokoknya saat kamu bayar 50.000, nanti kalian akan datang dan mendapatkan ini, teman-teman di rumah nggak bisa lihat ya.
0: Oke, cuman kita doang sini. Oh, luar biasa. Oke. Berguna di rumah.
3: Kan bapak berguna. Lu seneng dong.
0: Bapak gua seneng. Ya, kita pun juga udah seneng kok mendapat ini. Warna-warna. Anyway, pokoknya besok ini gimana cara daftarnya?
3: Bisa lihat aja nanti di
2: Instagram. Linknya ada di medsos kita semua.
0: Di profile.
2: Di profile ada, tinggal diklik aja. Uh-huh. Langsung terhubung ke transaksi pembeliannya. Yeah. 50.000, 11 September di Castle Pedal Jakarta, 12 di Bandung.
0: Seru tuh Castle.
2: Dua-duanya harganya sama.
0: Enak lagi ininya.
2: Boleh?
0: Lapangannya.
2: Oh, pernah.
0: Oke. Enak-enak di, pokoknya persis banget di pinggir jalan.
2: Yeah. Oh, ada ini juga, maaf.
0: Apa?
2: Ini untuk ini.
1: Oh, iya ini nih, biar
2: ini
1: selalu.
2: Sebenarnya deodoran.
1: Iya, biar
0: buat
1: selalu
0: besok.
1: Wangi.
0: Ya. Oh, ih, main padel, nonton Lala Huta.
2: Yes.
0: Lala Hutanya 8:30.
2: Iya. Kalian bisa main padel dulu, silakan jalan. Dia punya kafe yang gede banget yang padel.
0: Iya, banget.
2: Bener.
0: Kafe. Mainnya di situ.
2: Mainnya di situ.
0: Oh, seru. Mm-hmm. Kopinya enak.
2: Bener.
1: Di mana sih?
2: Bener.
0: Castle di dekat Pasaraya. Pasaraya Manggarai.
2: Terus tuh.
0: Lurus dari situ. Pokoknya ini Castle Pedal, lurusan lagi belok ke kiri nyampe ke Rasuna Said.
2: Iya benar. Benar juga sih.
0: Tempat cuci bagus di situ. Ini balet. Nama Rina.
2: Daerahnya Menteng kayaknya deh.
0: Menteng dalam.
1: Menteng
0: Pulau. Iya gitu. Pokoknya ininya di situ. Ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak.
2: Terima kasih sama-sama.
0: Teman-teman kita nih Beno dan juga Boni hadir di sini ngobrol-ngobrol. Salam buat Alain dan juga Kevin.
2: Terima kasih.
0: Sukses untuk kalian. Ditunggu nanti habis 1 November mampir ke sini lagi.
2: Mampir lagi untuk membayar si vokal saya yang di kantor ketahan ya.
0: Mak, dibikinnya sehari aja, lu mampir dari sebelah ke sini. Jangan tiba-tiba kayak abis minggu lalu ke sana, ya. Minggu depannya ke sini lagi.
2: Enggak usah. Hari itu kita khusus ke sini. Kita enggak mau ke radio lain.
3: Khusus. Enggak usah ya.
1: Gue suka banget mukanya, dia serius
2: dan
1: banget.
2: Dan kita akan main live ya. Kita akan main live untuk membayar vokalis kita yang ketahan oleh kerja-kerja. Bon, jangan. Jangan, Bon.
0: Ayo stop di situ ya, Bon. Oke. Kita pamitan, selamat melanjutkan hari Kamis loh. Kita di sini akan ngobrol-ngobrol lagi sama Beno dan juga Boni. Jadi teman-teman semua terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat melanjutkan hari Kamisnya.
1: Iya, dan kita ketemu lagi besok.
0: Dah.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie, lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sayangi bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: that your grandma's coat?
1: Yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini gue enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul tangguh patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo, Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Masyarakat sekitar ini juga ikut membantu dalam upaya pemadaman. Kita upayakan supaya tidak keluasan sembarang api juga diperkecil, dipersempit.
3: Di gampang nanti itu ya pemadaman. Jangan pernah di gampang. Nah iya menibat nabi mahayong.
4: Jabar Now edisi kami 10 September diantaranya mengenai sudah 5 blok hutan terbakar seluas 40 hektar. Tim gabungan masih lakukan pemadaman di Gunung Ciremai, Kuningan. Sebanyak 10 rumah terdampak tanggul jebol di Kabupaten Bandung. Terindikasi judi online, Pemkot Bekasi tangguhkan sementara penyaluran bantuan sosial kepada 15.000 lebih keluarga penerima manfaat atau KPM. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Hingga Rabu 9 September sore, petugas gabungan masih melakukan penanganan dan pemadaman kebakaran yang melanda kawasan hutan Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan. Sedikitnya 5 blok kawasan hutan telah terbakar dengan luas mencapai sekitar 40 hektar. Sejumlah titik api berhasil dipadamkan, namun beberapa titik lainnya masih berpotensi meluas.
5: Kebakaran telah melanda 5 blok kawasan hutan, yakni Blok Ciletik, Manguntapa, Panjatroma, Jalan Malin, dan Cibatu Bodas. Berdasarkan data Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, luas kawasan yang terbakar mencapai sekitar 40 hektar. Petugas gabungan hingga kini masih dikerahkan untuk memadamkan api, sekaligus mencegah kebakaran meluas ke kawasan lainnya. Selain melakukan pemadaman, petugas juga memantau sejumlah titik yang telah padam untuk mengantisipasi munculnya kembali api.
2: Yang teridentifikasi dan sudah ini mungkin ya ada beberapa blok ya. Dan alhamdulillah juga masyarakat sekitar ini juga ikut membantu dalam upaya pemadaman.
6: Sejauh ini sudah mendekati ke area pemukiman atau seperti gimana?
2: Nah, sejauh yang jelas kita upayakan supaya tidak luasan sebaran api juga dimaksimalkan, diperkecil, dipersempit.
5: Untuk mendukung penanganan, kendaraan tangki air milik TNI mulai dikerahkan masuk ke kawasan hutan guna membantu kebutuhan pemadaman. Sementara itu, penyebab kebakaran hingga kini masih belum dapat dipastikan. Petugas gabungan masih memprioritaskan upaya pemadaman dan pengendalian api agar kebakaran tidak semakin meluas.
4: Hujan deras yang mengguyur kawasan Kabupaten Bandung sejak Selasa malam memicu jebolnya tanggul irigasi, sehingga menyebabkan bencana tanah longsor di Kampung Bojongloa Pojok, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Rabu 9 September.
7: Saksi mata bernama Cahya Ruhiat mengatakan, longsor tersebut terjadi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, ia beserta keluarganya tengah tertidur dan terbangun akibat suara gemuruh dan getaran yang cukup hebat. Menurut Cahya, ia berusaha sekuat tenaga menyelamatkan anak dan istrinya dari musibah tersebut.
8: Terbangun karena ada suara gemuruh material, amruk, langsung nimpa. Sampai sini, semua anak istri tertimbun. Bisa nyelamatin jebol kamar, bisa keluar lewat jendela.
7: Sementara itu, Camat Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Mamet Selamet mengatakan, akibat peristiwa tersebut berdampak terhadap 10 rumah, bahkan 2 unit rumah diantaranya mengalami kerusakan berat, dan 1 mengalami kerusakan ringan. Berdasarkan hasil asesmen tim di lapangan, dimensi tanah yang longsor tercatat memiliki panjang sekitar 30 meter, dengan ketinggian tebing mencapai 15 meter. 2 unit rumah yang dihuni oleh keluarga Ecep dan Yaya mengalami kerusakan berat, dengan total 6 jiwa terdampak. Sementara 1 unit rumah milik warga bernama Epon yang dihuni 2 jiwa mengalami rusak sedang. Mamet mengatakan warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat untuk sementara mengungsi di rumah kerabatnya.
9: Terdampak ya 10 rumah lah, tapi yang rusak berat itu ada 2, malah yang 1 rumah permanen itu sampai bergeser sekitar 10 meter, yang 1 lagi jebol. Karena sungai ini kewenangan dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi, tadi sudah datang langsung melakukan asesmen penanganan selanjutnya. Itu rencananya akan dipasang perenjung dulu, dia akan kemudian menyiapkan alat berat untuk penanganan irigasi.
4: Video aksi pengeroyokan brutal terhadap 2 siswi MTS kelas 9 berinisial NA dan NH di Desa Mekar Hurip, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut viral di media sosial. Penanganan yang dipicu persoalan asmara atau cinta monyet itu kini ditangani intensif Polres Garut, KPAI Jawa Barat, serta pihak sekolah.
10: Aksi penganiayaan berdurasi 1 menit itu memperlihatkan korban dihujani pukulan, ditampar, dicekik hingga diinjak-injak oleh sekelompok remaja perempuan. Ibu dari korban NA, Desi Mandalasari, membeberkan anaknya mengalami luka memar parah usai membela temannya.
3: Atau orang tua mana bapaknya? Itunya agak kurang kali. Di gamplang nanti itu ya, kumah mana ke? Jangan pernah nya di gamplang. Nah iya menibuan tenabi mah payung. Sa'adil-adil namanya di yudai merangkali.
10: Pihak sekolah MTS Maripari Sukawening membenarkan insiden yang menimpa muridnya. Saeb Munawar, kepala sekolah MTS Maripari Garut, menjelaskan korban dianiaya karena berupaya melerai dan membela temannya dari intimidasi geng pelajar yang beberapa di antaranya diduga berasal dari luar sekolah.
11: Katanya mereka berteman tadinya. Bentrok, ada seorang laki-laki yang naksir yang si pelaku itu. Yeah. Dia berhubungan biasa ya anak-anak gitu, yeah. Hanya tamunya itu. Dan putus, diputusin sama si prianya katanya gitu. Nah tidak nerima nih si pelaku teh gitu. Setelah diputusin, si pria itu ya naksir ke siswi-siswi di sini gitu.
12: Yang di korban itu.
11: Inisial I bukan, inisial yang melapor itu.
10: Menanggapi laporan, Satreskrim Polres Garut langsung mendalami peran lebih dari 5 orang terduga pelaku. Kapolres Garut AKBP Niko Adiputra menegaskan, walaupun pelaku masih berstatus anak, proses hukum tetap berjalan sesuai skema anak berhadapan dengan hukum atau ABH.
13: Terkait dengan perlakuannya, ya, karena ada hukum acara anak yang berbeda dengan hukum acara yang berbeda, tetapi tentunya dia tetap harus mendapatkan perlakuan khusus bagi anak, tetapi tetap untuk harus menerima akibat daripada putusan sesuai dengan pasal yang berlaku. Hanya perlakuannya saja karena dia masih anak sehingga menggunakan hukum acara anak. Tapi bukan berarti bebas.
10: Maraknya pengeroyokan anak yang diunggah ke media sosial turut memantik keprihatinan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Jawa Barat. Ketua Forum KPAI Daerah Jabar Ato Rinanto meminta masyarakat menghentikan penyebaran video kekerasan.
14: Kami akan mencoba melakukan pendampingan secara psikis, pendampingan dari sisi pendidikannya, dan yang terakhir kita butuh menahan diri, dan saya mohon para pihak untuk tidak menyebar luaskan video ini lebih lanjut, apalagi di-upload di platform-platform media sosial tertentu.
10: Saat ini pihak Polres Garut terus melengkapi pemeriksaan saksi dan mengejar para terduga pelaku guna mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sebanyak 4 bilah senjata tajam ditemukan disimpan di dalam gudang musola, memicu kepanikan warga di Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Bersamaan dengan ditemukannya sajam itu, puluhan siswa sekolah terlihat berhamburan menyelamatkan diri dari sekitar area musola.
15: Ini dibenarkan oleh Ketua RW Kebonjati Agus. Ia mendapat laporan dari warga sekitar bahwa ada gerombolan anak sekolah yang berkumpul sekitar 20 orang dan berhamburan sehingga mencurigakan. Akhirnya warga melapor ke Ketua RW setempat dan diteruskan ke kepolisian. Hingga saat ini, pihak kepolisian setempat masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi kepemilikan senjata tajam tersebut serta mengantisipasi adanya potensi indikasi tawuran antar pelajar.
16: Laporan dari
4: Pemerintah Kota Bekasi mengambil langkah tegas dengan menangguhkan sementara penyaluran bantuan sosial atau bansos kepada 15.722 keluarga penerima manfaat atau KPM. Langkah ini diambil setelah belasan ribu nama warga itu masuk ke dalam radar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terkait dugaan transaksi judi online atau judol.
17: Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert T.P. Siagian, benarkan ada temuan tersebut yang menjelaskan data belasan ribu warga yang terindikasi bermain judol diterima langsung dari Kementerian Sosial berdasarkan laporan PPATK. Pembekuan status ribuan KPM merupakan upaya pemerintah untuk melakukan penataan ulang sekaligus memastikan uang negara tak disalahgunakan untuk aktivitas ilegal. Meski dibekukan, Pemkot memahami potensi adanya kekeliruan sistem. Oleh karena itu, angle pembekuan ini bersifat sementara. Dinsos membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat penerima manfaat yang merasa tidak pernah bersinggungan dengan judi online untuk melakukan proses klarifikasi. Warga yang merasa dirugikan dapat segera mendatangi kantor kelurahan sesuai domisili masing-masing untuk melakukan sanggah banding.
16: Bagi yang dibukukan tadi ini dapat melakukan verifikasi kembali, sanggah banding lah namanya. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman kepada warga masyarakat agar bansos ini ke depan jangan digunakan untuk yang tidak sesuai ketentuan.
4: Pemerintah Kota Bogor berencana menutup perlintasan sebidang kereta api di Jalan MA Salmon. Pemkot Bogor menyiapkan pembangunan jembatan sebagai akses pengganti bagi warga yang selama ini menggunakan perlintasan itu.
18: Sebagai pengganti akses warga, Pemkot Bogor menyiapkan rencana pembangunan jembatan yang dapat digunakan pejalan kaki dan pengendara sepeda motor. Pemkot Bogor menargetkan perlintasan tersebut ditutup pada tahun ini. Penutupan akan diikuti pembangunan jembatan penyeberangan yang bisa dimanfaatkan pejalan kaki maupun pengendara sepeda motor.
19: Penataan wilayah pelabuhan kita, jalan Jalan Bekas, MA Salmon, dan juga jalan Afterusina. Ternyata KPKI pun sudah memiliki konsep dan juga rencana revitalisasi stasiun Kota Bogor.
18: Seluruh rencana penataan kawasan akan disinkronisasikan dengan rencana PT KAI merevitalisasi stasiun Bogor sebagai bagian dari pengembangan pusat transportasi terpadu. Pemkot Bogor berharap penataan tersebut dapat meningkatkan keselamatan sekaligus memperbaiki konektivitas akses transportasi di kawasan stasiun Bogor.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: SSNI Jabar siap digital. Klik and play www.radio.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kondisi psikologis siswa relokasi menjadi perhatian. Kota Bandung mulai salurkan program bantuan pangan Pangersa. Cegah gangguan Kamtibmas, Polrestabes Bandung gelar latihan Sispam Kota. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung memperhatikan kekhawatiran warga di sekitar lokasi pembangunan sekolah baru, terutama terkait potensi kemacetan, akses kendaraan proyek, debu, hingga gangguan selama proses konstruksi. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menanggapi keluhan warga setempat terkait pembangunan gedung baru SDN 026 Bojongloa. Menurutnya persoalan tersebut akan dibahas melalui dialog bersama masyarakat agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan kenyamanan lingkungan. Selain persoalan fasilitas dan lingkungan, kondisi psikologi siswa selama masa relokasi juga menjadi perhatian. Pasalnya perubahan lingkungan sekolah berpotensi menimbulkan tekanan bagi anak. Untuk itu pemerintah Kota Bandung memberikan pendampingan dengan melibatkan guru bimbingan dan konseling atau BK, psikolog, dinas terkait termasuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD. Pemantauan terhadap kondisi siswa nantinya dilakukan melalui guru BK yang akan mengawasi sekaligus melakukan asesmen apabila ditemukan anak yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut.
2: Saya mengerti bahwa di lokasi baru itu ada banyak keluhan warga akan terjadi kemacetan dan lain-lain serta akses pada saat kendaraan proyek berjalan. Tapi bagaimanapun juga kami akan memastikan lewat dialog dengan warga bahwa pengelolaan lingkungan akan sangat kita perhatikan, tetapi kita sama-sama memprioritaskan masalah pendidikan untuk anak-anak. Guru bimbingan dan konseling sudah pasti ada. Kami juga kan sudah bekerja sama dengan berbagai macam organisasi profesi psikolog dibantu oleh Dinas Kesehatan, belum termasuk juga para psikolog konsuler yang ada di KPAD maupun di DP3A dan juga dari distrik. Insya Allah itu akan dilaksanakan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Gufron, memastikan proses administrasi pembangunan gedung baru SDN 026 Cibaduyut telah mendapatkan kepastian. Begitu juga persetujuan bangunan gedung baru atau PBG telah terbit dan pembangunan fisik mulai dilaksanakan. Asep menargetkan bangunan pertama dapat selesai dalam waktu kurang dari 6 bulan atau sebelum akhir tahun 2026, sehingga gedung baru diharapkan sudah dapat digunakan pada tahun ajaran baru.
3: Ya, rencananya kita sambil nunggu proses pembangunan SDN 026, mudah-mudahan di awal tahun nanti sudah bisa dievakuasi ke sekolah baru. Jadi sekarang kita lagi berupaya terus ya, untuk terus mengkomunikasikan dengan warga sekitar. Dan alhamdulillah izin Pak Wali, PBG semua sudah clear, sudah terbit. Sehingga mungkin nanti sekarang ada tahap-tahapan untuk terus melakukan sosialisasi biar nanti pembangunan bisa terselesaikan di akhir tahun.
1: Pemerintah Kota Bandung mulai menyalurkan bantuan pangan melalui program bantuan pangan untuk daerah rentan rawan pangan dan resiko stunting atau Pangersa. Program menyasar 1.832 keluarga di 12 kecamatan dan 16 kelurahan di Kota Bandung. Saat menyerahkan bantuan Pangersa di gedung serbaguna RW 03 Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari pada Selasa 8 September 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan bantuan pangan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya pemerintah perlu menyesuaikan pemberian bantuan dengan kemampuan yang tersedia, sekaligus memastikan penerima manfaat merupakan kelompok yang benar-benar membutuhkan. Berbeda dengan bantuan yang berupa uang tunai atau bahan pangan pokok tertentu, Pangersa memberikan sejumlah bahan makanan hasil pertanian, seperti beras, ikan, daging ayam, telur, dan sayuran.
4: Kita ingin menunjukkan bahwa kita punya stand yang bersamaan, terutama untuk menyalurkan berbagai macam bantuan yang didatangkan dari pemerintah pusat. Presiden melalui para menterinya sudah memberikan perintah kepada pemerintah kota agar menyalurkan bantuan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Alhamdulillah, hari ini kita akan menyampaikan bantuan ke berapa Pak Didi? 66 di 30 kecamatan. Untuk bantuannya bukan berupa beras atau minyak goreng ataupun uang tunai, tetapi berbagai macam bahan makanan hasil dari pertanian.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Dalam upaya mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, Polrestabes Bandung menggelar latihan sistem pengamanan kota atau SISPAM Kota Bandung Raya. Latihan digelar di lapangan Tegalega Kota Bandung pada Rabu 9 September 2026, melibatkan ribuan personel dari Polrestabes Bandung dan berbagai jajaran Polres di wilayah penyangga Kota Bandung, termasuk Brimob dan Ditsamapta Polda Jabar. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Dedi Supriyadi mengatakan latihan SISPAM Kota merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan teknis sekaligus memperkuat koordinasi antar fungsi dan instansi. Menurutnya latihan terpadu diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal dalam satu rangkaian kegiatan karena sekitar 2.500 personil gabungan diterjunkan dalam simulasi.
7: Polrestabes Bandung bekerjasama dengan Polres-Polres Rayonisasi Bandung Raya, yaitu Polres Soreang, Cimahi, dan Sumedang melaksanakan latihan SISPAM Kota, yaitu Sistem Pengamanan Kota. Latihan ini untuk memberikan penyegaran kepada personil, memberikan pengetahuan, ataupun latihan agar terampil dalam rangka menjaga pengamanan kota.
1: Keputusan Persib Bandung meminjamkan Sadil Ramdhani ke klub lain membuat terkejut semua pihak termasuk Bobotoh. Pasalnya kontribusi Sadil Ramdhani dinilai positif dan menjadi andalan pelatih Boyan Hodak pada musim sebelumnya, terutama saat masuk di babak kedua sebagai super sub. Bahkan penampilan Sadil musim lalu turut mengantarkan dirinya kembali memperkuat timnas Indonesia. Menyikapi hal tersebut, manajer Persib Bandung Umum Muhtar mengaku sangat kaget mendengar kabar Sadil Ramdhani yang dipinjamkan ke klub lain menjelang musim Super League 2026-2027 dimulai. Meski begitu, Umum menyatakan harus menghormati keputusan dari pelatih Igor Tolic dan tidak bisa mengintervensi kewenangan tim kepelatihan.
8: Saya kaget gitu, saya tanya. Tanya pun juga pada salah satu staff juga di dalam, ya, yang di tim juga. Nah, akhirnya mungkin bicara-bicara, saya selusuri, ya, itu keputusan pelatih. Nah, apapun juga, apa boleh buat kalau pelatih sudah ngambil keputusan seperti itu. Tapi biasanya saya siapapun juga yang ini, saya tidak pernah intervensi. Dan tidak pernah saya langsung bela atau saya bicara.
1: Jajaran Satres Narkoba Polres Cimahi membongkar sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat produksi narkotika jenis tembakau sintetis atau Sinte di Kompleks Pangauban Silih Asih Blok L9D, RT 03 RW 14, Desa Pangauban, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap dua tersangka berinisial RMF dan IS dan menyita sekitar 150 kg tembakau sintetis, juga cairan kimia, alat komunikasi, timbangan digital, serta peralatan yang digunakan untuk proses pengemasan. Kapolres Cimahi AKBP M. Faruk Rozi mengatakan, kedua tersangka diduga berperan dalam memproduksi tembakau sintetis berdasarkan perintah seseorang dengan akun Instagram berinisial NM yang saat ini masih dalam pengejaran polisi. Hasil penyelidikan sementara, narkotika tersebut rencananya diedarkan ke sejumlah wilayah di Indonesia, di antaranya Bali, Makassar, dan Surabaya.
9: Penangkapan terhadap dua orang tersangka yang diduga memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis atau Sinte, yang nantinya kedua tersangka ini akan mengedarkan atau disuruh oleh seseorang dengan inisial pemilik Instagram NM. Didapati barang bukti kurang lebih 150 kilo tembakau sintetis berat bruto, beberapa cairan kimia, dan juga beberapa barang bukti lainnya.
10: Sampurasun wargi Bandung, kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest tanggal 1-6 September di Atrium TSM Bandung, menghadirkan fashion muslim berkualitas. Rame-rame pop-up market tanggal 4-6 September di Nerd Laboratory Laswi Heritage, sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung. Bandung X Beauty tanggal 4-6 September di Trans Convention Center, menghadirkan brand lokal dan internasional, plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga Bandung Atmon yang masih berlangsung hingga 23 September September di berbagai titik kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung. Untuk informasi pariwisata kota Bandung lainnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, lu benar-benar mulia, dan bahkan udah sampai 2000 dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lu, masa segitu beli tahu. Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000 sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya
2: Yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling. Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Lo mau dengerin obrolan yang up to date sama lagu-lagu enak? Ya dengerin Mangkal bareng Ilham setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
1: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk bang, masuk.
2: Selamat sore good friends yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado.
3: Dan juga para good friend yang sudah nanyain kita di DM ataupun di WhatsApp yang kangen sama kita. Ada gak sih?
2: Kayaknya enggak. Ya, yang dengerin di deltafm.net. Selamat sore, apa kabar?
3: Alhamdulillah, insya Allah baik.
2: Selamat datang di Mangkal bareng Ilham.
3: Bareng Ilham dan juga gue, Bang Denny.
2: Ada Inet, ya. Ada juga Vito nih.
3: Ada juga kru baru kita nih.
2: Abe. Ada juga Rido.
3: Be, lambaikan tangan.
2: Enggak kelihatan. Aduh, tepuk tangan. Ah, kalau itu enggak ada suaranya. Ada Luna juga. Iya. Apis yang lagi mencret nih ya.
3: Malu-maluin.
2: Apis itu orang tahu.
3: Sebutin.
2: Gak di semalam itu ikut sama gue basket.
3: Iya.
2: Abis basket kita ngobrol banyak nih. Apis selesaiin dong. Oke besok udah selesai nih videonya gini. Oke kita makan soban soto ceban di Blok M. Iya. Makan soban. Gue datang kesini tadi. Mana Apis? Mencret. Ya.
3: Bendera putih kan nyerang.
2: Penyakit enggak. Orang susah.
3: Gue WhatsApp katanya lu. Makan apa? Enggak bang, itu kan malam main basket. Itu Bang Ilham kata dia suruh gue ngenyot bolongin bola basket.
2: Ngapain? Jam 4 ini kita mau ngomongin soal Bekasi jadi kota dengan ongkos transportasi termahal.
3: Ah, berapa?
2: Tapi menurut gue memang ongkos harian tuh cukup mahal. Gue pernah lihat di threads ya.
3: Iya.
2: Ada orang kerja di Jakarta,
3: iya.
2: Rumahnya tuh di Tangsel, di Pamulang apa? Ya pokoknya di Tangsel lah gitu ya.
3: BSD gitulah.
2: Ya pokoknya di Tangsel. Nah rumahnya di Tangsel, dia katanya sehari buat ongkos abis duit
3: berapa?
2: 78.000.
3: Itu dia naik apa?
2: Dari rumahnya naik ojek online ke tempat kereta.
3: Iya.
2: Dari abis itu dia naik kereta, abis itu dia naik ojek online lagi, naik apa? Pokoknya intinya begitu deh. Pokoknya sehari 78.000.
3: Besarnya di itu.
2: Menurut gua mahal lu 78.000 sehari.
3: Gua dari rumah gua Cilduk ke Bekasi.
2: Ngapain ke Bekasi?
3: Ya serah-serah gue mau ke Bekasi, mau gue ke Manado.
2: Iya memang, tapi kan sesuai konteks gak nih. Lu kalau sekali doang ke Bekasi, ya jangan, tapi tiap hari.
3: Ya enggak, kita mau hitung perharinya.
2: Gue
3: tuh dari rumah, waktu naik ojek online ya.
2: Iya, Cileduk nih, Cileduk.
3: Roda dari rumah ke
2: tempat ojek?
3: Iya, ke halte busnya itu.
2: Oke.
3: Sekitar 10-12 ribu.
2: Oke, 12 ribu
3: ya. Terus naik busway
2: 3,5.
3: 3,5 sampai Bekasi udah.
2: Lu ngapain ke Bekasi?
3: Ya terserah gua kesana mau ini doang, mau foto selfie terus gua balik lagi.
2: Oke. Makasih ya.
3: Oh iya, sama-sama.
2: Kalau gua setiap hari itu, sekarang gua murah nih, karena kan gua tinggal deket situ kan. Kalau kemarin gua tuh cukup mahal, waktu gua masih tinggal di salah satu apartemen di Tangsel.
3: Iya, jauh.
2: Itu gua kan naik mobil, pulang pergi buat tolnya aja mungkin sekitar 60 ribuan. Gitu, 60 ribuan tolnya doang.
3: Tolnya emang lumayan harganya.
2: Iya, abis itu bensin.
3: Iya.
2: Bensin itu seminggu kemarin sekitar 600.
3: Seminggu?
2: Iya.
3: Wah, itu motor gua gumoh tuh gua di sini.
2: Seminggu
3: seminggu.
2: Itu kalau 600, lu motor isi 600 bisa sambil lu bakar tuh motor lu.
3: Enggak, yang keisi ban-ban, jok segala macam.
2: Gua juga kenapa mahal banget ya waktu itu ya? Soalnya kan rumah gue di Tangsel, kantor di sini nih,
3: ya.
2: Aditya Warman, Fatmawati nih.
3: Ya.
2: Gue suka gue puterin dulu bang, ke Merak, ke Pandeglang.
3: Nah itu tanahnya.
2: Itu kali jadi mahal ya.
3: Tanahnya lu tolong. Ngapain juga begitu?
2: Ada kalau gue sekarang ongkos gue sejujurnya agak murah nih beberapa hari terakhir.
3: Ya.
2: Gue naik MRT. Dari tempat gue kesini cuma goceng.
3: Oh,
2: pulang pergi ceban.
3: Dari Lebak Bulus itu.
2: Iya. Ceban pulang pergi gila murah banget.
3: Iyalah.
2: Kacau. Sampai gue mikir, wah, ini kalau gue sehari ceban nih, berarti kan akhir bulan gue ada tabungan. Gue beli aja MRT-nya. Gue mikir gitu tuh.
3: Oh, patungan sama gue. Gue ada 15.000.
2: Kalau lu nih ya good friends, kira-kira satu hari biasanya buat ongkos ngabisin duit berapa sih? Satu hari buat ongkos lu ngabisin duit berapa?
3: Terus request lagunya apa?
2: Ya request lagu juga boleh ya. Kasih tahu gue pokoknya lu dari rumah sampai kantor sampai balik lagi ngabisin duit berapa sama request lagunya apa? Langsung aja kirim 0811 949 9991.
3: Voice note ya, jangan kirim proposal.
2: Iya, iya. Gak perlu datang ke sini juga kalau mau ngasih tahu. Voice note aja boleh ya. Lagu pertama The Cranberries, When You're

Good Friend. Sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Last Friday Night dari Katy Perry. Katy Perry.
1: Au. TGIF gitu kan.
0: TGIF. Thanks God it's Friday walaupun sekarang masih malam Jumat.
1: Iya, malam yang ditunggu-tunggu buat para kaula muda.
0: Asik. Buat ngapain ya? Kenapa ditunggu-tunggu?
1: Serotak lumis, serotak lumis.
0: Malam Jumat adalah sunnah ya. Iya. Malam lainnya itu wajib.
1: Iya. Jadi istilahnya wajib terus.
0: Serotak dumdes. Oke, ini kita mau ngomongin soal Bekasi yang jadi kota dengan ongkos transportasi termahal.
1: Apa sebabnya emang?
0: Jadi berdasarkan data BPS 31 Juli, warga Bekasi rata-rata ngeluarin 1,9 juta per bulan buat transportasi doang. Ini tertinggi dibanding kota-kota lain. Bahkan ada salah satu daerah yang UMR-nya cuma 2,2 juta, 2,3 juta. 1,9 juta buat transport. Alah.
1: Kalau gua
0: Amsyong.
1: Gaji segitu, ongkos segitu gua mendingan tiap hari numpang truk nyetop-nyetopin gitu.
0: Iya, gua juga. Kan lu katanya gini, mau bikin kandang di depan kantor. Nah, itu lebih gampang lagi buat kan?
1: Bikin tenda di atas genset.
0: Enak anget ya. Itu adalah 14% dari total biaya hidup. Yang bikin makin kerasa tuh kan transportasinya kan 1,9 juta. Ternyata 14,02% dari total biaya hidupnya. Ini bukan cuma ongkos doang yang keluar tiap hari kan. Ya masa lu enggak beli bubur yang ada di motor-motor ya kan kalau di Bekasi? Iya,
1: betul
0: Jati Asih ya?
1: Iya kan? Itu namanya bubur racing ya?
0: Bubur racing. Masa lu enggak beli bubur racing ya kan?
1: Cuma Maman doang yang racing.
0: Aduh.
1: Kayak lagu.
0: Jadi salah satu alasannya karena mobilitasnya kan tinggi dan orang Bekasi kan commute nih kemana-mana ke Jakarta. Bahkan orang-orang banyak yang di Bekasi kerja di Meksiko.
1: Wow.
0: Itu ya, tiap hari tuh bolak-balik kencang. Ya lu mah nggak percaya sama gua?
1: Mekico. Kan udah ada KRL dari Bekasi.
0: KRL Bekasi ada, LRT dari Bekasi ada. Iya, lebih betul. Enak lagi tuh kalau dari Bekasi naik KRL sampai ke Duku Atas langsung MRT, ya kan?
1: Iya,
0: terus kalau misalnya lo KRL, kalau LRT sampai Duku Atas langsung MRT, enak kayak gitu.
1: Bahkan dari Bekasi lu bisa naik kereta copet, kereta cepat,
0: ya kan? Kereta cepat kemana? Ke Bandung.
1: Enggak.
0: Kan dari Halim lo kereta cepat.
1: Iya, dari Bekasi ke Halim aja turunnya.
0: Iya. Iya.
1: Hemat waktu.
0: Ya ngapain?
1: Tapi boros ongkos.
0: Coba hitung nih ya, coba hitung. Kalau 1,9 juta dibagi 30 hari. Enggak lah, 22 hari kan sebulan kerja 22 hari ya.
1: Betul.
0: Mana ada lu VOC lu kerja 30 hari, lu Romusa lu.
1: Berarti sehari hampir
0: 86 ribu sehari.
1: Iya, gitu loh, sekitar itu.
0: Bayangin 86 ribu sehari cuman buat odong. Ongkos doang.
1: Oh, buat sekedar masukan, mau ganti sepeda aja gitu.
0: Iya, ganti sepeda ntar tiba-tiba ada suara meledak gitu. Yang meledak bukan ban, betis lu meledak kalau tiap hari dikasih naik sepeda.
1: Kerjanya di BSD, rumah dikasih di Bekasi ya.
0: Naik sepeda. Iya. Pas berangkat nyampe kantor, ini orang kejelek amat. Dia udah kuyuk, kehantem debu, kehantem panas.
1: Enggak, sebulan kemudian, Mas kok kayaknya kamu tuh pendek.
0: Banyakan genjot, gila. Datang ke kantor bawa ketek itu pas itu. Jadi walaupun banyak ya tersedia kan ada motor, ada mobil, ada KRL.
1: Iya, betul.
0: Sebenarnya gue yang pengen kereta gantung sih. Iya kan? Bekasi BSD kereta gantung lucu banget kali. Iya kan? Gimana menurut gue?
1: Gambir Bandung dan kereta gantung mau enggak lu?
0: Aduh.
1: Kecepatannya 220 km
0: per jam. Gila, ngebut amat, Bang. Di atas kombang-ambing itu. Gila.
1: Sampai Bandung.
0: Tiap menit muntah.
1: Sampai Bandung ada layangan nyangkut. Orang lagi terjun payung.
0: Ada burung mati. Gitu. Apalagi buat naik kendaraan pribadi, ya kan? Pasti mobil lu isi bensin.
1: Iya.
0: Kalaupun misalnya lu pakai mobil listrik, okelah itu lebih hemat pasti.
1: Iya, betul.
0: Tapi tetap ada parkir, ada tol.
1: Iya.
0: Gitu. Transportasi umum tetap bayar pulang pergi. Jadi emang akan keluarin duit
1: di antara bensin, parkir sama tol. Yang paling mahal tuh cuci mobil.
0: Bisa jadi yang paling mahal memang cuci mobil ya. Apalagi sekarang-sekarang ini kalau bulan musim-musim kemarau mobil tuh jadi sering debuan.
1: Oh ya, sekedar masukan nih lagi abu vulkanik ini.
0: Iya.
1: Jangan main lap-lap aja, lebih
0: baik
1: steam, semprot
0: betul,
1: dulu.
0: Semprot dulu baru lap. Cuci kolong lah gitu ya gampangnya. Iya,
1: takutnya baret bodinya
0: atau kacanya.
1: Kalau baret merah okay, lu ditakutin lu.
0: Hah?
1: Kalau baret merah kan itu Kopassus.
0: Oh iya. Ininya mati. Tuh. Ya, ini kita mah. Ngomong bang, lo gimana?
1: Iya, mati itu mati kenapa? Ya pokoknya gitu, hati-hati, apalagi zaman segini, yuk kita irit-irit dah. Indis ekonomi
0: kita harus irit-irit memang. Betul, ya.
1: Karena masih banyak kebutuhan penting lainnya.
0: Iya, soalnya kan? emang apa namanya? Makanya ada komuter, makanya ada transportasi publik itu emang sangat memudahkan kita. Betul. Makanya gue seneng. Salah satunya ya transportasi publik di Indonesia itu salah satu menurut gue yang paling bagus loh di dunia. Salah satu ya. Gue gak bilang terbaik, komuter bagus banget menurut gue. Terus apalagi tuh MRT bagus banget.
1: Itu especially MRT sih. Kalau MRT buat acungin jempol deh pokoknya.
0: Gue sebagai orang-orang yang udah jalan ke puluhan negara di dunia ini ya, itu menurut gue salah satu yang terbaik. Kayak Transjakarta itu bagus banget, Jaklingko bagus banget, terus MRT bagus banget, KRL bagus banget. Di luar-luar negeri itu banyak yang lebih jorok. Enggak, Sydney lebih bagus. Sydney juga bagus, bersih. Melbourne juga bagus, bersih. Tapi kalau dibanding sama London, gue lebih pegang MRT kita.
1: Oh iya, bahkan kalau lihat vlog di YouTube ya, banyak orang luar negeri yang nyobain transportasi di sini.
0: Gue pada kaget.
1: Kereta,
0: Bagus banget ternyata ya.
1: Iya,
0: kalau sama Bangladesh, gue yakin kita lebih bagus.
1: Jauh dong. Bahkan ada ketika orang luar negeri ngevlog nih, cobain naik bus sleeper.
0: Oh iya, sleeper bus itu juga keren banget. Walaupun di sana-sana di luar-luar juga bisa bagus-bagus. Cuman kayaknya gue jarang liat sleeper deh, kecuali yang jauh banget ya.
1: Iya, udah gitu mereka sleeper. Bikin mereka mesnya tuh udah bisnya enak, empuk, mungkin nyaman gitu ya. Mereka dapat makan, dapat snack juga, itu yang di luar ekspektasi mereka.
0: Iya, betul. Transportasi kan bukan cuma ongkos doang nih ya.
1: Iya, betul.
0: Dia harus efisien, terjangkau, dan terintegrasi. Ini yang paling penting. Salah satu transportasi yang terintegrasi menurut gue yang sangat bagus itu Malaysia.
1: Oh gitu.
0: Malaysia tuh bagus banget. Bahkan biasa aja. Bahkan MRT di Malaysia itu udah dari tahun 90, lu bayangin.
1: Kita tertinggal.
0: Tahun 90 udah ada MRT. Jadi memang kayaknya sih kayak kita bangun MRT kan mahal. Bangun kereta cepat mahal.
1: Iya.
0: Tapi kita tuh perlu alat-alat kayak gitu, yang penting jangan dikorupsi gitu aja. Betul. Tapi kita tuh sebenarnya sesungguhnya kita sangat perlu, asli dah.
1: Mungkin kalau lu enggak dikorupsi, kita udah punya MRT dari zaman dulu kali ya.
0: Bisa jadi, bisa jadi.
1: Mungkin bisa jadi Belanda pergi dari Indonesia udah jadi MRT ada.
0: Enggak juga, belum ada teknologinya ya. Ini 10 kota dengan biaya transportasi termahal di Indonesia ya. Mau gue bacain, cuman nih Vito dibikinnya kecil-kecil begini gitu.
1: Kan ada teknologi Zoom namanya.
0: Iya iya, cuman kenapa kecil-kecil begini? Aduh, udah nih.
1: Udah.
0: Jadi ternyata salah satu yang mahal juga, nomor 10 ada Surakarta. Oh iya?
1: Oh, padahal kita
0: ke sana makan murah di sana.
1: Makan murah banget itu. Makan nasi Padang di istilahnya jalan protokol, jalan raya ya. Kita makan berlima ya.
0: Cuman 150 ribu.
1: Malah lauknya pada ngamuk semua, Vito lauknya 3.
0: Gila. Gue kayak pas gue datang ke sana kan, mereka makan nih, good friends. Gue nih di luar, gue tuh jauh, gue tidak ikut makan, tapi gue ditelepon untuk bayarin makan. Lu bayangin nih, jarak gue lebih dari 30 menit, mas kesini mas. Gue pikir mau ngapain, nggak tahu, untuk bayarin mereka makan nih berlima. Pas gue datang, porsi makannya kayak gelandangan deh orang-orang. Nasinya 2 nempel sebelahan, lauknya banyak. Gue kayak belum makan dari SD lo.
1: Vito nasinya 2 udah gitu tingkat.
0: Wah. Gila, udah gitu tingkat ada jembatannya lagi. Gila, gue sampai kayak gelandangan makannya. Banjarmasin. Mahal juga ternyata Balikpapan. Makassar, iyalah kalau Makassar banyak orang kaya.
1: Iya.
0: Jakarta, turns out cuma nomor 6. Harus kita tingkatkan nih biaya transportasinya.
1: Jakarta lebih boros lagi.
0: Jayapura mahal, Bogor juga, Surabaya.
1: Kalau Jayapura mungkin bisa dikondisikan karena emang apa-apa di sana mungkin ada yang harganya beda, lebih mahal dikit.
0: Iya, Bekasi juga sama Depok juga. Pengeluaran persentase biaya hidup ke transportasinya paling mahal ternyata Depok.
1: Bekasi dong.
2: Kan itu ini persentasenya dari UMR-nya kan.
0: Iya, nih gini, dari penghasilan gaya hidup menghabiskan 14,02 kan Bekasi. Kalau Depok dari biaya hidup menghabiskan 16,32 buat transportasi doang.
2: Tapi secara nominal banyakkan Bekasi.
0: Ini kan kita ngomonginnya gini dong. Mahal itu kan bukan dari nominal. Misalnya gini ya. Gaji lu enggak lu diam loh. Gaji lu 10 juta. Ya. Toh, gaji lu 10 juta. Lu beli barang 500 ribu mahal apa murah?
1: Toh, lu kerja di mana gaji 10 juta toh?
0: Lu mau gabung kan? Lu beli barang 500 ribu mahal apa murah?
2: Murah.
0: Nah, kalau gaji lu 1.200.000 beli barang 500 ribu mahal. Iya mahal. Yang dia tuh persentase bukan nominal.
1: Itu bukan mahal enggak gimana, itu Vito yang tolol.
0: Enggak, Bang. Enggak boleh ngomong gitu, astagfirullahaladzim.
1: Terus ngomongnya apa?
0: Lu tuh kalau enggak gue inget-ingetin, lu tuh bablas tau enggak lo? Lu tuh hidup lu beruntung karena ada gua.
1: Tahan maksiat lu, tahan.
0: Serap lu. Oke, ini ada nih. Enggak ada namanya lagi. Gua buat transportasi 2 juta sebulan. Sehari tol 60.000, pik Karawaci, set bayar pula gua parkirannya.
1: Pik itu Pantai Indah Pik ya?
0: Pantai Indah Kamboja, Bang. Pantai Indah Kamboja ini piknya. Jauh makanya dia. Tapi gua dulu waktu ngokos di Citos, belakang Citos. Di belakang Citos, gua kan ngekos nih. Enggak ada parkiran. Gua parkir di Citos, bayar harian. Sebulan 2.200.000 buat parkir doang gua.
1: Wah,
0: 2.200.000 parkir doang gua.
1: Lu kenapa gak di rumah gua aja parkirnya?
0: Kecil leduk?
1: Iya.
0: Gak apa-apa, cita saja. Mau kasih tahu gua dong, 08119499991. Iya. Lu sebulan biasanya ngabisin duit buat ongkos bolak-balik tiap hari itu berapa sih? Sambil request juga boleh. Sekali lagi ya, 08119499991. Nah, ini ada tadi yang barusan WhatsApp tuh 2 juta sebulan, dia request sweeper dong kata dia.
1: Iklan dong 3. Enggak pakai jeda.
3: Delta FM. Hits terenak.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer?
2: Ini, please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene
1: tenene. Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit. Acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, bukan momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang. Jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Jadi ada ekspresinya aja. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu apa? Dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak DIY, DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet.
1: Pasang bilet bisa, bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana tuh? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Margo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Hajime Kondo. Membawakan kisah cinta Fanny dan Hajime, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati. Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker.
5: Kondisi Pak Hajime saat ini mungkin tidak lama lagi.
4: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Hajime Kondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfie Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas. Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi. Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Little Pictures untuk info terbaru.
5: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
0: Delta FM, hits terenak. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Kalau acara yang gede, bisa beli rumah, mobil, motor, tiket liburan, namanya apa?
1: BCA Expo.
0: Bukan, tapi
2: BCA Expo.
0: Bunganya?
3: Bunga.
0: Promonya?
2: Promo.
0: Beli rumah impian dengan bunga spesial KPR BCA 1,23% fix 1 tahun. Mobil idaman dengan bunga spesial KKB BCA 1,8% tenor 1 tahun. Motor incaran dengan bunga spesial KSM BCA mulai dari 5,69% flat per tahun. Promo bcatiket.com Travel Fair. Cashback sampai 2 juta. Yuk ke BCA Expo 2026. 11 sampai 13 September di Ice BSD City Hall 5 sampai 10. Atau kunjungi expo.bca.co.id. BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Lagi di jalan pulang? Tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
4: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Yes, kita menemani Mangkal bareng Ilham. Jam berapa nih? Jam 5 nih. Selamat sore buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Halo.
1: Kali ini enggak bareng Ilham aja, bareng Bang Dini, bareng juga anak Bang Dini.
0: Siapa tuh?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Wah, gila Bang Dini. Orang Cilduk anak ke Cina.
1: Wah. Lu tahu namanya siapa?
0: Ada Kenny Jafar. Pulang dari pulang dari Jepang gimana Ken kemarin lu?
2: Kamu kata parah, aku terdampar di Jepang.
1: Lu di... pesawatnya mogok kayak di tengah jalan ya?
0: Aduh, Bang takut banget, takut banget. Gimana lu hiking ke Fuji ya?
2: Iya, keren banget kan?
0: Gimana kemarin? Berapa jauh? Berapa lama lu hikingnya?
2: Naik ke atas 8 jam.
0: Oh, wow, lumayan. Ya,
2: turunnya 4 jam.
0: Lah kok bisa?
2: 4-5 jam gitulah.
0: Kok lebih cepat?
2: Lah kalau turun emang lebih cepat.
0: Oh iya sih.
2: Kan gue digelindingi.
0: Ah.
1: Nyerosot ya. Tempat pemilesan.
0: Tapi tahu
1: lagi salju di sana.
2: Enggak dong. Enggak. Masih September, hujan, typhoon.
0: Oh iya.
2: Serius?
0: Lu ngerasain typhoon enggak?
2: Nah, gue kan pas naik ke atas itu benar-benar hujan deres banget. Sampai gue menggigil udah mau jadi olap gue.
0: Wow.
2: Iya kan? Terus udah gitu turunnya itu gue aman. Tapi kayak agak kelabu-kelabu gitu. Yang besoknya kena typhoon di atas.
0: Kelabu cloudy gitu kali ya. Apa namanya? Ada kabut gitu, kabut.
2: Iya, kabut-kabut gitu. Nah, terus udah gitu besoknya yang naiknya jadi naiknya pas gue turun, ngerti enggak?
0: Iya.
2: Itu di atasnya typhoon disuruh puter balik.
0: Wajay. Gila serem banget.
2: Sedih gak sampai puncak yang lain-lain.
0: Ya.
1: Tapi untungnya kelabunya bukan karena karhutlah gitu kan.
0: Bang, jangan gitu. Bukan, alhamdulillah.
2: Soalnya
0: enggak ya.
2: Di sana seger tetap walaupun berkabut.
0: Enggak ada orang bakar-bakar hutan kalau di sana ya.
1: Ada yang bakar salju mungkin.
0: Ah, ngapain? Ngomong-ngomong soal naik gunung nih ya, kita ngomongin soal ada info perusahaan di Cina ngasih cuti 10 hari buat karyawan lagi bad mood.
1: Oh, naik gunung.
0: Bisa buat naik gunung bad moodnya 10 hari loh.
1: Di sini ada yang gak capek, gunung sehari tuh enak loh.
0: Oke, mantap sekali.
1: Langsung bubar kan.
0: Tapi keren banget ya di Cina, lu bad mood dikasih cuti 10 hari.
1: Sampai karyawannya dipikirin segitunya.
0: Kalau di sini di Indonesia ya, orang tua lu sakit aja nih, ditanyanya panjang banget nih kalau misalnya mau cuti.
1: Asli.
0: Aduh, habis ini kita bahas.
1: Laptop lu buat kerja di kantor, lu izin mau servis laptop. Yang bener loh, mana ini, masih gak percaya.
0: Makanya, itu dia. Habis ini kita bahas ya. Ada Bon Jovi dulu nih.
1: 90, Always 4.95 nih lagu.
0: Oh iya?
1: 93.
0: Oh iya? Bohong gak lu?
1: Beneran.
0: Ini dia Bon Jovi Always di Mangkal bareng Ilham.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Lalu nah, selepas kau pergi masih di Mangkal bareng Ilham. Lagu 90-an enak banget.
1: Pertama kali keluar hampir dikira moka lu.
2: Delta FM hits terenak.
0: Ah, lupa belum dipencet. Emang pertama kali keluar hampir dikira moka. Iya, emang moka duluan, bukannya Laluna duluan
1: moka
0: ya?
1: Moka duluan.
0: Masa sih?
1: Moka, moka cek baru ya. Keju baru
0: Aduh.
1: Ini kayak roti dong.
0: Aduh, ini gue cek ya, Laluna tahun berapa?
1: Moka dulu
0: 2000.
1: Moka tanggal berapa, tahun berapa?
0: Tar Mocha Ben 97. Berarti moka duluan. Lu
1: gua tonjok muka lu.
0: Tadi kan kata kita lagi ngomongin soal perusahaan di Cina ya.
1: Iya.
0: Yang ngasih cuti 10 hari buat karyawan yang lagi bad mood. Can you imagine? Asik. Lu bayangin ini perusahaan retail nama Cina, asal Cina namanya Pang Dong Lai.
1: Batak banget.
0: Wah, ini suku Harjo banget ini ya. Ngasih karyawannya hak cuti tambahan sampai 10 hari dalam setahun kalau mereka ngerasa lagi bad mood, butuh waktu buat sendiri. Disebutnya cutinya adalah cuti tidak bahagia.
1: Nah, itu plus gaji ke 14 katanya tuh.
0: Ah, enggak ada. Bukan PNS dia ya. Kayak gitu, seru banget. Bos, gue mau cuti, kenapa? Lagi enggak happy. Boom. Di sini, bos, gue mau cuti, kenapa? Lagi enggak happy. Oke, boleh, tapi jangan masuk
1: amat,
0: lagi lu.
1: Bodoh amat lu, kagak lu kerja, lu selesain gitu.
0: Siapa?
1: Siapa bos lu? Tonjok aja.
0: Jadi yang menarik, cuti ini enggak harus ada alasannya.
1: Iya.
0: Lu cukup ngomong gue mau cuti karena gue lagi gak bahagia. Dan perusahaan atau manajemen gak boleh nolak. Gak boleh banyak tanya terhadap pengajuan unhappy leave.
1: Bisa jadi itu daripada pengaruh ke hasil kerjaan
0: kalau... Takutnya gitu.
1: Iya betul.
0: Udah gitu belum itu, bukan itu aja ya. Karyawan Pang Dong Lai ini juga nerapin 7 jam kerja per hari. Udah gitu libur setiap weekend. Jadi sehari kerja cuma 7 jam. Kalau di sini kan 9 totalnya. Yeah. 8 jam kerja plus 1 jam istirahat, ya kan? Udah gitu ada cuti tahunan. Setahun kalau di Indonesia cuti 12 hari. Ini cutinya 30 sampai 40 hari
1: dalam
0: setahun.
1: Sebulan. Oh, kira-kira setahun.
0: 30 hari sebulan dia namanya nganggur. Itu bukan cuti. 40 hari setahun ditambah 5 hari libur saat Imlek. Jadi kalau misalnya digabungin itu hampir 3 bulan. Oh, hampir 2 bulan.
1: Iya, banyak juga berarti ya.
0: Gitu.
1: Makanya disana, gue imlekan aja gitu.
0: Ada, sah jangan gitu dong. Udah gitu nih ya, emang bosnya punya filosofi tersendiri.
1: Apa tuh?
0: Jadi pendiri sekaligus chairman, bosnya si Pang Dong Lai.
1: Namanya Yu Dong Lai?
0: Enggak, bukan. Namanya Wahyu Rohmanto ya. Panggilannya Kirun.
1: ini kan dia diajak temennya orang Batak. Yu Dong Lai.
0: Ayo lah Lai. Ini percaya karyawan harus punya kehidupan yang sehat dan santai.
1: Betul, dia karena, pikirin banget ya.
0: Betul, yang penting karyawan sehat dan santai. Kalau karena kalau misalnya karyawannya setruk, kan dia gak bisa kerja.
1: Iya, betul gitu.
0: Perusahaan juga ikut berkembang kalau orang-orang di dalamnya kehidupannya baik dan happy.
1: Betul.
0: Gue suka banget deh sama orang-orang kayak gini.
1: Kinerja karyawan yang dipikirin sama dia.
0: Iya, dia bisa gak ya jadi bosnya Delta FM aja nih si Yu Dong Lai.
1: Yu Dong Lai sih beli-beli sini.
0: Jadi Delta, tapi gini, Delta dibeli, tapi semua siarannya bahasa Cina ya.
1: Itu bisa ini kita ngobrol sambil belajar kungfu.
0: Nanti yang penyiarnya gini, baik lagi di Delta FM sama gue Jet Li. Jadi kalau ditanya, kebijakan ini malah bikin menarik banget buat dibahas. Soalnya Pang Dong Lai reputasinya tuh bagus banget dalam pelayanan pelanggan. Dan tetap jadi perusahaan retail yang sukses banget walaupun jumlah tokonya gak terlalu banyak. Tapi sukses karena karyawannya happy.
1: Betul.
0: Bisnisnya juga maju.
1: Ini survei dari BPS kayaknya nih,
0: Badan Pusat Statistiknya Cina ya. Jadi konsepsi Pang Dong Lai ini mempertanyakan satu hal. Apakah produktivitas selalu berhubungan dengan jam kerja yang panjang? Ternyata enggak.
1: Produktivitas itu kayak orang main drum.
0: Apa? Produktivitas. Iya. Gila, jokes Fir'aun ya ini. Ya. Atau kalau karyawannya waktu istirahatnya cukup, datang kerja kondisinya lebih fresh, mental kerjanya siap, apakah misalnya produktivitas bakal naik? Ternyata di situ iya.
1: Iya, betul. Apalagi dikasih fasilitas segala macam, cuti segala macam, duitnya ditambahin lagi kan?
0: Duitnya ditambahin.
1: Gaji naik.
0: Ini gajinya di sana nih disebut juga di Pang Dong Lai ini gajinya lebih dari UMR-nya Solo ini katanya. Gitu.
1: Mungkin UMR-nya Magetan.
0: Selamat ya buat Yu Donglai. Lu sudah membuat Pang Donglai menjadi sukses seperti sekarang. Yu Donglai
1: kalau ada longan kasih tahu kita
0: dong. Iya.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham Anggi Marito. Tak segampang itu Kisana, tak segampang itu.
1: Jadi lagunya ini film-film laga.
0: Eh, apa? iPhone Duo udah keluar.
1: Oh,
0: yang... ada versi lipat. Sama iPhone 18 sudah resmi dikenalin sama Apple.
1: Masya Allah.
0: Tadi baru hari ini kan videonya di launching. Kayaknya nonton udah hampir 50 juta ada di YouTube. Gila, iPhone-nya di kayak fold gitu.
1: Ya, bisa disobek kan?
0: Mah? Maksudnya? Parah banget. Salah satu yang datang waktu peluncurannya, I Show Speed. Speed juga datang di kelompat-lompat gitu. Keren banget, keren banget, keren banget gitu. Ngeri bilang gitu, suku.
1: Gua iPhone 13 aja belum punya.
0: Ya ini 18, 18 sekarang. Tapi kan gua terakhir iPhone gua 12, jadi 17 wajar. Nanti kalau ada 18 gua gak bakal beli. 18, 19, 20, 21 mungkin gua akan beli iPhone 22 nanti. Lah emang kan iPhone 6 tahun, 7 tahun juga masih bagus, 8 tahun.
1: Iya betul.
0: Si Luna no handphone ya, iPhone 8 masih nyala, masih aman-aman aja.
1: Anak gua iPhone X lungsuran dari gua ya.
0: Itu mah udah bagus. Ini desainnya, konsepnya adalah book style. Jadi kalau ditutup, kalau handphone ditutup nih, ditutup nih, berarti dia tertutup. Gitu. Kalau dibuka, berarti dia terbuka.
1: Cubitnya ginjalnya.
0: Kalau ditutup bentuknya kayak smartphone aja, iya, layar
1: kecil-kecil.
0: Layar luarnya 5,4 inci, iya. Begitu dibuka jadi 7,6.
1: Tapi tetap begitu ditutup layarnya tetap kelihatan dari luar.
0: Iya. Layarnya gede banget. Dia nyebut layarnya bagian dalam iPhone Duo itu 50% dibanding iPhone 18 Pro Max. Kalau buat gua sih kegedean ya. Kalau buat gua, gua justru makanya iPhone gua 17 Pro tidak yang Max.
1: Kalau buat gua
0: karena mata lu tua, jadi emang harus gede. Kalau perlu 40 inci lu layarnya.
1: Ya, gua pengennya 98 tuh baru ngeluarin tuh ada sharp. Jadi bawanya sekeluarga.
0: Bawanya digendong. Ini chipnya pakai A20 Pro. Wow, iOS 27 emang dirancang buat nyesuaiin diri sama layar lipat. Salah satu fiturnya yang paling mantap adalah multitaskingnya itu lebih fleksibel. Gitu.
1: iOS 27 sekarang ya?
0: 27.
1: Gua berapa? Oh, gua masih 6. Eh, tahu dah.
0: Enggak, sekarang tuh enggak tahu. Iya. Pokoknya begitu ya. Kameranya 48 megapiksel, jadinya bagus lah gitu. Karena layarnya bisa dilipat, dia juga ada cara baru buat ngambil foto. Termasuk pakai layar luar jadi preview, jadi motret pakai layar luar. Sebenarnya udah ada sih handphone kayak gini, ini bukan hal baru ya.
1: Iya.
0: Udah ada. Yang apa namanya merek lain lah.
1: Iya.
0: Sebut aja Samsung lah gitu ya.
1: Samsung ada
0: ada Z Fold, ada satu lagi apa? Flip, Z Flip. Ada Z Fold, ada Z Flip. Penyimpanannya sampai 2 terabyte.
1: Hah?
0: Buat apa ya?
1: Banyak amat ya?
0: Itu ini mah buat nyimpen-nyimpen apa video yang ada di Twitter kali ya? Oh.
1: Emang di Twitter video apaan?
0: Enggak tahu.
1: Yang jelas dong lu.
0: Katanya sih video-video biru gitu, film-film biru, tapi gua kan enggak tahu ya.
1: Rusak
0: orang layarnya. Gua enggak punya Twitter gua.
1: Layarnya rusak kalau biru-biru dong.
0: Ih, bukan begitu maksudnya. Nih lu lihat nih, nih. Nah, ini kayak gini nih. Nih film-film kayak gini nih, ya kan?
1: Iya, yang pada enggak pakai baju kan
0: nih. Iya, soalnya video anjing jadi enggak pakai baju. iPhone 2 dibanderol harganya mulai $1,999.
1: Berapa tuh?
0: Itu $2,000, hampir $2,000.
1: Ya, kalau 2000
0: 36 juta berarti. 34 sampai 36 juta. Kapasitasnya 258 GB.
1: Masuk sini naik itu pasti jadi $2,001.
0: Aduh. 25 juta. Di? Udah
1: 36 juta kan
0: 36 satu. Juta, satunya $17,000.
1: Iya, 17,5 sekarang.
0: Iya. Ah, enggak bisa ngitung dia.
1: Tahu
0: nih.
1: Tahu nih fitur nih.
0: Elah.
1: Kok jadi kucing.
0: Penyimpanannya sampai 2 terabyte tadi. Warna pilihannya ada Star White sama Nighty Sky. Kapan bisa dibeli? Ketika udah dijual.
1: Ini gitu. Ada note-nya nih. Penyimpanan 2 terabyte, tapi handphone ini hanya bisa untuk mengetik.
0: Buat apa?
1: Seberapa lama teks?
0: Kapan bisa dibeli? Pre-order dibuka 16 Oktober. Penjualan resminya 23 Oktober. Tapi di Indonesia kemarin itu kan juga diomongin kayak gini. Gue baru beli kalau nggak salah awal November gue baru dapet tuh.
1: Oh, untuk 18 ini?
0: Enggak, yang 17 ini. Awal November tahun lalu, walaupun disebutnya udah dari Oktober-Oktober pada pre-order, gue nggak ikutan tuh pre-ordernya. Begitu abis itu kan keluar sedikit, langsung abis di mana-mana. Nah, gue salah satu yang dapet tuh awal-awal November, seingat gue atau akhir Oktober.
1: Jadi sabar aja ya.
0: Ini ada banyak tau, yang baru bukan itu doang. Jadi ada 18 Pro, 18 Pro Max, ada AirPods 5. Ya Allah, gue baru beli AirPods 4.
1: Ya udah buat gue aja AirPods 4-nya.
0: Enggak usah. Enggak apa-apa. Ada Apple Watch series 12. Apple Watch gue udah lama lagi series 8, berarti udah 4. Dan Apple Watch Ultra 4. Jadi dia enggak cuma ngeluarin handphone doang, tapi banyak nih semuanya baru.
1: Coba semua perangkat Apple gitu ya.
0: Iya, tapi kalau ngikutin kayak ginian kan tiap tahun ada lagi baru, ada lagi baru ya kan. Jadi kayaknya capek kalau ngikutin tiap tahun. Makanya gue kalau gue bukan orang yang super gonta-ganti gadget gitu. Ini handphone gue setelah sebelumnya 12 Pro, sekarang 17 Pro. MacBook gue nih M4 baru gue beli kan bulan 2 bulan lalu lah ya, apa 3 bulan yang lalu. Ini M4 MacBook Air. Sebelumnya laptop gue tuh gue beli 2015. 10 tahun gue baru beli laptop baru. 6 tahun atau 5 tahun gue baru beli handphone baru. Jadi emang kayak gitu gue. Gak yang tiap baru beli. Walaupun uang tidak terbatas ya. Amin ya Allah, amin.
1: Uang tuh terbatas lagi besarnya.
0: Iya benar-benar terbatas. Oke lah.
1: Gede-gede gak laku.
0: Iya kalau gede-gede malah capek ya. Oke lah, itu dia. Buat yang mau hunting-hunting iPhone baru, nabung dari sekarang ya. Lumayan ada sebulan, siapa tahu kebeli.
1: Kencangkan ikat pinggang pokoknya.
2: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Makal bareng Ilham sekarang di Delta FM.

0: Delta FM
1: hits terenak.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
4: Ada tiga.
0: Ada tiga. Baik lagi di ada tiga.
5: Yes, ini aku suka karena ada edukasinya.
0: Betul.
5: Ada sedikit
0: funnya juga.
5: Iya, ada guyon canda.
0: Wah, gunda guyon canda.
5: Kita nggak masuk, nggak berniat jadi gerobak canda ya?
0: Kita nggak. Apalagi
5: depot kereta.
0: Iya, apalagi kereta humor. Itu juga enggak ya. Kita kan cuman ya have fun aja lah di sini. Kita mau ngomongin soal tiga kota di Indonesia
5: yang penduduknya cuma tiga.
0: Aduh, nggak ada dong.
5: Jadi isinya cuma wali kota,
0: wakil
5: membendahara,
0: sama sekda.
5: Yang bayar pajaknya siapa?
0: Kita mau ngomongin tiga kota di Indonesia yang perempuannya cantik-cantik.
5: Wow.
0: Parah, ini udah terkenal banget ya, tiga kota di Indonesia ini terkenal dengan wanitanya yang cantik-cantik sekali.
5: Gua boleh nebak nggak?
0: Apa tuh?
5: Yang masuk pertama.
0: Gak usah ditebak, langsung aja kita sikat.
5: Oh ya udah.
0: Nomor tiga adalah Kota Padang, Sumatera Barat.
5: Oh, putih-putih rata-rata ya.
0: Kota Padang termasuk 7 besar penghasil wanita cantik di Indonesia.
5: Waduh, penghasil.
0: Bahkan penghasil wanita paling cantik di Pulau Sumatera. Jadi katanya yang putih-putih itu ada di Bukit Tinggi. Gitu.
5: Kalau yang item-item tuh di Bukit...
0: Yang item-item ada di Senegal. Jadi cantik dan pandai berdagang, ini adalah ciri khas wanita Padang. Gak cuma terkenal dengan deretan kulinernya aja, Kota Padang juga didominasi suku Minang. Ini terkenal dengan wanita cantiknya. Gitu. Tidak terlalu berjakun cewek-ceweknya.
5: Gak ngebas suaranya.
0: Suaranya gak ngebas. Dan betisnya gak kayak pemain futsal ya.
5: Betisnya gak kayak apa, Roberto Carlos.
0: Roberto Carlos atau Cristiano Ronaldo lah paling banyak. Tapi ciri khasnya emang kalau wanita-wanita dari Bukit Tinggi lah gitu ya.
5: Minang ya.
0: Minang itu kulitnya putih, matanya agak sipit.
5: Iya.
0: Gitu. Bibirnya
5: Beladua.
0: Beladua, kayak bibir-bibir lain lah.
5: Ya kali bibir gak belah gimana ngomongnya.
0: Iya, itu dia. Terus juga terkenal dengan katanya pandai memasak.
5: Oh karena iya.
0: Masak air biar matang. Itu dia. Itu ciri khas wanita-wanita dari Minang tuh kayak
5: iya.
0: Gitu. Tapi emang beberapa, gue punya mantan juga dari Padang tuh bang, dari Bukit Tinggi. Memang putih-putih dan sipit-sipit gitu. Gue awalnya mikir, wah ini Chinese nih. Ternyata gue ajak ngobrol langsung, Siko 23. Lah, ini mau orang Minang nih. Randang, cie, gitu.
5: Tambo, cie, gitu ya.
0: Tambo, cie, tambu sudah, gitu. Ternyata dia orang Minang.
5: Kolesterol semangkok dah.
0: Dan sekarang, ini valid nih menurut gue. Karena istri gue dari Bukit Tinggi asalnya.
5: Oh iya, iya.
0: Gitu.
5: Sama juga ada, ya rata-rata teman-teman sekolah gue dulu yang cakep-cakep, yang putih-putih ya dari Padang.
0: Betul. Ada juga dulu salah satu temen gue yang putih-putih, dia dari Amerika. Dia ada turunan bule.
5: Ada yang transparan dari Padangnya, Padang Masyar.
0: Kok ngeri amat. Ada tiga. Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.
4: Ada tiga.
0: Baik lagi di ada tiga. Kita masih ngomongin soal kota-kota di Indonesia yang cewek cantiknya banyak banget.
5: Wow, rata-rata cantik-cantik ya.
0: Parah, di semua daerah kan cantik. Cuman ini ada dipilihin lah sama salah satu portal berita. Padang, tapi gue belum pernah kesana.
5: Oh belum pernah?
0: Belum.
5: Ya sekalian dicicipin kulinernya.
0: Iya, gue rencananya abis lebaran gue mau ke Padang, mau ke Bukit Tinggi makan.

0: nasi kapau. Gue mau nginep di bawahnya Jam Gedeng tuh.
1: Oh, badirin tenda gitu.
0: Iya.
1: Tendanya tenda hajatan lah ya.
0: Aduh, gede amat. Tenda peleton. Oke, nomor 2, kota di Indonesia yang menghasilkan cewek-cewek cantik. Coba tebak dong.
1: Bandung.
0: Ya, betul. Manado di Sulawesi Utara.
1: Waduh, udah betul. Gue udah seneng-seneng jawaban gue benar. Taunya Manado.
0: Manado. Tidak diragukan lagi kecantikan wanita Manado. Ya. Postur tubuh ramping, kulit putih, wajahnya. Ini menyerupai orang-orang Filipin.
1: Iya, agak-agak. Kelihatan agak Indo kayak, ya kan?
0: Iya, agak Indo. Soalnya gini, si Manado ini karena banyak perkawinan campur antara penduduk Minahasa dengan bangsawan Belanda, Spanyol, Portugal, dan Tionghoa.
1: Oh,
0: jadi rata-rata kan putih cewek-cewek Manado kan.
1: Zaman-zaman penjajahan dulu kan.
0: Gue pernah lagi ke Manado. Gue waktu itu nginep di salah satu hotel di daerah Megamas kalau gak salah. Depannya tuh langsung laut. Nah begitu gue keluar hotel, belok kanan gue makan rahang tuna. Terus ya pokoknya makanan enak semua, dan ceweknya emang cantik-cantik yang nongkrong di situ.
1: Iya betul.
0: Parah, cewek cakep banyak banget di situ, Bang.
1: Kapan gua ke Manado ya?
0: Emang belum pernah?
1: Belum.
0: Besok gimana?
1: Nanti gua liat duit gua lu. Tinggal 200.000.
0: Ya gak bisa kalau gitu.
1: Pakai sepeda listrik lah.
0: Aduh, nyampenya anak lu udah beranak-beranak lagi.
1: Anak gua udah, tau-tau udah punya anak satu.
0: Iya.
1: Sampai nikahnya gua gak tahu.
0: Pas OTW pulang ya. Ini letak Manado secara geografis emang dekat kan sama Filipin. Makanya banyak orang Manado juga mirip sama orang Filipin gitu.
1: Filipin kayak ini, kayak kebang. Silakan Filipin.
0: Silakan
1: Filipinnya gitu.
0: Oh, Filipinnya. Filipin tuh kayak ya angka 1 2 3 4 5 6 7 Filipin cimilin.
1: Oh, dilipin.
0: Filipin.
1: Aduh, ingit, injin.
0: Aku ini, aku Filipin, tiupin.
1: Aku kelilipan.
0: Iya, kelilipan.
1: Gua bisa nebak aja lagi.
0: Padahal jauh ya.
1: Jauh banget itu.
0: Ada 3. Sobat Delta, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasi
2: Delta Bandung 94,4 FM.
3: 100% lagu enak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Ikan pasangan hidup dan enak diajak. Aduh, udah pernah lagi sering.
3: Ada tiga

Yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Yes, ditemenin Makal bareng Ilham jam 6 sore. Selamat sore menjelang malam yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Yang dengerin di deltafm.com juga ya. Sorry, deltafm.net.
1: Oh iya, masih .com. Jangan lupa ya, udah waktunya sholat maghrib. Yang belum sholat maghrib dulu ya.
0: Iya, emang udah sholat maghrib ya?
1: Udah.
0: Sholat maghrib jam berapa sih biasanya?
1: Ya, kalau jam sekarang WIB itu sebelum jam 6.
0: 17.54.
1: Iya.
0: Itu dia. Asik. Kita throwback dulu ke zaman-zaman kita masih kecil ya, umur ya 4-6 bulan lah.
1: Astagfirullahaladzim, belum main dong itu.
0: Ih, gue udah main bang. Gue 6 bulan udah naik gunung sendiri.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Gue umur setahun setengah udah ngekos gue.
1: Bukan udah ngebengkel turun mesin.
0: Ini ada mainan zaman dulu ya, yang orang tuh kadang-kadang kayak gini nih. Cowok-cowok begitu udah gede, kan kita jadi suka beli mainan.
1: Iya.
0: Itu bukan kita kekanak-kanakan, iya. Itu cuman flashback sekarang memory. Kita baru mampu buat beli.
1: Iya, betul.
0: Gak semua mainan yang kita pengen waktu kecil tuh kita dibeliin.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Ini, aduh, nulis skripnya judulnya sadis banget nih.
0: Apa tuh?
1: Kalau lu tahu atau pernah main mainan ini, fix lu tua.
0: Gue bukan tua, gue cuma berpengalaman aja lebih dari orang-orang lain.
1: Iya, cuma umur gue lebih banyak aja gitu.
0: Iya, umur gue tuh 20 tahun 120 bulan.
1: Banyak banget dong.
0: Itu dia, ada beberapa mainan yang zaman dulu yang sekarang juga orang-orang masih suka beli nih.
1: Mm-hmm.
0: Gundam.
1: Iya.
0: Mobil-mobilan. Gue koleksi, gue ada Tamiya.
1: Iya.
0: Bahkan beberapa tahun yang lalu lah, sebelum gue menikah ya.
1: Iya.
0: Di tahun 2021 lah ya.
1: Mm.
0: 2021 di kamar gue tuh ada trek Tamiya bang.
1: Oh.
0: Jadi gue sering nih duduk-duduk di kamar gue main trek Tamiya, gue bongkar Tamiya. Mana ya sendiri? Ngueng.
1: Itu karena apa? Bunuh waktu karena malas pandemi di rumah mulu itu kan.
0: Salah satunya. Betul. Tapi emang gue juga suka Tamiya kan.
1: Mm.
0: Terus akhirnya gue ajak ponakan-ponakan gue main ke rumah, pada main Tamiya gitu.
1: Mm.
0: Gue ada trek Tamiya di kamar. Yang gede gitu lagi,
1: oh,
0: ih ya, seru.
1: Muter-muter rrr, gitu doang kan.
0: Iya, salah satunya ada yang muter-muter tapi ada tanjakannya,
1: iya,
0: ada turunannya.
1: Ya,
0: iya, masa nanjak-nanjak mulu kagak turun-turun, iya kan. Terus juga ada koleksi Gundam juga nih.
1: Iya.
0: Terus dulu kartu Pokemon sih gue gak terlalu main sejujurnya ya.
1: Iya,
0: yang gue sering main itu dulu adalah kartu basket.
1: Wah,
0: kartu basket sekarang mahal, gue nyesel banget.
1: Oh, tapi kalau di zaman gue, udah zaman gue SMA tuh kartu basket SMP SMA kalau nggak salah.
0: Iya, gue zaman gue masih
1: Michael Jordan itu.
0: Iya SD. Ya. Dulu gue punya Michael Jordan, Dennis Rodman.
1: Iya.
0: Terus gue juga punya Scottie Pippen, Bulls gue hampir punya semua. Terus Larry Bird tuh yang mahal-mahal dulu tuh yang kayak gitu-gitu tuh.
1: Iya.
0: Terus ada Magic Johnson tuh juga cukup mahal. Terus, Steve Nash.
1: Sama teman gitu kan. Zaman itu belum ada Facebook, tapi kok bisa tuker-tukeran gitu kayak COD gitu ya?
0: Iya kan ya. Kita ketemu. Dirk Nowitzki, pokoknya zaman-zaman itu emang menarik banget. Bahkan
1: iya,
0: dulu gue ya koleksi, aduh ini cewek banget lagi.
1: Apa tuh?
0: Lu kan dulu zaman gue SD tuh ada binder.
1: Mm-hmm.
0: Nah gue koleksi kertas bindernya itu, ada yang Winnie the Pooh,
1: oh,
0: ada yang
1: iya,
0: cewek
1: iya
0: banget. Kalau sekarang ngebayangin kayak gitu, tapi cuman dulu satu binder itu kan ada, kalau lu beli binder kan ada kertas defaultnya dia,
1: iya,
0: ya kan?
1: Kertasnya ya.
0: Iya. Tapi dulu juga gue suka beli kertas-kertas lucu-lucu.
1: Hmm.
0: Jadi satu binder tuh kertasnya banyak lucu-lucu gitu.
1: Icon tuh beda-beda kan?
0: Betul.
1: Nah, dulu, wah, kok ini begini-begini semua, nggak ada yang warna sableng, si butet dari gua hantu gitu nggak ada di binder.
0: Nggak ada dong. Itu dia kenapa ya nggak ada yang apa namanya? Gak ada yang hero-hero lokal gitu.
1: Iya,
0: loh.
1: Si hantu dari gua buta gitu.
0: Ah salah dong. Si buta hantu gua. Itu dia. Kasih tau dong, lo kalau sekarang nih, apakah masih ada yang punya mainan yang main-mainan gitu maksud gua?
1: Iya.
0: Lu punya mainan yang lu masih liatin, bukan yang udah di gudang ya?
1: Iya.
0: Kalau gua sekarang Tamiya gua masih ada di kamar. Gue taruh kayak semacam di kotak kaca gitu. Udah gitu gue punya satu kotak kaca lumayan gede, isinya itu 36 buah. Itu mainan mobil-mobil kecil-kecil.
1: Kalau yang dijual di
0: diecast
1: apa sih yang
0: Hot Wheels?
1: Oh Hot Wheels, gue nyimpen tuh. Anak gue juga suka gitu.
0: Hot iya.
1: Sama terus ada ininya apa?
0: Tracknya.
1: Yang kayak garasinya jadi buat.
0: Oh iya itu, iya gue juga ada garasi 36 mobil. Terus gue juga punya bis-bis kecil, tapi edisi Cars. CARS edisi Cars, bis-bis kecil gitu gue punya kalau gak salah 9 apa 12, jadi satu kotak gitu. Gue beli satu-satu, begitu udah komplit nih, benar-benar udah komplit, baru gue beli rumahnya gitu.
1: Kalo gua,
0: seru dah.
1: Kalau gue lokomotif sama gerbong KAI.
0: Oh ada emang?
1: Ada gua.
0: Ada yang di, yang di taruh mana sekarang?
1: Di atas bufet.
0: Oh yang di kaca itu?
1: Gua pernah, temen gua bawa anaknya main ngamuk minta-minta, akhirnya gua kasih satu. Tadi, tadi gua punya 9 jadi 8.
0: Jangan harus ya. Anaknya udah gede belum sekarang?
1: Kecil.
0: Sekarang masih kecil?
1: Enggak, sekarang udah agak, udah SD, udah SMP kali.
0: Udah lu ke rumahnya ambil lagi.
1: Gua tonjok
0: anaknya. Kasih tau gua dong, lu masih ada mainan gak sekarang di rumah? Mainannya apa? 0811 949 9991. Sama request apa juga boleh, sambil temenin sama Michael Jackson. Ini salah satu lagu yang sangat-sangat-sangat gua suka banget dari Michael Jackson. Video klipnya juga keren. This is Black or White.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicat.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicat.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita mainin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM. Lupa tadi gue bacain nih yang apa, WhatsApp yang masuk belum dibacain lagi nih. Ada Oka, dibilang isi token buat EV sebulan 1 juta. Tol PP Serpong Joglo Serpong itu 65.000 kali 25 hari 1625. Jadi 2625. 2 tahun ini naik EV jauh lebih irit daripada mobil diesel gua, kata dia gitu. Oke, mantap sekali Okta. Ada lagi nih, kita lagi ngomongin soal mainan, ada Ray. Mainan gua pribadi sih enggak ada, tapi dikit-dikit ngumpulin pernak-pernik Stitch buat bini. Ah, lucu banget. Request Club Project dong, Bang. Salam kenal dari Silverback yang kelingkingnya lu pinjem buat ternak nasi. Iya, kemarin lu yang komen itu ya. Aduh, Ray. Salah gue masak nasi kematangan. Apa ya? Kita lagi ngomongin mainan nih ya. Kalau misalnya lo tahu mainan ini, fix lo tua. Yang pertama adalah Tazos. Tazos gue dulu main lagi, berarti gue tua dong. Aduh. Jadi Tazos tuh dulu kan beli dari Ciki kita. Kalau kita punya Ciki banyak, kita buka ada yang Tazos tuh. Satu grup, Ciki segrup lah pokoknya. Ada yang dikoleksi, ada yang dimainin. Kalau Tazos kan ada rasa-rasanya, ada karakter-karakternya, ya kan. Dulu gue pernah punya Tazos tuh banyak banget. Karena dia dimainin bisa buat tepokan. Udah gitu bisa kita main kayak apa ya?
1: Banting-banting.
0: Dibanting, bener. Dibanting juga bisa. Terus dulu bisa ditembak-tembakin, kan dia ada rongganya tuh.
1: Oh, iya,
0: rongga sama rongga kita tarik, das, mencelat itu Tazosnya.
1: Bener-bener.
0: Loncat, keren banget. Terus juga ada di TikTok nih ya. Vito Ilham lagi sibuk banget ya kagak. Mainan zaman kecil waktu itu gangsing dari kayu namanya pengal. Kalau gua gangsing ya gangsing. Gitu. Gua main gangsing dulu yang dari kayu diikat pakai apa namanya tali terus ditarik kan. Tas gitu. Gua jago itu dulu main gangsing. Udah gitu gangsing itu kalau main kita timpuk-timpukin ke gangsing lain sampai gangsing lain tuh pocel-pocel kalau enggak patah. Makanya dulu gangsing gue itu suka gua tutupin pakai apa?
1: Pakai apaan?
0: Paku payung.
1: Curang dong.
0: Jadi gangsing tutupin pakai paku payung, atasnya semua tuh jadi gangsingnya mengkilap warna silver. Kalau kepatok gangsing lain enggak kena, enggak ngaruh.
1: Iya, rusak paling payung. Matok ya.
0: Iya, gua adu.
1: Beyblade belum ada tuh Beyblade ya?
0: Belum. Nova Ciki Guri Anyep. Hadiahnya uang. Cikinya enggak enak. Oh iya, ada dulu enggak Ciki kalau enggak salah bungkusnya warna hitam, hadiahnya duit tapi rasanya anyep.
1: Iya, tapi duitnya yang kita cari. Yang
0: dulu sampai 3 juta.
1: Enggak, itu lebay. Ngapa isinya goceng.
0: Aduh. Udah gitu nih ya, ada lagi Tamagotchi. Lu kalau misalnya pengen piara binatang tapi binatangnya kagak bisa boker, itu pakai Tamagotchi. Ngasih makan Tamagotchi, ngasih main. Kalau enggak Tamagotchinya sakit waktu itu.
1: Jujur gua enggak tahu lagi Tamagotchi.
0: Gua main lu Tamagotchi waktu SD, lu kayak orang kaya anjir kalau lu main Tamagotchi gitu. Digantungin di tas sekolah kan. Oh, gila. Ngerasa sultan. Kalau kita gak ngasih makan, dia mati. Dan dia bisa stres juga kalau gak diajak jalan-jalan. Nanti kan Tamagotchinya kecil-kecil-kecil, dia jadi gede. Kalau gak dikasih makan, mati, ulang lagi dari kecil.
1: Oh, makanya orang-orang pada ngejaga banget.
0: Pada ngejagain Tamagotchi kita. Terus juga ada... Oh, ini Okta. Thanks bro, sama-sama bro. Hati-hati di jalan bro. Ada juga main gundu. Dulu lu main gak sih gundu?
1: Gundu main gua.
0: Main sentil-sentil gitu kan.
1: Set kuku gua sampai pedih-pedih.
0: Gua dulu lumayan lah main gundu tuh. Gak jago-jago amat, tapi gua lumayan. Cetak, cetak, cetak gitu kan. Terus ada lagi main gundu, tapi main tebakan.
1: Hah? Oh, yang isinya berapa gitu ya?
0: Iya. Kita misalnya main berempat, berenem, pokoknya rame-rame nih. Gue genggam gundu isinya berapa, semua total berapa gitu. Dulu tuh salah satu triknya ya, biar kelihatan banyak gundunya. Padahal lu taruh satu, tapi di ujung sini jari, di ujung antara telunjuk sama jempol. Jadi kelihatan nongol. Kesannya kayak banyak, padahal cuma satu di situ. Aduh, seru banget.
1: Kapal otok-otok.
0: Oh, iya. Kapal otok-otok gue juga pernah tuh.
1: Pakai minyak terus dibakar. Iya,
0: pakai minyak dibakar, terus dijalanin di air bunyi kotok-kotok gitu.
1: Lempar sendal gue main tuh waktu kecil, lempar sendal tuh.
0: Iya, yeah. Rama nih, Bang Ilham, gue gak pernah ngerasain mainan zaman kecil tapi langsung latihan taekwondo. Jadi dari kecil gue ditendangin mulu sama orang-orang. Nova, selain main nonton Jidan siap, Pak Haji siap, pencet enter. Lorong waktu. Gue inget lorong waktu. Tapi gue masih mau nanya lagi nih ya buat lo nih good friends, lo mainan yang dulu-dulu lu pernah punya mainannya mainan apa? Atau sampai sekarang yang lu masih punya tuh mainan apa? Kalau gue Tamiya, gue punya Tamagotchi, gue punya PS, Sega,
1: Gundam.
0: Nintendo, Gundam gue gak terlalu main. PS, Sega, Nintendo, terus apalagi ya Tamiya sama track-tracknya gue punya. Itu lu gue lumayan mainan gue dah. Baik bapak gue berarti ya kan?
1: Baik.
0: Makasih ya papa ya. Makasih, papa. Bahkan gue pernah kali punya rollerblade. Itu dibawain bokap gue dari Amerika.
1: Oh iya.
0: Bokap gue sekolah di Amerika dulu kan. Kayak di sekolahin kantor gitu, sekolah pulangnya dibawain rollerblade. Jadi ngeliat rollerblade teman-teman gue, lokal. Enggak, bercanda. Gue mah baik.
1: Lah kenapa?
0: Enggak gue
1: dari kecil, sombongnya dari kecil.
0: Ini kita dikirimin kopi sama Kak Ambar. Kak Ambar makasih ya. Dikirimin kopi banyak banget, 6. Dikirimin donat, dikirimin kue.
1: Bolu pisang.
0: Ih Kak Ambar makasih. Banyak banget, tapi tentang gue bagi-bagi di kantor. Kalau gue sikat semua, asam lambung nih, ya kan? Sekali lagi Kak Ambar makasih ya, dikirimin kopi banyak. Kak Adel juga tadi ngirimin kita. Abis ini kita bakalan nge-review apa yang Kak Adel kirimin ya. Kak Ambar minta Kris Patih, langsung aja gue puter. Spesial buat Kak Ambar, Kris Patih, bila rasaku ini rasamu.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham, Niki, Every Summer Time.
1: Bareng gue juga dong.
0: Ya ada Inet juga nih di Delta FM. Yeah. Banyak juga yang kirim-kirimin kita nih ya. Terima kasih Kak Amber tadi. Terima kasih juga buat Kak Adel.
1: Wah iya.
0: Kita Adel dikirimin bumbu kacang. Kacang panjang lagi.
1: Enggak gile dong. Itu kacang polong itu.
0: Terima kasih Kak Adel. Bumbu kacang Ma Adel tuh emang enak banget.
1: Betul.
0: Gue biasanya kalau makan tuh pakai nasi panas.
1: Iya.
0: Terus gue siram bumbu kacang.
1: Iya.
0: Abis itu gue kasih telur dadar. Ya Allah enak banget. Parah.
1: Kasih telur dadar. Terus kasih orang.
0: Ya gila.
1: Makan dong.
0: Itu kalau gitu ya, gue makan itu tuh biasanya. Nasinya tuh ya. Buset bisa 60-70 piring gue.
1: Masya Allah.

0: Banyak, dulu gue bikin waktu kecil Ham.
1: Tapi jarang gue liat orang main layangan deh sekarang.
0: Bikin arkunya dulu.
1: Iya.
0: Bambunya di apa,
1: penyok-penyokin. Bola bekel juga, bola bekel.
0: Iya betul. Apa selain bekel apa lagi ya?
1: Bekel, iya banyak. Congklak, congklak.
0: Oh iya.
1: Iya kan. Bola bekel gue jarang deh sekarang main bola bekel. Gue dulu jago loh main bola bekel loh. Katanya yang jago main bola bekel kan cewek tuh.
0: Iya.
1: Tapi gue dulu juga jago gue.
0: Oh gitu.
1: Iya, iyo, cus.
0: Lu bolanya yang segede bola basket itu kan?
1: Hah?
0: Bola basket itu.
1: Iya, segede bola basket tapi seberat bola bowling ya. Jadi kalau kita main bekel nih, hancur nih lantai-lantai gitu nih.
0: Yang paling bengep mah ini kuda tomprok.
1: Wah, kuda tomprok. Eh tapi itu bahaya tahu, ada yang sampai punggungnya patah.
0: Ada yang niat main nyakitin bukan
1: karena
0: sengaja dendam-dendam.
1: Dulu ada satu teman gue di kelas yang enggak pernah diajak tuh. Beratnya 130, gila. Itu diajak main kita cacat nanti. Ada tabenteng.
0: Iya.
1: Terus galaks gangsing bambu.
0: Dambu bulan.
1: Enggak tahu.
0: Jadi yang
2: pakai
0: kapur.
2: Pakai satu kaki loncat-loncat.
1: Oh, iya. Itu namanya dampu bulan.
0: Iya, joget-joget.
1: Ah, gue disebutnya kalau di rumah gue tak gunung, taplak gunung.
0: Oh,
1: ada congklak kita main, perahu tadi, perahu kotek-kotek main.
0: Gangsing bambu.
1: Iya, Pokemon, ular tangga juga jarang banget sekarang main.
0: Kamu-kamu.
1: Monopoli aja jarang orang sekarang main.
0: Kamu-kamu ada.
1: Apaan tuh?
0: Yuyu. Yoyo.
1: Yoyo, ya Allah. Binder, balon tiup.
0: Belinya serenceng dapat sedotan.
1: Iya, serenceng. Tapi teman gue ada gondongan gara-gara main balon tiup.
0: Kenapa dia? Satu ton kali.
1: Hah?
0: Satu ton.
1: Dua ton.
0: Oh.
1: Tamiya dulu ya. Tamiya tuh ada yang mobil carry nggak sih? Suzuki carry nggak ya? Tamiya tuh yang mobil balap semua kan?
0: Balap, carry mah itu diecast.
1: Iya, yo-yo, Beyblade, mainan cincin air.
0: Beyblade keluar lagi sekarang lu?
1: Juara satu Beyblade di Asia, ibu-ibu kerudungan, sumpah gue gak bohong. Nih ya, bentar nih, gue ketikin nih ya.
0: Sekarang ada kalangan yang kecil kayak mangkok buat abis ngaji tuh, kita kebulian gitu, selebar gitu.
1: Emang ada, dari juga ada.
0: Iya.
1: Nih, juara Beyblade ibu-ibu, mana ya?
0: Oh, yang lu naksir ini kan sama ibu-ibu ini?
1: Ah, gila, gila. Sembarangan loh, mantan pacar gue ini. Nih. Iseng-iseng daftar ibu-ibu jadi juara Beyblade turnamen bergengsi di Singapura. Bayangin gak tuh?
0: Ini orang Singapura dia?
1: Ah, gue gak tahu. Pokoknya yang jelas dia tuh, yang jelas dia orang.
0: Oh.
1: Nah, dia ikutan Beyblade, tiba-tiba menang qualifiers national turnamen di Singapura 8 Juli 2026 kemarin. Yang menang tuh ibu-ibu.
0: Oh.
1: Nah, sebenarnya dia itu gak rencana ikutan kompetisi. Dia cuma udah mau tutup nih gue daftar. Ah, tiba-tiba menang juara satu di turnamen.
0: Dan hadiahnya gila nih, 30 miliar plus 1 kilang minyak.
1: Wah, gila. Keren. Sama tanah 1000 meter, tapi 0,5 kali 2000.
0: 1000 meter ke dalam.
1: Udah, itu ya, mainan-mainan zaman dulu.
3: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham, cuma di Delta FM.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Jam 7 malam. Selamat malam buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Halo. Masih di Mangkal bareng Ilham ya, dan yang dengerin di deltafm.net. Jam 7 kita mau ngomongin soal ngalahin 120 dancer dari berbagai negara. Dancer 12 tahun asal Indonesia, Miu. Oh. Jadi juara hip hop di Kanada. Tapi emang si Miu ini gue udah lihat udah lama.
1: Iya, dia tuh ngedance masih bocil kan dia?
0: Iya, dia ngedance dari kecil banget. Gue lihat tuh di YouTube. Sekarang dia jadi juara di Kanada. Abis ini kita bahas ya.
2: Delta FM. Hits terenak.

0: yang siap mengguncang Indonesia di Yelavin Jakarta 2026. Jadilah saksi kemegahan panggung ikonik Ye berbentuk globe stage yang bikin konser ini semakin spektakuler. Catat tanggalnya ya, Sabtu 24 Oktober 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket mulai dari Rp1.875.000 dan cuma bisa kamu beli di yejakarta.com. Beli tiketnya sekarang, good friend, sebelum kehabisan.
1: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Masih di Mangkal Barang Ilham, kita mau ngomongin soal Miu yang baru keluar jadi juara Jot Hip Hop Battle 2026.
1: Betul.
0: Di Club Soda Montreal, Kanada 4 September kemarin.
1: Jadi,
0: ini rame banget dibagiin setelah kompetisi ini.
1: Kalau nonton Miu itu di YouTube, gue jadi ingat zaman breakdance tahun 80-an begitu.
0: Iya, betul. Dia breakdance banget. Ini finalnya juga sama sekali tidak gampang ya. Namanya juga final, mana ada yang gampang. Berhadapan sama Mary Hightower. Udah tower tinggi lagi. Waduh. Hightower dari Orlando. Dia ambasadornya Red Bull Dance loh. Si, wah, Mary Hightower ini dikalahin sama Miu dari Indonesia yang umurnya baru 12 tahun.
1: Masya Allah.
0: Tarung 3 ronde diuji bukan teknik doang, tapi kreativitas, musikalitas, sama kemampuan freestyle. Soalnya kan kalau misalnya juara-juara dance gini, itu biasanya lu tuh dikasih lagu, terserah lu jogetnya kayak gimana, you berdasarkan beatnya.
1: Ah, betul.
0: Si Miu ini, beatnya tuh dia ngeflow banget sama beatnya. Kayak, lu liat kayak gue ngedance. Nah ya, itu sama sama dia.
1: Kayak udah ngeblend gitu dia, kayak udah senyawa gitu.
0: Iya, ya kan waktu yang liat gue ngedance,
1: oh, iya,
0: ikut beat banget kan.
1: Yang leher lu terkilir tuh kan.
0: Iya, yang gue ngedance kencang banget pakai lagu The Massive, jangan menyerah. Yang hampir salto-salto, lu inget gak sih?
1: Yang pas akhir lagunya, jidat lu ke jedot itu tembok kan.
0: Jadi kalau misalnya lu ngomongin battle hip hop, ini dancer tuh juga bukan cuman ngerespon musik aja, dia juga harus ngerespon gerakan lawan.
1: Betul.
0: Jadi kemampuan freestyle sama baca musik ini penting banget di pertandingan.
1: Dan gaya dance-nya ada kayak meledek lawan gitu.
0: Oh iya pasti, namanya kan battle. Kita tuh saling mocking enemy. Yeah. Ih gila, seru banget.
1: Kalau kata tuh yakfu gitu.
0: Apa tuh?
1: Yakfu.
0: Apaan tuh?
1: Jangan.
0: Kayak gitu. Ih seru banget. Gue tuh seneng banget ngelihat YouTube dance, terutama yang dance battle gitu kan, terutama yang break dance atau hip hop kayak gini.
1: Iya.
0: Karena seru dan buat lawan tuh dia sangat apa ya disebutnya ya? Apa tuh bang namanya bang? Kalau bukan intimidasi, bukan atraktif.
1: Apa ya?
0: Apa disebutnya?
1: Termotivasi apa?
0: Bukan, masa motivasi lawan. Ah, dia pokoknya
1: terpancing
0: kayak gitu.
1: Emosi gitu ya.
0: Nah, itu mancing emosi namanya apa?
1: Ya. Aduh, gua lupa, entar gua tanya dulu.
0: Hah? Bukan interaktif, bukan hiperaktif.
1: Berapa huruf sih?
0: Ah, gua mana tahu. Pokoknya ya begitu dah, pokoknya seru dah.
1: Iya.
0: Ini di apa? Bukan intimidasi, bukan.
1: Salah. Ah, elah, sama dia mah semua orang salah, yang benar dia doang.
0: Diam-diam loh. Gua lupa namanya. Ah, anjir.
1: Ah. Afirmasi.
0: Bukan.
1: Afirmasi.
0: Bukan. Kontrasepsi. Bukan.
1: Udah kelamaan, kasihan nih.
0: Ya udahlah. Pokoknya intinya merah putih tuh udah mengudara nih ya, gara-gara Miu. Ini prosesnya tidak instan. Dia Miu tuh ngembangin kemampuan dance-nya dari kecil banget. Dari umur-umur awal dia udah bisa apa namanya, jalan lari, dia udah ngedance. Sekali lagi selamat buat Miu ya.
2: Delta FM. Hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham, self reward ala Gen Z ternyata sekarang enggak perlu mahal.
1: Apa
0: soalnya
1: tuh,
0: sekarang tuh Gen Z-Gen Z menganggap self reward itu harus sering. Kalau dulu kan gua nih liburan misalnya gitu, setahun satu atau dua kali. Satu kali ke luar negeri yang jauh, satu kali di ke luar negeri yang deket. Biasanya kayak gitu. Kalau misalnya yang dalam-dalam kota lumayan sering lah, makanya biasanya tuh gue ngambil cuti dulu kerja tuh di bulan Oktober, November atau Desember. Ke Inggris 2 minggu, ke Jepang 2 minggu, kalau salah 2 minggu, misalnya kayak gitu-gitu kan. Kalau sekarang Gen Z nganggep self reward itu gak usah yang mahal-mahal, yang penting bisa jajan.
1: Betul.
0: Ada tim riset dari PKM RSH Gajah Mada University, ada 384 responden Gen Z. Ditemuin kalau 42% dia milih makanan kecil sebagai bentuk self reward.
1: Betul.
0: Jajan makanan kecil cara paling populer sekarang itu buat ngasih hadiah ke diri sendiri.
1: Kayak sekarang lu sablek.
0: Seblak.
1: Oh, seblak iya.
0: Iya.
1: Kopi-kopi yang kekinian juga sama.
0: Iya, sekarang tuh
1: murah meriah.
0: Sekarang kalau di dunia ada yang disebut lipstick buying, kayak lu beli barang-barang kecil tapi sering.
1: Oh.
0: Yang nomor satu malahan makanan, yang kedua baru beli barang-barang kecil aja, motor Harley.
1: Oh. Loh.
0: Gitu, mobil sport. Oh, gak usah mahal-mahal, yang penting kebeli.
1: Truk bensin kan?
0: Hah?
1: Tertangki bensin,
0: tangki bensin, kilang minyak, beli villa di Bali, yang kayak gitu-gitu.
1: SPBU second.
0: Nah, sekarang tuh self reward kan makin gampang. Soalnya kita tinggal klik check out. Bahkan di Jepang ada sebuah website yang kita bisa klik, kita bisa check out tanpa kita bayar. Tapi barangnya nggak nyampe. Gitu kayak dummy, lu bisa beli apapun, lu bisa check out apapun, tapi barangnya enggak bakalan nyampe.
1: Ini kayak main monopoli tapi lebih di digital sekarang.
0: Buat belanja. Soalnya katanya orang-orang belanja itu salah satu membuat kita lebih healing tuh orang belanja
1: gitu. Jadi perasaan gua punya ini padahal enggak.
0: Gua udah beli, padahal enggak bakal nyampe. Sekarang tuh literasi keuangan bagus belum tentu anti impulsif.
1: Iya, betul.
0: Sekarang tuh orang-orang kayak gua capek self reward, gua capek self reward. Tapi yang paling ngeri tuh kontrol dirinya yang harus dijaga gitu. Soalnya self reward tuh sering datangnya bukan cuma dari capek doang, dari emosi juga. Misalnya lu stres, lu capek di kantor,
1: capek mental,
0: lu jenuh sama kerjaan lu, atau lu udah sebenarnya udah nggak pengen dikerjain itu, cuman gak ada duit, gimana dong?
1: Iya
0: kan?
1: Betul, daripada nggak ada.
0: Iya, padahal self reward tuh nggak harus duit, tau? Sekarang tuh banyak orang juga tidur lebih awal, lu pulang kerja dari lebih awal, lu bisa nonton film di rumah, lu olahraga. Lu ngelakuin hobi, lu jalan-jalan, quality time. Bahkan gue sering sekarang tuh kalau weekend, gue naik motor sendirian bang. Naik Vespa sendirian tuh, naik Vespa tua gue. Sendirian muter-muter Jakarta. Itu rasanya tuh udah happy banget.
1: Berangkat tanggal 5 pulang tanggal 9 kan?
0: Ngapain lama amat? Itu namanya bukan self reward healing ini, ngerantau gue namanya kalau kayak gitu. Itu dia.
1: Ada juga temen gue, self reward ini gampang banget, ngobrol sendiri aja dia.
0: Itu masukin rumah sakit, takut tambah parah.

0: nanti di Makal Bareng Ilham jam 8 malam. It's time for us to go.
1: Ya, sekali lagi mau ucapin terima kasih buat good friend yang sudah mendengarkan kita. Ya. Dan juga terima kasih buat sahabat-sahabat kita, best friend-friend kita, ada Mak Adel.
0: Mak Adel, terima kasih ngirimin kita, apa namanya nih?
1: Sambal kacang.
0: Sambal kacang banyak ya. Banget.
1: Dan juga,
0: terima kasih ngirimin kopi, donat, bolu.
1: Bolu, aduh. Dan
0: semangatnya. Lu ngapain ngikut-ngikutin gue sih? Kopi, donat, ya, bolu.
1: Kan gua atur ini ya di kiri kanannya.
0: Aduh, ngapain? Thank you buat Bang Denny.
1: Yo, sama-sama.
0: Vito, Luna, ada juga Rido, ada juga Apis, Abe, terus juga Bang Hendra.
1: Mm-hmm.
0: Ada teman-teman kita yang datang juga nih, Mas yeah. Ananto sama Ilham, dosen-dosen Bakri nih, gila.
1: Masyaallah.
0: Keren banget.
1: Orang-orang gede semua yang datengin kita nih.
0: Eh, bukan orang gede, ini orang-orang punya nama semua nih.
1: Kalau enggak ada namanya enggak ada, ada KTP.
0: Sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, good friends. Terima kasih udah dengerin Mangkal bareng Ilham. Sampai ketemu besok ya.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, ya. Norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngeliat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah baru tua aja, banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik gitu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, yeah. Mereka yang udah 60, 70 yeah. Udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain-pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Kalau ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

ada lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Tiada yang lain yang pantas untukku. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

let's do something. Let's make a bet. 'Cause I.

anak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, film animasi Timun Mas akan hadir dengan melibatkan 100% talenta Indonesia dalam proses produksinya. Karya ini akan disutradarai oleh Andre Pratama, ditulis oleh Rati Kumala dan mengangkat kembali cerita rakyat Jawa Tengah tentang Timun Mas yang melarikan diri dari kejaran raksasa Buto Ijo. Sementara dari berita entertainment, Andrew Garfield mengaku berhenti menggunakan ChatGPT setelah memerankan Sam Altman dalam film Artificial. Film yang mengangkat krisis kepemimpinan OpenAI pada November 2023 ini dijadwalkan tayang perdana di New York Film Festival pada tanggal 5 Oktober mendatang. Kita beralih ke berita sepak bola, Erling Haaland menyebutkan Manchester City punya amunisi baru untuk bersaing dengan Arsenal dan Chelsea dalam perebutan gelar Premier League. Salah satunya adalah kedatangan sejumlah pemain baru yang menurut Haaland bisa memperkuat City musim ini.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good morning, good friend. Halo semuanya, selamat Hari Radio Nasional. 11 September 2026. Well, ini adalah Hari Radio Nasional di hari ini. Wah, luar biasa sekali rasanya bisa kembali mengudara, menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, dan juga tentu buat teman-teman semua yang mendengarkan kita streaming dimanapun lo berada, baik yang masih ada di Indonesia ataupun yang mendengarkan kita dari luar Indonesia. Terima kasih masih terus mendengarkan radio bersama dengan kita di sini. Seseruan dengerin lagu-lagu enak, ikutan berinteraksi dari topik-topik yang ada. Ah, seru sekali rasanya. Good Mood Club di Delta FM bareng Danar Gumilang dan juga Astri Ovi. Hari ini seperti biasa akan seseruan sampai jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. So teman-teman semua, buat yang lagi di dalam perjalanan, gimana kondisi jalanan? Gua hari ini dalam perjalanan ngerasa ya oke, udah cukup ramai di pagi hari. Kebetulan tadi dari rumah bokap gitu kan ya, jadi dari Tol Jor sih ngeliatnya udah lumayan ramai pagi hari ini di kedua arah, baik yang menuju ke TB Simatupang maupun arah sebaliknya ke arah Taman Mini. Itu udah lumayan padat. Gimana perjalanan lainnya, tol Jakarta Tangerang, apakah sudah mulai padat atau bahkan sudah mulai macet ya? Buat teman-teman yang ada di Bandung, Semarang, Jogja, Medan, Makassar, Manado, boleh juga dong diinfoin ke kita kondisi jalanan di luar sana seperti apa, yang di Bogor, di Tangerang, dimanapun itu. Silakan mampir ke 0811-8878-9991. Di save dong nomornya. Itu nomornya Delta FM. Jadi bisa mampir ke sana, bisa ikutan request, bisa ikutan bercerita hari lo akan seperti apa. Mungkin ini adalah sebuah momen di mana hari-hari yang ditunggu, karena di weekend nanti ada beberapa hal yang mau dikerjain. Coba kasih tahu ke gue ya. Sekali lagi di 0811-8878-9991, or simply you can just reach me out through my social media account at Danar Gumilang. Itu adalah akun Instagram gue, at Astri Ovi juga silahkan. Nanti Ovi akan menyapa teman-teman semua. So kita tunggu, sambil menunggu cerita lo di hari Jumat ini, di Hari Radio Nasional ini, kita lanjut dulu muterin lagunya Silaun Seven dulu. Ini dia Sahabat Sejati.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Halo, halo, halo, halo. Selamat Hari Radio Nasional loh, Vi.
1: Selamat Hari Radio Nasional loh, Nar.
0: Gue tadi nyampe kantor, terus keluar lift, kayak nih. Tiba-tiba gini, selamat Hari Radio, luar biasa. Kayak, wow. Tadi kita bener-bener sebelah ya.
1: Yeah, boleh.
0: Say congrats
1: on this
0: beautiful journey ups and down-nya radio.
1: Selamat pagi, good friend. Maaf aku terlambat ya.
0: Gak masalah, di Tebet, di Tebet udah lumayan ramai kayaknya.
1: Iya, jadi mau kasih sedikit informasi juga nih buat yang ada di area Tebet, terutama di jalur apa namanya?
0: Padang Merdeka.
1: Iya kan? Bener lagi. Turunan menuju ke Smabel kalau dari arah Jakarta Timur menuju ke Jakarta Selatan, itu terpantau ya, memang kan ada masjid yang cukup besar ya di situ ya kalau nggak salah. Terus juga kayaknya memang sekumpulan apa namanya masyarakat yang sama-sama jamaah bener itu sama-sama kayaknya merayakan Maulid Nabi gitu. Cuman memang mungkin informasinya nggak terpapar sampai gue, jadi gue nggak tahu.
0: Iya bener sih.
1: Makanya
0: ya,
1: pas lewat situ kayak kok padat banget nih. Gue pikir ada pembangunan jalan kan, mulai dari naik ke jembatannya tuh udah merayap gitu, kok tumben. Biasanya lancar. Ternyata pas gue tahu, oh
0: ada kegiatan orang, ya.
1: Bukan cuma satu, bukan cuma 10, bukan cuma 100, banyak banget.
0: Kayaknya memang itu adalah kegiatan rutin yang selalu ada di situ. Cuma mungkin kayaknya ketika ada kayak ada hal seperti ini lagi ya, menurut gue tuh harus gini. Kondisinya tuh harus disamain sama kayak di Bali menurut gue. Maksudnya kalau di Bali itu kan adalah salah satu daerah yang banyak sekali upacara adatnya kan, Vi.
1: Betul.
0: Ini kan sebenarnya juga adalah sebuah upacara tersendiri, ada ada sebuah perayaan lah gitu. Informasinya tuh udah kayak berapa ratus meter sebelumnya gitu loh, Vi.
1: Oh.
0: Ya kan?
1: Iya,
0: biasanya kalau di Bali itu kan ada pecalang-pecalang yang memang udah jauh kayak memang nginpoin kalau ada kegiatan di sana yang bikin orang tuh jadinya enggak bertanya-tanya. Ini ada apa ya? Ada apa ya? Ada apa ya?
1: Kalau gue tadi lebih ke pas ngeliat langsung jadi kayak oke.
0: Tapi pas lagi di jembatannya kan.
1: Iya, nah di jembatannya tuh sebelum naik bertanya-tanya.
0: Iya.
1: Ini ada apa ya? Ada apa ya?
0: Justru malah kan kayak jadi penasaran, jangan-jangan ada kecelakaan atau ada apa. Ya well, buat teman-teman ini sedikit informasi buat warga-warga East Jakarta, warga-warga apa namanya pegangannya Ovi sebagai ketua geng preman BKT.
1: Sorry, gue gadis BKT.
0: Oh, sorry, lo gadis BKT. Oke, gue harus stop di situ ya karena lo adalah gadis BKT sudah memberikan pandangan informasi terupdate di sana gitu ya. Gue terus ada di mana sih? Gimana kondisi jalanan pagi hari ini, Kang Hendy? Good morning dari Bandung.
1: Iya.
0: Selamat Hari Radio katanya, terima kasih. Agak kesiangan. Jangan lalu lintas lebih padat. Arca Manik Antapani. Semalam Bandung hujan udara sejuk katanya gitu pagi ini.
1: Wow.
0: Ah, seru sekali rasanya ya. Ini pun juga ada Nisa, selamat pagi.
1: Hai Nisa, mau kirim salam untuk teman-teman dan juga keluarga, sehat semuanya. Lagunya Shalom 7 tapi udah diputer ya tadi. Apa aja deh sekarang lagunya, Nuhun.
0: Sami-sami. Ini pun juga sudah hadir pagi hari ini. Selamat pagi Reno.
1: Hai Reno.
0: Salam semangat untuk semua, semoga lancar ya kerjaan hari ini. Besok weekend mau dengerin lagu Fall in Love Alone dari Stacy Ori, bukan Stacy Orico. Stacy Ryan. Semoga akhir pekan nanti enggak jatuh cinta sendirian. Kemarin kan gue pulang ke rumah ya, Vi ya. Terus ponakan gue tuh ternyata memang setiap hari mendengarkan kita.
1: Oh gitu.
0: Dan dia selalu tahu, oh itu ada yang namanya Cherry, ada yang namanya Benji gitu-gitu. Jadi kayak oh wow, kamu memperhatikan orang-orang yang ada di sini ya. Kalau ngomongin tentang yang seperti disebutkan tadi, sudah ada dong yang satu ini yang mengirimkan voice note-nya.
1: Hai.
2: Selamat pagi Om Danar dan Tante Ovi. Ini aku Benji. Aku
1: hai Benji.
2: Sedang perjalanan ke sekolah. Oh iya, aku juga sembari mau request lagu lompat lebih tinggi dari Shalon 7. Terima kasih Delta FM Histerena buat teman yang terus bergerak.
0: Lucu banget loh dia.
2: Selamat hari Radio Asiona, Om Dana dan Tutofi. Semangat persiaran ya.
0: Terima kasih banyak Benji.
1: Iya, namun nih. Kan dia kan sembari aku namun lagu tembang Shalon 7-nya sudah keputer nih.
0: Iya nih, mungkin ya. Lagu-lagu yang lain bisa bikin Benji jadi uplift ya moodnya pagi hari ini. Nanti kita ceki-ceki lagu-lagunya ya. Ada yang dari Bandung juga nih, Vi.
3: Selamat pagi Om dan Nintendo. Vi, udah lama tidak request aku Augi. Soalnya mamaku tidak nganterin aku sih. Semoga Tante Ovi dan Om Danar sehat selalu.
0: Amin.
3: Ya. Oh iya, aku pengen mau request lagu Carnival dari The Cardigans. Makasih Om dan Tante. Angat ya. Goodwood Club, cuman di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
1: Ya udah, Augie kamu walaupun udah lama gak voice note kesini karena kamu gak dianterin sama mama kamu, tapi kamu sudah update kalau tagline kita sudah berganti.
0: Mantap. Luar biasa.
1: Dan kamu sudah lancar.
0: Entap jiwa. Oke, kalau gitu buat teman-teman semua yang mau kirim voice note boleh, yang mau kirim teks boleh, bisa ke nomor WhatsApp-nya kita 0811-8878-991 atau bisa mampir ke sosial media kita berdua ya, Vi ya.
1: Boleh banget, @astriofiat dan @argumilang. Kita tungguin cerita hari Jumat lo, dan juga mungkin mau cerita-cerita soal mendengarkan radio selama ini gimana, boleh kali ya?
0: Boleh. Sambil kita lanjut dulu nih.
1: Gua kaget, gua kira lo mau ngomong sesuatu.
0: Enggak, sambil kita memutarin lagu yang satu ini. Lagu yang satu ini juga pertama kali gue denger di radio.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: The Cardigans, Carnival.
0: Itu dia. Kita aja Carnival dulu, Pak Didi.
1: Ini gue pakai cardigan sih.
0: Bukan dong. Beda. Oh, beda.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: BCA-nya sekarang.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPR.
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
4: Buat Good Friend yang ada di Jogja, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Malioboro yang mengarah ke Tugu Jogja terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Laksda di Sucipto yang mengarah ke Kota Jogja. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Kaliurang yang mengarah ke Kota Jogja terpantau ramai lancar.
3: Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
5: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
2: Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
5: Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM teman yang
1: lu kalah lu sama Augie sama Benji.
0: Makanya gue lupa teman untuk yang terus bergerak. Selamat pagi buat teman-teman semua yang baru saja bergabung di Delta FM. Selamat Hari Radio Nasional. Di tengah kondisi yang memang sekarang membuat orang tuh masih cukup siaga ya dengan kondisi Ring of Fire yang ada di Indonesia. Ada kabar yang memang sebenarnya kurang enak ya Via. Maksudnya kita pun juga masih berdoa bahwa ada 5 wartawan nih yang memang sampai sekarang nih masih di dalam pencarian, Vi.
1: Dalam pencarian, benar.
0: Jadi memang 5 wartawan ini berangkat menggunakan speedboat Aru Padatu 1 dari dermaga yang ada di Carita Banten di hari Senin kemarin nih, good friend. Dan mereka tuh memang menuju kawasan Gunung Anak Krakatau untuk ngeliput aktivitas erupsi. Ada memang 8 orang di kapal yang di mana ada 3 orang kru, ada 5 orang wartawan. Dan memang dari yang gue baca, sampai 10 September kemarin, 8 orang tersebut termasuk 5 wartawan masih belum ditemukan. Dan memang akhirnya pencarian pun diperluas di sekitar Anak Krakatau hingga wilayah perairan Lampung. Karena ada kemungkinan mereka tuh terbawa arus, Vi. Jadi memang ada sedikit perkembangan dari yang gua baca di Tirto ID. Di jam 3 sore kemarin, TNI AL tuh nemuin pelampung orange atau life jacket di sisi barat Anyer. Tapi sampai laporan terakhir, belum dipastikan bahwa benda tersebut berkaitan dengan rombongan yang hilang. Jadi memang statusnya saat ini masih dalam pencarian dan belum ditemukan. Di mana kalau yang gue dapetin nih melalui source yang ada, wartawan-wartawan ini nih ada dari fotografer LKBN Antara, Bapak M. Bagus Koirunas, ada Mas Ari Basuki dari Merdeka.com, ada Mas Yudhistiro Pranoto dari iNews, terus juga dari Andalu Agency, ada Mas Firman Fidaus, dan juga ada freelance jurnalis nih, ada Donald yang juga turut dalam kapal tersebut. Jadi memang ada 8 orang yang ada di kapal yang sampai sekarang masih belum ditemukan, Vi.
1: Semoga ada titik terang ya.
0: Amin.
1: Dan juga teman-teman kita ini bisa segera ditemukan dalam keadaan sehat, kita berharapnya ya.
0: Yes, betul. Kita mudah-mudahan menemukan titik terang dan juga kabar baik ya dari kondisi yang saat ini masih terus dalam pencarian. Anyway, good friend, hari Jumat biasanya menjadi salah satu hari yang ditunggu-tunggu buat orang-orang yang mungkin dari hari Senin kemarin cukup hustle dengan kerjaannya. Ada yang menyapa gadis BKT.
1: Nah, ini kayaknya sahabat aku bukan sih?
0: Betul.
1: Ella ya. Hai Ella, selamat pagi. Gadis BKT sesungguhnya udah di jalan katanya.
0: Luar biasa.
1: Hadir beneran lalu lintas tol menuju ke Cikarang lancar jaya. Selamat Hari Radio. Request lagu yang bikin semangat aja di Jumat ini.
0: Ella, sehat-sehat ya. Nanti kapan kita bertemu lah. Kita pengen tahu lebih dalam Ovi kayak gimana sih orangnya.
1: Gua berdua sama dia adalah gadis BKT.
0: Luar biasa. Silaturahmi gak pernah terputus. Apakah selalu ada 100 dalam pertemanan kalian? Enggak ya.
1: Agar silaturahmi tidak terputus, boleh dong minjem 100.
0: Ada yang ngirimin voice note lagi nih, Vi, di wawancara Delta FM. Mari kita kumandangkan yuk pagi hari ini.
2: Halo, Om Donar, Tante Ovi. Aku Kinara.
1: Hai Kinara.
2: Kan hari Radio Nasional ya. Aku mau request lagu. Mungkin Teh Hijau aja kali ya.
1: Boleh.
2: Terima kasih. Oh iya, Delta FM hits terenak. Semoga Jumat ini kalian bisa beraktivitas lebih semangat lagi.
1: Amin.
2: Semangat.
0: Terima kasih banyak. Kamu lagi makan apa nih kira-kira pertanyaannya nih?
1: Ada dentingan-dentingan piring yang terketuk sendok nih.
0: Apakah bubur yang sedang dikuda pagi hari ini?
1: Apakah lontong?
0: Aduh, lontong sayur seenak ya Vi ya.
1: Iya ya.
0: Anyway, Kinara semangat untuk berjalannya aktivitasnya. Terima kasih juga untuk ucapan selamat hari radionya. Ini pun juga ada banyak Delta Kids pagi hari ini yang mengirimkan voice note. Kalau yang satu ini datang dari mana ya?
3: Selamat pagi. Halo-halo Kak Dana dan Kak Ovi.
0: Halo. Hai,
3: aku Jasmine.
1: Hai Jasmine.
3: Kak Dana, Kak Ovi, aku lagi ngantuk banget nih gara-gara semalam baru tidur jam 12. Gara-gara ada proyek buat bikin jualan gitu loh. Jadinya aku tidur kemalaman. Oleh karena itu, aku mau request dong lagu
1: dong.
3: Sepatu dari Tulus. Makasih Kak.
0: Jadi mau sepatu atau teh hijau nih yang diputer nih?
1: Sweet dong sweet.
0: Kiranya yang mana nih yang mau diputer nih? Apakah Tulus yang sepatu ataukah Tulus yang teh hijau? Yang mana Vi?
1: Yang mana ya?
0: Yang mana?
1: Yang mana? Aduh, jangan gue dong.
0: Oke, sambil Ovi pikir ya, kita puterin dulu voice note satu dulu, mikir abis ini lo pilih tentukan yang mana yang mau diputer ya.
4: Selamat pagi Danar Ovi. Selamat pagi. Bekerja.
0: Good morning.
4: Sehat selalu ya.
0: Terima kasih.
4: Saya Taufik. Ingin request lagu dong.
0: Apa tuh Mas Taufik?
4: Dari Firehouse, Love of Lifetime ya. Buat teman-teman saya yang ada di Kebayoran Lama. Semoga semuanya sehat selalu. Amin.
1: Amin, amin, amin.
0: Oke, Mas Teguh, nanti Firehouse-nya coba kita cek, mudah-mudahan sih ada ya untuk kita kumandangkan pagi hari ini. Tapi seperti yang tadi gua tanyakan ke Ovi, jadilah penentu
1: Tulusnya
0: yang
1: mana
0: yang harus kita mainkan.
1: Nah, berhubung tadi ada juga yang sebelumnya udah request teh hijau juga. Jadi totalnya kan 2-1 nih. Berarti teh hijau dong.
0: Jadi teh hijau ya.
1: Iya, teh hijau ya.
0: Kalau misalnya gitu, jadi Jasmine marahin aja Kaufinya ya.
1: Kan Jasmine padahal kan dia ini temennya teh hijau. Teh Jasmine. Makanya aku puterin ini, aku sayang sama kamu Jasmine.
0: Oke, baiklah kalau gitu kamu cukup baik ini ngelesnya. Buat good friend yang lain 0811-887-8991 itu adalah nomor WhatsAppnya kita. Atau bisa mampir ke Instagram kita berdua @astriofiat dan Nargumilang. Fawas lagi mempersiapkan alat-alat kita untuk bisa menyapa secara visual di TikToknya Delta FM. Tapi yang satu ini langsung aja kita mainin dulu yuk.
1: Yuk.
0: Yeah. Kenapa nih?

0: Good friend. Aduh, kalau misalnya lagi bareng sama orang tua tuh ya, kadang tuh ada momen dimana kita bisa reminiscing untuk nyanyi-nyanyi lagu sama lagu-lagunya Kus Plus, lagu-lagunya Panbers, lagu-lagunya Deloitte. Langsung otomatis nyanyi gitu loh, Vi, rasanya.
1: Iya sih, bener, soalnya kan dari kecil udah dengerin ya.
0: Nah, pas banget nih. Kalau misalnya lo pingin reminiscing bareng sama orang tua, atau bahkan lo bersama dengan pasangan, bersama dengan keluarga, datang deh ke acara Golden Memories Tribute Night Legendary Band yang dihadirkan oleh Grande Pajajaran Hotel Bogor.
1: Nah, ini juga acaranya itu pas banget di weekend ya. Jadi bisa malam mingguan bersama di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Dimulainya acaranya tuh dari jam 7 malam. Kalau misalnya mikir kayak, aduh, kalau nonton-nonton konser musik kayak gini tuh pasti harganya mahal, kata siapa? Karena di Grande Pajajaran Hotel Bogor, acara ini tiket masuknya tuh cuma 75.000 aja. Terus juga udah bisa dapetin snack, bisa ikutan game sama hadiah door prize juga.
0: Sekalian aja ajak staycation, Vi. Karena ada paket lengkap nih, Vi nih. 700.000 rupiah aja udah termasuk kamar, sarapan buat 2 orang plus 2 tiket acaranya. Jadi tunggu apa lagi? Ajak aja teman, pasangan atau keluarga untuk menikmati Golden Memories Tribute Night Legendary Bands. Untuk reservasi nih, kasih tahu good friend Vi kemana, Vi?
1: Nih, di 0823-2065-4708 atau cek aja langsung ya sosial medianya di @grandepajajaranhotel. Sampai ketemu di sana, good friend.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
4: Jenar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
5: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
2: Yo, remember back on the